0: Nah, beliau di bulan ini ya, sudah akan menuntaskan pengabdian beliau sebagai abdi negara di jalur aparatur sipil negara. Betul. Ibu Maria Tohata sebagai pegiat literasi di Kota Tual maupun di Kepulauan Kei.
1: Ya.
0: Telah hadir di studio pagi ini dan Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual 2026 Marlin Diana Marlin Songyana Banggani, siswi kelas 11-1 SMA Negeri 7 Kota Tual. Bangga juga kepada Ibu atau Bapak Kepala Sekolah di sana, para guru dan tentunya masyarakat Ohitaar, salah satu dari masyarakat yang begitu sadar dan sudah berkembang melalui dunia literasi melalui perpustakaan Kemilau. Dan ada juga di pulau nih, ada Rati di sana, pasti ada bertanya-tanya ya. Ini ya Taman Baca Bimbitan ya, Kusal Subiar. Tapi kami sudah harus menyiarkan secara langsung Warta Berita Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Langsung saja kami siarkan dan terima kasih pesannya Ibu-ibu, Ade, Manis, pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami untuk perbincangan kurang lebih 1 jam ini. Saya Ibnu, teknisi Bung Petu dan pengarah acara Resti Febrianti, penyiar Debi Kelmaskosu dan segenap yang bertugas dengan penanggung jawab Kepala LPPR RI Tual. Terima kasih, selamat pagi, salam literasi. Kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
2: Memastikan bahwa maksimal 26.
3: Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
14: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
13: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
14: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
15: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35 ribu lahan yang terverifikasi, 22 ribunya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
14: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
16: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
14: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate pagi di hari ini, Kamis 18 Juni 2025, pendengar masih bersama dengan kami, saya Titi dan juga Bung Ari ya, untuk teknik studi kita pagi ini. Jangan lewatkan pada pukul berapa nanti ya? Pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan hadirkan pendengar Jaksa Menyapa, di mana nanti akan dibahas tentang mengenal proses lelang barang rampasan negara di kejaksaan ya, jam 10 sampai jam 11 pendengar, mengenal proses lelang barang rampasan negara di kejaksaan bersama dengan narasumber Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ternate, Bapak Melian Marantika SH ya. Nanti Anda bisa bergabung juga memberikan pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana boleh terkait dengan barang rampasan pendengar ya. Ada lelangnya, bisakah nanti kita ikut lelangnya atau gimana caranya, mungkin nanti ya obrolannya nanti jam 10 pendengar bersama dengan Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ternate. Pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda pagi jelang siang kali ini.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Overthinking, pendengar dari Mary and Yula, membawa kita ke menit yang ke-48 dari jam 9 pagi waktu Indonesia Timur ya saat ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak, mendengarkan, memilih Prosop Ternate sebagai teman dengar Anda kali ini, pendengar ya. Bertahan sampai nanti ke jam berapa? Ya sampai malam lah, di jam 12 malam gitu kan ya. Dan pendengar, kabar-kabar dari portal RRI.co.id di mana Menteri Sosial mengatakan, pendengar, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, sabar ya. Iya, mana ini ya, kok nggak muncul ini ya, ampun ya. Oke, informasi dari kementerian, sabar, masih berputar-putar ya. Oke, mana tadi ya, kita cek ya pendengar, bahwa siswa sekolah rakyat saat ini lebih sehat dan lebih pede. Nah ini, di sini sekolah rakyat, oh lama ya kita gak ketemu sama teman-teman ibu bapak guru yang ada di sekolah rakyat dan juga para siswanya ya. Oke, kabarnya pendengar, jadi kita ke Jakarta sejenak, di mana Menteri Sosial Bapak Syaiful Yusuf yang mengatakan kalau pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang sangat positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan juga karakternya. Semuanya sudah berubah dalam waktu 11 bulan, sudah ada perubahan yang signifikan ya. Dan Pak Menteri juga mengatakan bahwa beliau bersama dengan Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah guna melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat, pendengar ya. Menurut Gus Ipul ini, pendengar, perubahan yang paling terlihat dari yang terjadi pada kondisi fisik dan mental pada para siswanya, mereka dinilai lebih sehat, lebih disiplin, dan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, sebelum mereka masuk di SR ini ya. Dan dikatakan juga pihaknya juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengaku bahwa melihat perubahan positif pada perilaku anak-anak mereka setelah mengikuti program sekolah rakyat. Jadi para siswa siswi saat ini lebih tenang pada saat berada di rumah dan lebih aktif membantu orang tua. Selain itu, mereka juga dinilai lebih rajin beribadah dan memiliki karakter yang lebih baik ya. Sebagai informasi pendengar, Kemensos mencatat sejumlah calon siswa sekolah rakyat yang telah dijangkau hingga awal Juni 2026 mencapai lebih dari 42 ribu anak. Nah, angka ini melampaui kapasitas awal yang disiapkan pemerintah sebanyak 32.640. Lebih ya. Pemerintah juga telah menyiapkan pengoperasian 93 sekolah rakyat permanen pada tahun ajaran 2026-2027. Jadi dari jumlah tersebut ada 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2026, bulan ini ya. Sementara sisanya beroperasi sebagai sekolah fungsional yang telah memiliki fasilitas umum pembelajaran dan juga asrama ya. Kemensos, pendengar, juga berencana membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran di sekolah rakyat. Program tersebut juga akan dilakukan melalui kegiatan open house sekolah rakyat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2026 ya. Ada Ibu Guru Fatin ya, ini juga salah satu ibu guru yang ada di sekolah rakyat SDSR 69 ya, kalau nggak salah ternyata ya, pendengar ya. Oke, nah mudah-mudahan ini salah satu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa ada alasan, oh ini yang nggak mampu, nggak bisa sekolah, ini semuanya rata. Jadi kebanyakan pendengar yang masuk di sekolah rakyat itu kemarin yang seperti informasi yang terhimpun ya, ini anak-anak atau adik-adik kita yang putus sekolah dan juga yang termasuk dalam ekonomi menengah ke bawah ya, pendengar ya, yang masuk di sekolah rakyat. Dan ada tingkatan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di Ternate sendiri ada di Kalumata dan ada di mana ya,
yang ada di BLK ya, di BLK juga ada salah satu sekolah rakyat di sana. Masih kami temani Anda di Ternate pagi jelang siang kali ini, pastikan masih memilih Pros 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, pendengar ada Baby Rumi dengan wanita yang kucinta untuk semua.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate pagi jelang siang untuk hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar kita ikuti program Jaksa Menyapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, kembali menyapa Anda kali ini di Kamis 18 Juni 2026 dalam program Jaksa Menyapa. Ya, pendengar, untuk Jaksa Menyapa kali ini akan kita angkat tema ya, yang awal tadi kita informasikan ke Anda mengenal proses lelang barang rampasan negara ke kejaksaan. Ternyata ada pergantian tema, perubahan tema pendengar ya. Untuk Jaksa Menyapa kali ini akan kita bahas untuk Jaksa Menyapa kali ini tentang tugas dan fungsi bidang pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate. Dan narasumber sudah hadir di studio Pro 1 Ternate, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini pendengar, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ternate Bapak Melian Marantika SH. Selamat pagi jelang siang Pak Melian.
1: Selamat pagi jelang siang Bu.
0: Ya, gimana kabarnya?
1: Pendengar
0: Pro 1 Pak Melian, selamat datang di Pro 1 Ternate. Bukan yang pertama kalinya kan Pak ya?
1: Ya, ini kali kedua.
0: Mungkin bisa sedikit dekat sama mikrofonnya.
1: Baik, ini memang udah kali kedua kami. Menyampaikan terlibat dalam program Jaksa Menyapa.
0: Iya, untuk yang kedua kalinya ya. Dan pagi ini akan dibahas tentang tugas dan fungsi bidang pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate.
1: Siap.
0: Gitu ya Pak ya. Jadi pendengar, nanti Anda bisa bergabung di line telepon 3125521, juga di 0822-1153-7429 ya, bersama dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ternate. Jadi semuanya ini tanggungan beliau untuk bagian membina gitu kan pendengar ya. Mungkin sebagai pengantarnya terlebih dahulu Bapak, terkait dengan tugas dan fungsi bidang pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate.
1: Ya.
0: Pengantarnya.
1: Baik, bahwa memang Subbagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Ternate merupakan salah satu bagian untuk melaksanakan, ada tiga pokok fungsi tugas dari bagian pembinaan ini. Tapi sebelum sampai ke situ, berdasarkan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bidang pembinaan itu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi, pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian, pengelolaan data dan statistik kriminal, serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri, pelaksanaan kesehatan justisial, pelaksanaan program reformasi birokrasi. Yeah. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi itu ada tiga dalam struktural organisasi kami, itu ada tiga urusan yang menangani sekian tugas untuk melaksanakan fungsi. Yang pertama urusan kepegawaian dan keuangan dan penerimaan negara dan pajak, kemudian urusan perlengkapan, urusan tata usaha, perpustakaan dan statistik kriminal dan teknologi informasi. Nah, masing-masing ini sudah dijabarkan tentang tugas dan pekerjaannya masing-masing.
0: Iya. Jadi semuanya aja tupoksinya udah dibagi gitu.
1: Sudah
0: ya. Pak Meli, dan yang pastinya lagi tadi ini kan seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada beberapa fungsi ya, ada berapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 fungsi ya Pak.
1: Siap.
0: Ya, yang disampaikan tadi. Saya ke fungsi yang ke 4 dulu Bapak, fungsi pengelolaan 4. Ya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri itu sendiri. Nah, untuk pengelolaan data dan statistik kriminal ini juga pasti juga ada bagiannya sendiri gitu Pak ya.
1: Siap. Ya, itu dia masuk di urusan tata usaha, perpustakaan dan statistik kriminal dan teknologi informasi. Jadi memang tugas di urusan ini cukup kompleks. Nah, terkait dengan urusan ini, kita semua sudah serba digitalisasi. Di kantor, jadi semua berhubungan kita sudah menggunakan paperless. Jadi itu salah satu bentuk. Dan dalam berhubungan juga kami mengedepankan dengan urusan teknologi informasi berhubungan dengan masyarakat, ada media sosial kami.
0: Iya.
1: Ada banyak yang bisa terhubung dengan teknologi dan informasi ini.
0: Oke. Oke, ya itu singkatnya ya.
1: Ya.
0: Dan oke, nanti kita ke yang bagian lain, Pak. Lantas untuk pelaksanaan kesehatan justisial, kalau kita melihat kesehatan itu kan kalau fisik kan okelah ada dokter gitu ya. Kan ya, Pak, nanti yang bisa kita ajak untuk konsultasi, ya. Konsultasi ke dokter. Kalau untuk kesehatan justisial ini gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Ke pendengar?
1: Ya, untuk kesehatan justisial ada programnya. Memang cuman untuk di Kejaksaan Negeri ini belum diprioritaskan karena itu masih terpusat di Kejaksaan Agung. Ada kita punya rumah sakit khusus, Rumah Sakit Adjaksa yang ada di Jakarta. Nanti terkait dengan kesehatan justisial ini tentang perilaku, bisa ada masalah psikologi, ada bisa masalah yang lain-lain perlu dikonsultasikan secara pribadi terkait dengan sumber daya jaksa yang ada, sumber daya manusia yang ada di kejaksaan. Jadi untuk kita sekarang kalau di Kejaksaan Negeri itu belum
0: ada.
1: Dia masih di terpusat di Kejaksaan. Mungkin ke depan akan dikembangkan hal-hal demikian.
0: Oke, jadi untuk bisa konsultasi ke sana juga ya, Pak ya.
1: Bisa,
0: jadi
1: bisa.
0: Kalaupun ingin melakukan konsultasi kesehatan justisial di Kejaksaan Negeri Ternate, ya satu-satunya cara ya harus ke Kejagung ya. Begitu ya, Pak ya.
1: Tapi itu masih di dalam lingkup kita Kejaksaan ini, pegawai Kejaksaan.
0: Iya, Pak, untuk pegawai di Kejaksaan Ternate ini ada berapa sih, Pak? Mungkin ada datanya sedikit.
1: Kami di Kejaksaan Negeri Ternate itu ada 80 orang.
0: Banyak juga ya?
1: Lumayan. Tapi ada jaksa 8 orang dan fungsional 7 orang. Tata usahanya dengan jabatan tertentu itu 65 orang. Kami dibantu oleh honorer atau PPPN. PPNPN itu 19 orang.
0: Okay.
1: Cuman secara kapasitas jaksa, jumlah jaksa itu menurut kami masih kurang. Karena kalau kita kembali lagi, saya jelaskan tentang statistik perkara. Dalam kita tahun lalu saja itu ada kita tangani perkara itu ada 637 perkara.
0: Selama
1: setahun 2024 yang kemarin. Jadi memang masih terasa kurang soal jaksa.
0: Maaf Bapak, berapa tadi jaksa yang ada di pengadilan Ternate?
1: Di Kejaksaan Ternate itu ada 8 orang.
0: 8 orang, iya. 8 orang kejaksaan yang 8 orang jaksa yang ada di Kejati Ternate.
1: Kejari
0: Ternate. Harusnya ada berapa, Pak?
1: Kalau di
0: idealnya.
1: Ya. Untuk sekarang ini mungkin kita perlu tambah lagi sekitar 4 orang untuk jaksa untuk penanganan perkara. Karena cuman memang 8 sementara sampai sejauh ini kami masih bisa menghandle. Ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun ada kami 8 orang jaksa.
0: Oke, Pak. Tadi kan ada ratusan perkara ini, Pak ya, di tahun 2024 ya.
1: 2025.
0: 2025 ada sekitar 600-an perkara dan hanya ada 8 jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Ternate. Kewalahan enggak, Pak, dengan masalah-masalah yang ada pada saat itu, Pak?
1: Sejauh ini masih bisa kami
0: masih bisa dihandle ya. Oke, ada pembagian juga enggak, Pak? Kan ada 8 jaksa tuh, ada pembagian satu jaksa ada target enggak, satu jaksa itu harus menyelesaikan berapa perkara begitu, Pak?
1: Tergantung kalau ada perkara yang diberikan. Nah, kebetulan kami ini 8 orang jaksa ini hanya satu jaksa fungsional. Artinya dia berkutat dengan penanganan perkara. Sementara 7 itu adalah di struktural. Jadi dia tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai jaksa, tapi dia juga melaksanakan tugas dalam jabatan struktural itu. Maka sejauh ini masih bisa dibagi tugas habis ke masing-masing orang jaksa tersebut. Dan kami juga dibantu oleh 63 tata usaha itu yang sedikit banyaknya meringankan tugas dan tanggung jawab kami.
0: Pun ada pelaksanaan program reformasi birokrasi ini juga terlaksana ya, Bapak ya. Program-program apa saja, Pak, yang selama ini sudah terselenggara
1: untuk reformasi birokrasi? Nah, kami di tahun 2020 sampai dengan sekarang kami predikat BBK dan ini kami sementara menuju ke BBBM, wilayah bersih melayani bebas korupsi, dan itu melakukan reformasi. Kemudian di dalam reformasi birokrasi ini bagaimana peningkatan kinerja. Nah sekarang ini kami ada dalam satu sistem namanya Masih Mentari yang kinerja kita sudah bisa terukur. Mm-mm. Ada data statistiknya, jadi bisa terlihat sehari itu orang itu kerjanya apa, itu sudah bisa terbaca. Kemudian dalam hubungan kami dengan masyarakat, salah satu bagian juga dari reformasi birokrasi, pelayanan-pelayanan ke masyarakat. Mm-mm. Dan syukur puji Tuhan ada antusiasme dari masyarakat, dibuktikan dengan kita punya indeks kepuasan masyarakat itu dari hasil survei kepuasan masyarakat tuh kita ada di predikat A.
0: Oke. Survei ke masyarakat, cara surveinya dilakukan seperti apa, Pak? Ini ada dibagikan kuesioner atau gimana, Pak?
1: Jadi ketika ada orang berkunjung ke kantor kami, mm-hmm. itu ada link, mm-hmm. ada link yang tinggal bisa diambil, lalu diisi kuesioner yang ada di dalam link itu.
0: Okay.
1: Dan dalam setahun itu kami sampai dengan sampelnya itu kan minimal 50, tapi kami bisa sampai 150 orang. Dan cukup positif hasilnya terhadap pelayanan-pelayanan yang kami berikan, yaitu pelayanan PTSP. Mm-hmm. Jadi untuk datang berurusan bisa dilayani oleh PTSP. Kemudian ada layanan pengembalian barang bukti, mm-hmm. ada layanan tilang, pengembalian tilang, kemudian layanan hukum, pelayanan hukum, mm-hmm. ada penerangan dan penyuluhan hukum. Yeah. Nah, salah satu jaksa menyapa ini, ini bagian dari reformasi.
0: Masyarakat yang lebih sering mengunjungi di kantor ini kebanyakan yang mereka apa yang mereka keluhkan, Pak?
1: Jadi itu lebih banyak berhubungan dengan perkara-perkara, perkara. Ada yang datang sekedar ingin berkonsultasi tentang pelayanan hukum, apa yang mereka hadapi, misalnya masalah tindak pidana, mm-hmm. atau juga misalnya perdata. Ada juga masalah-masalah yang melaporkan tentang korupsi.
0: Iya, berarti sekarang masyarakat sudah nggak takut lagi. Dulu kan kesannya takut gitu kan, datang ke pengadilan gitu ya, Pak ya.
1: Ke kejaksaan negeri.
0: Oh, kejaksaan ya.
1: Jadi cukup antusiasme masyarakat datang. Ya itu salah satu reformasi, salah satu itu PTSP itu sudah menyambut mungkin karena keramahannya begitu, mm-hmm. jadi masyarakat jadi enjoy, welcome dengan.
0: Oke. Kunjungan masyarakat juga tiap tahun ada peningkatan, Pak?
1: Ada. Itu kalau saya perhatikan dalam 3-4 bulan belakang ini, uh-huh. semakin banyak orang yang datang. Sampai saya kemarin baru bicara sama PTSP, karena ini kewalahan juga karena makin banyak orang yang datang berkunjung untuk berbagai masalah yang mereka hadapi.
0: Jadi itu tadi kesan ke kejaksaan itu, dulu kan orang kesannya kalau datang ke sana pasti kita bermasalah gitu ya, Pak ya. Tapi kan belum tentu, padahal belum tentu. Datang ke kejaksaan hanya untuk konsultasi, ya kan gitu kan. Dan ini juga ternyata ini ya positif lah, dan hasil dari masyarakat tadi memang ya hal-hal positif yang didapatkan gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, urusan kepegawaian ini tadi juga ada di pasal 961 tentang urusan kepegawaian dan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak ya. Ini meningkatkan integritas dan kepribadian Bapak. Ya, kesejahteraan pegawai juga disentil di situ. Kesehatan justisial dan keuangan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Pak, masalah tentang integritas, peningkatan integritas dan juga kepribadian ya. Ini kan hampir di setiap instansi juga dituntut untuk integritasnya, Pak ya. Dari kejaksaan sendiri ada program khusus enggak supaya integritas para pegawainya itu bisa meningkat ya, gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu, pertanyaan yang baik sekali. Memang problem integritas itu kami cukup menghadapinya dengan problem-problem yang terjadi. Cuman memang dalam ketentuan kami itu adanya standar dari perilaku kode etik jaksa maupun pegawai. Itu sudah ada standar yang sudah berlaku dan itu wajib dimiliki. Nah, untuk meningkatkannya lagi, kami itu ada melakukan bimbingan rohani. Kemudian ada standar-standar yang sudah kami terapkan, misalnya dalam hal bertemu dengan orang. Jadi tadi terkait dengan reformasi birokrasi tadi itu. Nah, orang akan bertemu tidak langsung dengan pegawai kejaksaan, tapi dengan PTSP. Nah, di situ akan disaring keperluannya apa, keperluannya apa. Jadi sudah meminimalisir kalau ketika orang mau berurusan dengan perkara, dia tidak langsung berhubungan dengan jaksanya atau dengan pegawainya, sehingga menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ada perilaku-perilaku yang juga kita pantau, misalnya perilaku dalam hidup sederhana, kemudian perilaku dalam standar dalam melaksanakan penyelesaian perkara itu kita dibatasi dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi memang integritas memang kita sangat menjaganya sekali.
0: Jadi penyelesaian masalah itu ada batas waktunya juga ya Pak ya?
1: Ada.
0: Kalau sampai satu jaksa, satu perkara, dan dalam waktu berapa lama nih Pak bisa harus bisa diselesaikan perkara itu?
1: Nah itu memang tergantung dari jenis perkaranya juga.
0: Oh gitu ya? Kan ada perkara yang rumit juga?
1: Ada di dalam era SOP masing-masing kita, di pidana umum maupun di pidana khusus. Misalnya di dalam penanganan satu perkara penyelidikan, hanya dalam setiap jangka waktu 30 hari.
0: Satu
1: bisa,
0: bulan
1: bisa, sebulan. Kalau memang bisa diperpanjang, itu ada pertimbangan-pertimbangannya kenapa bisa. Kalau perkara tindak pidana umum, ketika perkaranya sudah di kita, dilimpahkan polisi kita, maka dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 5 hari itu kita harus limpahkan ke pengadilan. Kalau ada ketentuan, ada hal khusus, baru bisa mungkin itu diperpanjang. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Dalam penyelesaian juga keluhan masyarakat itu ada waktunya juga. Waktunya kapan dia menyampaikan, ketika dia menyampaikan laporan, standar kita untuk menjawabnya itu berapa lama itu, si masalah ini, si orang yang menyampaikan masalah ini sudah bisa diketahui apa, sesuai apa penyelesaiannya.
0: Okay, dan sejauh ini dalam penyelesaian masalah nggak ada masalah ya Pak ya?
1: Sampai sejauh ini masih aman-aman.
0: Masih aman-aman saja. Nah ini kalau urusan perlengkapan Bapak, ini tugasnya urusan prasarana, sarana perlengkapan, dan kerumah tanggaan.
1: Ya.
0: Ini yang seperti apa ini Pak mungkin?
1: Jadi sumber daya manusia kalau udah baik tanpa didukung fasilitas juga itu kan bisa menjadi problem. Nah kami ada fasilitas terkait dengan rumah dinas. Rumah dinas kami punya rumah dinas ada 8, terus kami punya rumah susun ada 18 kamar yang bisa itu ditempati oleh sudah hampir setengah pegawai yang menempati rumah itu. Memang belum semua mencukupi. Tapi kebetulan banyak juga orang Ternate sini jadi masih tinggal sama
0: keluarga gitu ya.
1: Nah, kemudian ada fasilitas kendaraan. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Baik dalam tugas masing-masing orang maupun dalam masing-masing bidang. Itu coba difasilitasi kita.
0: Oke, ya. Jadi untuk urusan perlengkapan sudah jelaslah semuanya. Coba untuk dilengkapi.
1: Siap.
0: Sudah coba untuk dilengkapi dan mungkin yang belum lengkap dengan berjalannya waktu akan dilengkapi satu persatu ya Pak ya.
1: Memang kami terus membenahi, membenahi untuk perubahan-perubahan. Ke depannya jadi lebih baik.
0: Ya, ada yang gabung Bapak, kita coba terima dulu.
1: Baik.
0: Ada siapa di ujung sana? Selamat pagi, jaksa menyapa.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subiono ini ya.
2: Benar Mbak.
0: Pak Subiono di Madiun. Silakan Pak Subiono.
2: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Bapak.
2: Ya mohon izin Pak.
1: Siap.
2: Itu kan ada proses lelang Pak. Itu berdasarkan aturannya urutan lelang secara resmi itu bagaimana Pak? Dari satu misalnya situs atau bagaimana, atau lihat fisik atau bagaimana pembayaran bagaimana gitu Pak, atau mungkin jaminan atau bagaimana Pak? Dari ada urut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, ada 7 poin misalnya. Urutannya bagaimana Pak? Barangkali itu aja Pak. Terima kasih. Makasih Pak Didi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Subiono. Mohon maaf Pak Melian, mungkin beliau melihat flyer yang sudah kita sebarkan gitu ya. Awalnya kan kita memang akan temanya mengenal proses lelang barang rampasan negara. Tapi bisa dijawab ya Pak ya? Bisa kalau sedikit centil masalah lelang ini Pak Len, Pak Bel?
1: Kalau pelelangan itu memang ada di bidang lain, seksi bidang barang bukti, perampasan aset dan barang bukti. Nah, kalau lelang biasa kami umumkan okay. Kemudian nanti ada persyaratannya di situ, tinggal dibaca saja, ada urutannya memang. Jadi nanti yang lebih jelas bisa dijelaskan oleh yang punya bidang tersebut.
0: Nah, Tapi mungkin secara umumnya aja ya Pak Meli ya, secara umumnya untuk urutan lelangnya itu seperti apa? Yang pertama dari kejaksaan melemparkan pengumuman gitu ya Pak?
1: Ya, memang sebelum sampai ke tahap pengumuman itu ada tahapan yang kita lalui. Misalnya penilaian itu barang di senilai berapa, dengan keadaannya bagaimana, sampai sudah satu surat keputusan baru kita bisa melelang dengan mengumumkan. Silakan masyarakat, ada beda sih memang kalau pelelangan barang, ada dua hal pelelangan di kejaksaan ini. Kalau soal pelelangan barang rampasan itu ada di BB. Tapi kalau pelelangan terkait dengan barang-barang di kantor, misalnya pengadaan di kantor, itu di kami. Jadi kalau pengadaan barang di kantor itu kan sudah lelang biasa aja. Tapi kalau soal aset ini yang tadi saya bilang, ada tahapan dari awal sudah dilalui, ketika sudah ada penetapan lalu diumumkan. Nanti di saat pengumuman itu ada link yang bisa dimasuk. Jadi nanti ditaruh itu nilainya, soal jenis barangnya, dan seterusnya.
0: Ini kan diumumkan ya Pak ya. Biasanya teman-teman dari kejaksaan melempar pengumuman itu di lewat apa Pak? Media sosial?
1: Jadi ya, kalau belakangan ini kalau lihat di medsos kami, sekarang di Instagram, di Facebook, itu ada tentang kami pelelangan. Yang dari kemarin terakhir itu pelelangan dari Kejaksaan Agung, dari bidang aset, sama yang sudah sampaikan ke minggu lalu itu kita juga sempat taruh videotron di sini, di Ternate ini ada untuk umumkan seperti itu.
0: Kalau untuk barang rampasan negara ini masyarakat juga bisa ikut lelangnya ya Pak ya?
1: Bisa, karena kan terbuka untuk umum, siapa saja boleh.
0: Siapa aja boleh ya. Dan untuk informasinya bisa cek langsung di media sosial kejaksaan ya Pak ya. Bisa di Facebooknya, bisa di Instagramnya juga. Pasti kalau ada, dan ini lelang itu biasanya itu setahun berapa kali Pak?
1: Ya, tergantung Ibu.
0: Tergantung.
1: Nah, maksudnya ini kan aset, jadi aset itu berasal dari barang rampasan. Jadi tergantung putusan pengadilan. Jadi dengan putusan pengadilan ada barang yang bisa kita lelang, untuk kita lelang, tapi tidak selalu.
0: Berarti ada kalanya dalam satu tahun kalau tidak ada barang rampasan ya tidak ada lelangnya pelelangan gitu ya Pak ya. Yang pastinya lagi sudah melalui tahapan-tahapan tersendiri lah ya, barang itu bisa dilelang dan tidak bisa dilelang begitu Pak ya.
1: Kalau Kejaksaan Negeri Ternate tahun ini ada 5 barang yang sudah dilelang, sudah dibeli.
0: Sudah
1: habis.
0: Sold out ya. Lima barang rampasan, dan masih ada nggak Pak barang yang stoknya masih ada nggak Pak untuk barang rampasan yang memang belum sempat terjual? Nggak ada berarti.
1: Semua sudah terjual habis.
0: Ya. Tunggu nanti kalau ada ada barang rampasan lainnya baru nanti akan dilakukan lelang lagi gitu ya Pak ya. Ya Pak Subiono, seperti itu Pak Subiono ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Pak, urusan tata usaha perpustakaan dan data statistik kriminal teknologi informasi ya. Ini kembali saya ke ini ya, saya garis bawahi perpustakaan Bapak. Ini perpustakaan yang bagaimana ini Pak, yang ada kaitannya dengan teman-teman di kejaksaan ini Pak?
1: Jadi salah satu membentukan SDM itu meningkatkan kapasitas dia dalam ilmu pengetahuan. Nah, perpustakaan ini salah satu solusinya. Di dalam perpustakaan kami itu berisi buku-buku hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan para jaksa. Jadi sampai sejauh ini masih pada lingkungan kami. Di dalam, untuk yang mau menambah pengetahuan silakan datang membaca di perpustakaan yang ada di kantor kami. Dan memang kami sampai sejauh ini ada mengoleksi 1.324 buku.
0: Ini adanya di kantor kejaksaan
1: ya, Pak ya.
0: Dan masih internal ya Pak, hanya
1: masih
0: untuk
1: internal.
0: Teman-teman kejaksaan aja, belum untuk umum. Kalau umum bisa di perpustakaan daerah gitu kan ya Pak ya. Ada. Yang pasti pendengar Anda masih bisa bergabung di 312-5521-0822, 1153-7429. Bahasan kita untuk obrolan Jaksa Menyapa kali ini yakni tugas dan fungsi pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate. Pendengar, bersama dengan Bapak Melian Marantika SH, tadi sudah dijelaskan beberapa poin oleh beliau ya terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan yang lainnya tadi pelaksanaan kesehatan justisial ya, program reformasi birokrasi, dan kita ke SDM Bapak.
1: Ya,
0: di baik. Kejaksaan Negeri Ternate sendiri tadi dikatakan ada sekitar 80-an pegawai ya Pak ya. 80-an pegawai di situ, dan untuk jaksa hanya 8
1: orang
0: jaksa ya, yang ada di Kejaksaan Negeri Ternate, dan dinilai itu masih kurang ya. Masih kurang karena memang permasalahan ternyata banyak ya Pak ya di Ternate ini ya Pak ya. Sejauh Bapak, mohon maaf dulu, sebelum di Ternate Bapak tugasnya di mana Pak?
1: Saya ini pindahan dari cabang Kejaksaan Negeri Seram bagian timur, digeser itu di wilayah hukum Kejati Maluku.
0: Oke, di Seram bagian timur ya Pak ya.
1: Ya.
0: Mungkin bisa dibandingkan di sana dan di Ternate sendiri permasalahannya paling banyak atau lebih banyak di mana Pak selama Bapak bertugas koordinasi ini?
1: Baik. Kejaksaan Negeri Ternate ini kan kejaksaan TPA.
0: Iya.
1: Kalau di mana-mana TPA itu dia punya kompleksitas perkara itu lebih banyak dan lebih bervariasi. Kalau dibanding dengan tempat saya yang lama, di sini jauh sekali. Di sini lebih banyak.
0: Permasalahan yang mendominasi ini apa, Pak?
1: Kalau sampai sejauh ini di tahun 2024 yang paling mendominasi itu, kalau di 5 besar perkara itu ada narkotika. Narkotika itu sekitar dari tahun 2025 itu ada 35%.
0: Oke.
1: Kemudian kekerasan terhadap orang.
0: Oke.
1: Kekerasan terhadap orang, lalu penggelapan, plus perlindungan anak. Kemudian pencurian yang cukup banyak di.
0: Iya. Berarti untuk permasalahan tentang korupsi masih di bawah ya Pak ya, Ternate.
1: Kalau korupsi di dalam 2025 itu kita ada eksekusi 10 perkara.
0: Oke. Okay.
1: Penyelidikannya yang disidangkan itu 7 perkara di tahun kemarin. Kalau buat saya itu termasuk banyak.
0: Termasuk banyak juga ya.
1: Termasuk banyak di sini.
0: Oke, dan narkotika ini kan juga banyak Bapak ya, tadi Bapak bilang ada sekitar 35% permasalahan atau mungkin kasus tentang narkotika, dan 35% ini semua juga terselesaikan ya Pak?
1: Sila, sudah dieksekusi semua.
0: Sudah dieksekusi semuanya. Oke, ternyata banyak juga ya narkotika di sini ya?
1: Ya.
0: Kekerasan juga, kekerasan terhadap orang yang bagaimana nih Pak maksudnya?
1: Ada penganiayaan.
0: Penganiayaan.
1: Ada juga kekerasan yang terjadi secara bersama-sama dilakukan
0: pengeroyokan.
1: Pengeroyokan,
0: gitu
1: ya.
0: Oke, okay. Dan beberapa kasus yang lalu ada hingga nyawa itu Pak, yang di Akehuda itu juga
1: ya,
0: maksud juga nggak itu?
1: Ada, cuman kan dia presentasinya itu di bawah, perkara pembunuhan
0: itu di bawah. Oke, okay, ya. Oke, masalah pencurian ini juga
1: problem juga.
0: Problem juga ya. Orang bilang di Ternate itu aman Pak, masalah pencurian itu Pak ya. Kita kasih tinggal motor dengan kontraknya masih di di motor juga, kalau satu hari dua hari nggak hilang tuh gitu kan. Mungkin dibandingkan coba di wilayah lain mungkin, aduh jangan sampai, jangan satu dua hari dua jam aja mungkin udah udah nggak ada tuh motornya. Tapi ternyata kasus pencurian di Ternate juga.
1: Ya.
0: Ada,
1: tapi cukup. Itu lebih kepada handphone, pencurian terhadap
0: handphone. Handphone.
1: Kalau buat saya, kalau dibandingkan di tempat tugas saya sebelumnya yang di sini cukup aman. Saya agak bingung juga kalau kita taruh helm di sini, keluar masih balik.
0: Masih
1: berapa
0: ada.
1: Pun jam kita keluar ya helmnya masih ada. Di beberapa tempat tugas yang saya pernah bertugas, wah ragu-ragu saya.
0: Tapi di sini aman.
1: Aman.
0: Cuma handphone ya. Handphone yang di sini lebih mendominasi pada kasus pencurian ya Pak ya. Dan ini semuanya juga terselesaikan Pak.
1: Sudah, semua kita sudah eksekusi. Ada barang yang sudah kita kembalikan kepada yang empunya.
0: Berarti ada kasus kekerasan juga. Ini juga ada pembinaan lagi nggak Pak?
1: Pembinaan.
0: Dari kejaksaan ini kan melihat ada beberapa kasus di sini kan, mungkin ada pembinaan ke para pelakunya begitu Pak?
1: Baik, ya itu salah satu program yang kami lakukan dari bidang pembinaan, kebetulan memang tugas kami di bidang itu. Jadi kalau ada tersangka yang datang tahap 2 ke kami, itu dilakukan bimbingan rohani.
0: Okay.
1: Kami di kantor ada Pak Ustadz, bisa. Ada juga yang bisa menangani masalah yang beragama Kristen. Ada juga di situ yang kami lakukan pembimbingan kepada yang bersangkutan.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan bisa berubah.
0: Mudah-mudahan lah ya, semuanya berharap pasti jadi yang lebih baik kan ya Pak ya. Dan Pak, kita break sejenak boleh ya?
1: Baik, ya
0: satu Bu. Lagu terlebih dahulu, satu. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita tentang bahasan kita pendengar tugas dan fungsi bidang pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate, masih di Jaksa Menyapa.

0: BIP pendengar dengan sampai nanti, tapi ya obrolan kita di Jaksa Menyapa sampai nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu sekitar 23 menit lagi pendengar, kita obrol di Jaksa Menyapa kali ini tentang tugas dan fungsi bidang pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate bersama dengan Bapak Melian Marantika SH, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ternate. Tadi SDM udah kita bahas sedikit ya Pak Mel ya. Dan sekarang saya masuk gini, yang SDM tadi udah kelar nggak ya? Sebentar ya. Ini kan Bapak di mana untuk SDM kan pegawainya ada 80 orang di kejaksaan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Fungsi untuk jaksa sendiri hanya ada 8 orang dan dinilai masih kurang lah dari 8 jaksa ini. Mudah-mudahan nanti ada yang berminat kembali gitu Pak ya. Kita coba terima dulu ada yang gabungan. Selamat pagi Jaksa Menyapa.
2: Pagi Mbak, dari Madiun Mbak.
0: Oh dari Madiun Pak Subiono kembali lagi. Ada yang disampaikan kembali Pak, apa yang tanyakan lagi nih Pak?
2: Ya terima kasih Pak. Jadi saran kami begini Pak, misal yang dilelang itu misalnya BPKP mobil misal Pak ya, atau sertifikat tanah misalnya. Jadi pemenang lelang itu dia tidak merasa kesulitan Pak untuk mengurusnya gitu Pak, di dalam nanti menjadi milik si pemenang itu Pak. Kemudian itu kalau di Ternate berapa hari Pak pelunasan Pak? Jadi intinya jangan dipersulit nanti saat mengurus BPKP atau sertifikat itu Pak. Kemudian jawab waktu berapa hari, misalnya 5 hari itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Mari Pak Titi.
0: Ya, terima kasih Pak Biono ya, terima kasih. Ini Pak, untuk dipersulit nggak Pak untuk pemenang lelangnya Pak, kalau ada proses lelang ini Pak?
3: Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kami ada 5 itu, di 5 yang dilelang itu 4 diantaranya itu mobil. Dan syukur sudah 4 mobil itu sudah di pemenangnya sudah diurus surat-suratnya.
0: Okay.
3: Jadi tidak ada jadi sulit, kami memang sejak diumumkan sudah ditaruh semacam standar. Jadi untuk pengurusannya bagaimana dan selanjutnya itu jadi aman-aman aja.
0: Oke, untuk pelunasannya dikasih waktu berapa lama Pak biasanya?
3: Kalau soal pelunasan itu kan kami bekerja sama dengan KPKNL, jadi ya, Badan Pemenangan Negara. Nanti itu mereka yang kami tinggal melapor, menerima laporan dari mereka. Kalau seingat saya yang kemarin itu ada sekitar 1 minggu kami sudah dapat dia punya laporannya bahwa sudah terurus itu.
0: Oke, jadi tidak butuh waktu yang lama
3: tidak
0: ya
3: butuh
0: Pak ya.
3: Tidak waktu yang lama.
0: Pengurusannya juga simpel di sini ya. Tidak ribet-ribet banget kok ya kalau di Ternate ya Pak ya. Dan ternyata untuk masalah lelang memang kerjasamanya sama KPKNL.
3: Ya.
0: Jadi ya dari pemenang lelang tidak akan apa ya, nggak langsung dengan kejaksaan Pak ya.
3: Sip,
0: pemenang lelang nanti berhubungan sama KPKNL begitu ya Pak ya. Dan hampir semua barang lelangan seperti itu Pak. Atau barang lelangan tertentu aja yang dengan nilai yang tinggi nanti kerjasamanya sama KPKNL, atau semua barang lelangan juga nanti?
3: Untuk pelelangan kan kalau yang di atas ada yang kita penjualan langsung. Misalnya handphone. Handphone yang harganya ya ada yang ya sampai 1 juta, ada yang 300 ribu, itu kita penjualan langsung ada.
0: Okay.
3: Kalau yang kemarin kita melalui KPKNL itu kebetulan mobil ada 4 unit itu harganya ratusan juta, jadi memang melalui KPKNL. Jadi memang kita lihat jenis barangnya, jadi nilainya juga.
0: Oke, ya. Jadi seperti itu Pak Biono ya. Mungkin nanti kalau ada lelang lagi bisa coba untuk ikut lelang di

0: PNPN ada 19 orang. Boleh Pak saya tanya kejelasan teman-teman di PPNPN ini seperti apa Pak?
1: Jadi PPNPN ini tugasnya adalah membantu kami di kejaksaan, khususnya pegawai dalam melayani menata kebersihan di kantor, mendukung pelayanan-pelayanan perkantoran yang memang bukan bagian dari kepegawai, bukan bagian dari pegawai, yaitu dia bisa menghandlenya. Nah, kami bekerja sama dengan outsourcing, jadi kami bekerja sama nanti disediakan tenaganya oleh outsourcing. Dari 19 orang itu ada tenaga satpam, ada sopir, ada juga pramu bakti, ada juga tenaga yang diperbantukan di administrasi.
0: Kepastian mereka Bapak? Jadi memang ada kerjasama dengan pihak ketiga di sini ya Pak
1: ketiga,
0: ya? Pihak
1: ketiga, jadi kan sistem kontrak. Jadi setahun kami berkontrak dengan mereka. Kalau sudah selesai setahun nanti apa bisa diperpanjang kita lihat lagi nanti.
0: Berarti kinerja dari teman-teman PPNPN ini juga menjadi penilaian ya Pak ya?
1: Ya, nanti kalau kami sendiri ada standarnya. Ada standarnya. Di setiap 3 bulan itu ada penilaian terhadap review terhadap hasil kerja mereka.
0: Jadi ayo kerja baik-baik, kalau penilaian baik bisa jadi kontrak kita nanti akan diperpanjang gitu ya Pak ya. Secara sekarang kalau mau cari kerja itu ya tidak segampang dulu gitu ya Pak ya. Ya itu untuk bagian pegawai ya Pak ya. Dan untuk peningkatan kapasitas pegawai kejaksaan, di mana ke pegawai ya wajib untuk mengembangkan diri dengan mengikuti 20 JP Bapak. 20 JP yang harus diikuti dalam setahun. Dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang tugasnya. Ini semacam diklat begitu ya Pak?
1: Diklat,
0: ya?
1: Semacam diklat.
0: Ini rata nggak Pak, nanti pembagian diklatnya rata nggak? Pegawai ini belum pernah ikut jadi harus diikutkan atau bagaimana Bapak?
1: Jadi memang dalam pemberian mengikuti diklat kita melihat kepada kompetensi atau tugas dari masing-masing pegawai itu. Ketika kalau misalnya dia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum, maka kita akan prioritas kepada pegawai yang berada di bidang tindak pidana umum. Nah, kemudian kalau di bidang lainnya juga kita akan melihat itu. Jadi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
0: Iya, itu untuk pelatihannya di mana Bapak?
1: Sejauh ini semuanya masih di Kejaksaan Agung, di Badan Diklat Kejaksaan Agung.
0: Di Badan Diklat ya Bapak ya. Oke, jadi hampir semuanya sama deh ya. Dan Pak untuk peningkatan integritas dan kepribadian para pegawai ada program bimbingan mental Bapak. Jadi apakah untuk para pegawainya sendiri ada program khusus Bapak yang mungkin yang muslim ada kegiatan pengajian dan yang lainnya, dan ini dirutinkan setiap hari apa begitu atau gimana Bapak untuk program bimbingan mental?
1: Ya betul sekali bahwa setiap bulan itu kami ada program pembimbingan mental. Dalam satu bulan sekali ada ibadah, baik itu bagi yang muslim, Kristen dan Kristen, itu masing-masing dengan mendatangkan pembicara dari luar, jadi rohaniawannya. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, katakanlah kemarin seperti jelang puasa, lebaran, itu kami ada lakukan pengajian, ada buka puasa bersama. Kemudian kalau yang di Kristen, kalau di tahun-tahun kemarin kami berbagi kasih dengan masyarakat yang beragama Kristen maupun yang muslim di Kota Ternate ini.
0: Ya jadi aman lah ya Pak sejauh ini untuk bimbingan mentalnya dan untuk pemenuhan hak-hak pegawai mulai dari gaji, remunerasi, kenaikan pangkat sejauh ini juga mulus saja, nggak ada masalah ya Pak ya.
1: Kebetulan karena semua sudah tersistem, jadi kalau yang tersendat ya mungkin dia punya datanya itu belum dimasukkan input di sistem. Tapi itu kami dalam tiap 3 bulan dari belakangan ini tiap minggu kami terus menginformasikan kepada para pegawai untuk data-datanya yang kurang, karena itu akan berpengaruh kepada promosi maupun dalam hak-hak yang lain, misalnya kenaikan gaji berkala. Mengikuti diklat juga itu juga kami melihat kepada orang-orang itu dengan ketaatan dia di dalam disiplin di kantor itu. Semuanya berjalan ya, masih aman-aman,
0: masih di relnya Pak ya, belum ada yang menyimpang, mudah-mudahan nggak ada sih Pak ya harapannya.
1: Kami berharap seperti seperti itu. Tapi itulah.

0: Memang tugas pembinaan kita tidak langsung, tapi membina orang supaya bagaimana dia bisa memenuhi kewajibannya tanpa kami harus menghukum dulu.
1: Oke, ya Pak ya. Dan untuk sarana prasarana penunjang tadi juga sudah disampaikan, rumah dinas, kendaraan dinas, pakaian dinas juga semuanya tidak ada masalah. Ada rumah susun juga ya Pak ya?
0: Ya.
1: Ada rusun. Kalau rusun di mana Pak?
0: Di Ponpala, di Kelurahan Kota Baru.
1: Oke, dan ada rusun, ada yang masih kosong juga Bapak ya?
0: Semua sudah terisi.
1: Oh, semua terisi penuh.
0: Dan kita 80 orang yang sudah terisi di rusun itu ada 23.
1: Oke, ya, untuk rumah dinas, kalau rumah dinas kan hanya untuk dengan apa jabatan-jabatan tertentu kan Pak?
0: Ya untuk rumah dinas itu untuk kepala seksi.
1: Nah, Pak, untuk support pada bidang teknis, Pak, ini ada bimbingan mental kepada terdakwa, tersangka yang ditangani bidang pidana umum dan bidang pidana khusus, tujuannya membangun kesadaran diri dan dari terdakwa yang didakwa melakukan kejahatan gitu ya, Bapak ya. Oke, ini juga sudah sudah macam terjadwal ya, Pak ya, untuk bimbingan mental kepada terdakwa atau tersangka ini, Pak.
0: Biasanya kami bekerja, misalnya kalau tindak pidana umum kami bekerja sama dengan bidang tindak pidana umum. Kalau misalnya ada melakukan tahap 2 kami diberitahu. Diberitahu untuk dia, dan kami punya SK untuk mengangkat orang-orang tersebut untuk melakukan tugas tersebut. Jadi memang sudah diatur tersistem untuk supaya bisa itu dilaksanakan. Dan kebetulan juga ada rohaniawan di kami yang bisa mendampingi para terdakwa.
1: Tujuannya ya biar seperti yang Pak bilang ya, biar ada perubahan sifat, sikap dan perilaku begitu ya Pak ya.
0: Tidak hanya kami hukum menurut ketentuan undang-undang, tapi perilaku orang itu yang perlu juga kita perbarui, dirubah. Mungkin dia masih hilaf yang lalu, sekarang udah mudah-mudahan dengan bimbingan rohani yang kita sampaikan dapat merubah paradigma cara berpikirnya.
1: Bisa sadar gitu, ya, Pak ya. Bisa sadar mereka. Ada juga hubungan dengan masyarakat, Bapak ada PTSP ya Pak ya, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi masyarakat yang berurusan dengan kejaksaan diberikan layanan oleh petugas PTSP sesuai dengan SOP gitu kan Pak. Ini dibuka selama jam-jam kerja aja Pak, jam kantor
0: Jam kantor. Kami kan jam kantor itu dari pukul 8 sampai berakhir di pukul 4 sore. Untuk hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat itu kami dari jam 8 sampai setengah 5. Nah, jeda istirahatnya itu pada jam 12 sampai dengan jam 1 siang.
1: Itu ada ini ada SKM, IKM, kategori 1. Apa itu Pak SKM, IKM?
0: Jadi
1: nih, Pak?
0: SKM itu super survei kepuasan masyarakat dan IKM itu indeks kepuasan masyarakat. Jadi dari survei itu kami mendapat indeks kepuasan masyarakat itu kami berada pada kategori A dengan angka 93,8 dari totalnya itu 100.
1: Ini layanan tilang juga ada hubungannya ternyata ya Pak ya sama kejaksaan ya Pak?
0: Ya, karena kan tugas kejaksaan khususnya penuntut itu lalu ke eksekusi. Nah, tilang ini kan sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memang kewajiban penuntut umum untuk melakukan eksekusi.
1: Ada lagi Pak, ini tentang
0: PNBP.
1: BP ya, ya Bapak ya. PNBP di tahun 2025. Wih, gede loh Pak ini sampai ini M di sini bukan J lagi pendengar ya. Ada sebanyak 3.095.228.125 rupiah Bapak. PNBP-nya ada target nggak sih sebenarnya di teman-teman kejaksaan ini?
0: Kalau yang 2025 itu kami targetnya 2 miliar. Cuman memang ini kalau melebihi target.
1: Melebihi target ya.
0: 3 miliar
1: sebenarnya. Sampai 3M. Untuk 2026 targetnya udah tercapai belum Pak?
0: Sampai sejauh ini belum.
1: Oh belum ya, masih bulan Juni ini, masih ada satu semester lagi Pak ya.
0: PNBP itu kan didapat dari salah satu lelang, kemudian dari hasil tindak pidana pidu maupun tindak pidana korupsi, ada pengembalian kerugian negara maupun ada yang kami melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu lalu kita lelang dan dapat PNBP.
1: Iya. Oh, pengembalian itu juga masuk di PNBP juga, Pak?
0: Ya, pengembalian kerugian negara.
1: Oke.
0: Karena lelang itu biasa dalam perkara korupsi, salah satu hukumannya kan pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti.
1: Iya. Oh, itu juga terhitung di PNBP ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, jadi kalau banyak masalah atau masalah-masalah korupsi yang ditangani, berarti ya bisa jadi ya PNBP-nya naik sekali ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau sejauh ini, Bapak, ini kita sudah ada di bulan Juni. Siap. Untuk kasus korupsi sudah ada yang tertangani, Bapak?
0: Untuk kasus korupsi ada 4 perkara yang sampai saat ini masih dalam upaya hukum. Sudah ada putusan pengadilan negeri, tapi masih upaya hukum.
1: Oke.
0: Okay. Dan nah, mungkin dalam tahun ini bisa terselesaikan. Nah, di situ baru kita bisa melihat adakah pengembalian kerugian negara. Di situ kalau dari putusan pengadilan negeri ada uang pengganti yang harus diganti oleh terpidana. Cuman kan sampai saat ini belum ada putusan tetap, jadi belum bisa kami eksekusi.
1: Iya, dan waktunya juga masih cukup lama. Siapa tahu nanti akan ada perkara lagi yang muncul, perkara baru kan kita nggak tahu ya, Pak ya. Karena memang banyak perkara gitu loh yang muncul dengan tanpa kita tahu sebelumnya. Target-targetnya kan kita juga nggak tahu ya, Pak.
0: Ya.
1: Oke, ya, sudah 54 menit dari jam 10 waktu Indonesia Timur, Bapak. Sebelum kita akhiri obrolan kita di Jaksa Menyapa kali ini, mungkin closing statement, Pak, terkait dengan tugas dan juga fungsi, ya. Tugas dan juga fungsi bidang pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ternate, boleh Bapak disampaikan ke kita, utamanya untuk para pegawai atau mungkin masyarakat lah ya, pendengar kita.
0: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami sangat senang sekali merasa diistimewakan. Jadi tugas pembinaan, subbagian pembinaan di Kejaksaan Negeri Ternate, jadi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah di bidang penuntutan, pembinaan mengambil bagian tugasnya yaitu dalam peningkatan sumber daya manusianya, sehingga meningkatkan tidak hanya pengetahuannya tetapi juga integritas dan kepribadian dari yang bersangkutan. Kemudian kami juga dalam pembinaan memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan dari pegawai SDM, dan bagaimana kami tidak hanya melihat kepada diri kami sendiri juga, tapi bagaimana kami bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan membangun hubungan yang masyarakat, sehingga kinerja kami dapat dilihat oleh masyarakat. Kemudian masyarakat tidak lagi punya paradigma yang salah tentang kami, tetapi lebih dekat dengan kami. Ada satu ungkapan dari kami bahwa mari kita kenali hukum dan jauhi, kalau sudah kenali hukum, jauhi hukumannya. Demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Melian Marantika SH, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ternate ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita di Jaksa Menyapa kali ini, betul kesejahteraan para pegawai juga lebih ditingkatkan ya, utamanya integritasnya juga lebih meningkat dan pelayanan ke masyarakat juga lebih meningkat ya. Jadi masyarakat banyak mendapatkan hal-hal yang baik lah ya. Jangan, sekali lagi pendengar, jangan takut untuk singgah atau datang ke kejaksaan, bisa konsultasi banyak ya, banyak hal di kejaksaan sana. Kalau kita tahu hukum ya bisa jadi kita akan menghindari hukuman. Tahu hukum bisa menghindari hukum. Kalau kita tidak tahu hukum berarti nanti kita kena hukuman gitu ya, Pak ya. Sekali lagi Pak Milen, terima kasih untuk kehadirannya di Jaksa Menyapa kali ini. Saya titip pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Safira Safitri yang hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendengar di Ternate siang hingga sore hari ini, tentunya kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah, nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selain itu mendengar, kami juga akan hadirkan beragam program untuk Anda. Di antaranya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti program Dinamika Olahraga. Kemudian mendengar, kami lanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kemudian kita lanjutkan hari ini pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan ada dialog interaktif sore hari ini ya pendengar, di mana akan membahas mengenai pangan dan petani muda Maluku Utara, dan nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Mario. Kemudian kita akan hadirkan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur pendengar program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu, nanti bisa bergabung pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar, hari ini hari Kamis ya, ini spesial, kami akan hadirkan program berjaringan nasional Beranda Astajeta, di mana nanti akan diselenggarakan oleh RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten. Demikian mendengar untuk beragam program yang kami akan hadirkan di Ternate siang hingga sore hari ini. Dan untuk membuka siang hari ini, kita akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax kini turun menjadi Rp10.500 per liter. Nah, kabar itu tersiar di tengah kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat sehingga berdampak terhadap penurunan harga minyak dunia. Namun setelah ditelusuri pendengar, narasi tersebut merupakan informasi keliru atau hoax, dan juga pendengar perlu diketahui ya, untuk narasi yang beredar begitu berdasarkan penelusuran unggahan tentang pernyataan Bahlil mengumumkan harga BBM Pertamax turun ini menjadi Rp10.500. Ini setelah ditelusuri, kalimat itu menunjukkan bahwa konten yang dibagikan merupakan bentuk sindiran terhadap sarkastik terhadap harga Pertamax yang saat ini naik begitu menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. Nah, ini meski posting awal dimaksud sebagai konten satir, namun sejumlah unggahan menyebarkan konten tersebut sebagai kabar bohong, sehingga konten satir itu berubah menjadi narasi hoax ketika disebar ulang di Facebook. Dan kesimpulannya pendengar, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi tentang Bahlil menyampaikan penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500 adalah kabar bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Beningin M. Tauhid Sulaiman, Wali Kota Ternate, secara resmi menerima kembali kontingen Kota Ternate yang berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara. Penerimaan kontingen dilakukan setelah para atlet tiba di Kota Ternate dan mengikuti konvoi arak-arakan trofi juara. Tiba di kantor Wali Kota Ternate, trofi juara diserahkan oleh Ketua Harian KONI Kota Ternate, Yulkifli Zamzam, kepada Wali Kota Ternate dan Ketua Kontingen Kota Ternate, Rizal Marsauli. Pendengar, Kota Ternate berhasil keluar sebagai juara umum dengan torehan 167 medali, di antaranya 70 medali emas, 52 medali perak, dan 45 medali perunggu. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menyampaikan apresiasi atas capaian para atlet yang berhasil mengantarkan Kota Ternate menjadi juara umum Porprov 5 Maluku Utara. Dan meski demikian, Tauhid menilai keberhasilan Porprov tidak hanya diukur dari raihan medali. Menurutnya yang paling penting adalah seluruh kabupaten dan kota peserta mampu meraih medali, yang menunjukkan pembinaan olahraga di Maluku Utara mulai berkembang. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Ternate menyiapkan bonus sebesar Rp190 juta. Bonus tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi pada ajang olahraga berikutnya. Demikian mendengar informasi dari Ternate ini, di mana Wali Kota Ternate menyambut juara umum Porprov 5 Maluku Utara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini. Dan selanjutnya peningat ada sebuah informasi internasional ini di mana mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Mendengar Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan mengembangkan senjata nuklir dalam kesepakatan damai yang dicapai. Menurut Trump, poin tersebut menjadi aspek terpenting dari kesepakatan yang sedang memasuki tahap lanjutan. Trump menyebutkan bahwa komitmen Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir tertuang secara jelas dalam kesepakatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Teheran tidak akan mengembangkan, membeli, maupun memperoleh senjata nuklir dengan cara apapun. Dan menurut Trump, pelanggaran terhadap komitmen tersebut akan memicu konsekuensi yang sangat berat bagi Iran. Meski tidak merinci bentuk konsekuensi yang dimaksud, ia menegaskan pemerintahannya akan mengambil langkah tegas jika Iran mencoba memperoleh senjata nuklir. Meski demikian, mendengar Trump menyatakan hubungan dengan Iran tetap berada dalam jalur yang positif. Ia menyebut kesepakatan yang dicapai merupakan kesepakatan yang adil dan juga baik. Trump turut menepis spekulasi bahwa Amerika Serikat akan menginvestasikan dana ke Iran sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Dan pada kesempatan yang sama, Emir Tamim yang menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam proses gencatan senjata Iran dan juga Amerika Serikat. Ia menilai masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi

momentumnya yang ada saat ini dapat menjadi peluang untuk menciptakan stabilitas yang lebih besar di kawasan. Sementara itu, pendengar, Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan upacara penandatanganan kesepakatan damai Iran dan juga Amerika Serikat akan berlangsung pada hari Jumat 19 Juni 2026 di Resor Birkenstock di dekat kota Luzern. Ini sedangkan Pakistan mengatakan kesepakatan damai itu menyerukan penghentian operasi militer termasuk di Lebanon. Tetapi seruan Araqchi untuk penarikan Israel menambah kerumitan baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bersama dengan Iran dan hal itu disampaikan pada hari Minggu, pendengar, 14 Juni 2026, serta menyebut diikuti dengan pembukaan Selat Hormuz. Selain itu, menurut Trump, kesepakatan gencatan senjata juga mengizinkan penghapusan blokade oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran turut dikonfirmasi Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi pada hari Minggu 14 Juni yang lalu. Demikian, pendengar, ini sebuah informasi terbaru begitu ya, di mana Amerika Serikat dan juga Iran ini mencapai kesepakatan damai begitu, dan Amerika Serikat pastikan Iran tidak akan melanjutkan senjata nuklirnya, salah satu kesepakatan damai antara kedua negara tersebut. Dan ini positifnya, pendengar, karena ada kesepakatan damai ya antara kedua negara tersebut, ini Selat Hormuz juga sudah dibuka kembali begitu ya. Nah, ini tentunya ini kabar mengembirakan ya di dunia internasional begitu. Karena kita lihat, pendengar, dari beberapa waktu yang lalu ya, karena adanya konflik ini ya, dan juga Selat Hormuz ini dibatasi begitu ya, ini berdampak juga terhadap minyak dunia ya, sehingga harga dari minyak dunia juga sekarang ini semakin naik begitu. Nah, kita harapkan semoga ini kesepakatan damai antara kedua negara terus berlangsung ya, pendengar, tidak ada nanti dinamika konflik lagi begitu. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial atau bansos yang diterima masyarakat. Menurut Gusipul, panggilan akrabnya efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gusipul menambahkan efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan sesuai dengan optimal. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bersama dengan Wakil Gubernur Sarbinse memberikan penyambutan khusus kepada jemaah haji asal Maluku Utara yang telah kembali ke tanah air pada tanggal 12 dan juga 14 Juni 2026. Penyambutan berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate pada hari Rabu 17 Juni 2026 dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zaber Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Asrul Gailea, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, Sherly menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya, pelayanan terhadap jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga proses pemulangan melalui embarkasi Makassar berjalan dengan baik. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Eh, kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan sebuah informasi dari daerah ya. Ini di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harga tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov Maluku Utara menyalurkan sebanyak 8 ton minyak kita dari gudang Bulog Ternate ke Sofifi pada hari Rabu 17 Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton. PLT Kepala Disperindag Maluku Utara Roni M. Saleh mengatakan penambahan kuota dilakukan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya di Pasar Galala dan juga Ake Kolano. Menurutnya stok minyak kita di gudang Bulog masih tersedia sehingga pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota kepada Bulog. Ia menjelaskan pasokan tersebut juga akan langsung didistribusikan ke mitra Bulog yang berada di Sofifi. Roni menegaskan yang mendengar minyak kita ini disalurkan melalui Bulog harus dijual sesuai dengan ketentuan HET yaitu sebesar Rp15.700, karena itu pihaknya bersama dengan Satgas terus melakukan pengawasan terhadap mitra Bulog agar harga jual tetap sesuai aturan. Meski demikian, Roni mengaku masih terdapat perbedaan harga di sejumlah wilayah karena adanya distributor swasta ya, pendengar, ini menjual minyak kita di luar jaringan mitra Bulog. Menurutnya, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mencari solusi distribusi hingga ke wilayah Halmahera agar masyarakat ini dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Untuk memastikan harga minyak kita di Sofifi tetap sama dengan Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda melalui Disperindag juga memberikan subsidi biaya logistik pengangkutan dari gudang Bulog Ternate ke Sofifi. Nah, langkah tersebut pendengar diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok minyak kita di Sofifi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh minyak goreng subsidi dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan HET.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan mendengar selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan kaum muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: J Flow right here.
1: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari daerah di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispersip Kota Ternate ini resmi menggelar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik yang diikuti 6 kelurahan di Kota Ternate berlangsung di Aula Dispersip pada hari Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti perwakilan dari 6 kelurahan yakni Kasturian, Jambula, Kota Baru, Soasio, Kayu Merah, dan Tobololo. Lomba tersebut mengusung tema melalui Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik mendorong peningkatan literasi masyarakat. Dalam sambutannya, mendengar PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letulur mengatakan pada tahun 2026 menerima dana alokasi khusus dari Perpustakaan Nasional untuk 9 item kegiatan. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah lomba bertutur, sementara saat ini digelar lomba perpustakaan kelurahan terbaik. Dan Nona menjelaskan dari 9 perpustakaan kelurahan yang diseleksi oleh Dewan Juri, terpilih 6 perpustakaan yang berhak mengikuti tahap presentasi untuk memaparkan program dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberadaan perpustakaan kelurahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan budaya baca masyarakat karena menjadi garda terdepan pelayanan literasi di tingkat akar rumput. Ia juga mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kegemaran membaca di Provinsi Maluku Utara ini berada pada peringkat keempat secara nasional dengan skor 60,66 poin. Namun, kondisi literasi di Kota Ternate masih perlu mendapatkan perhatian serius. Nona menambahkan perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat edukasi dan pengembangan kecakapan literasi. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi baik akan lebih mudah beradaptasi dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian pendengar informasi dari Dispersip Ternate yang di mana menggelar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik kepada hari ini, 18 Juni 2026.

0: second in his back pocket. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Sesaat lagi. Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda. Selanjutnya ini informasi dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, yang dimana ia menegaskan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas pemerintah. Langkah itu diharapkan memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional di tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan Menpar Widianti dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 7 DPR RI. Di hadapan anggota Dewan, Menpar memaparkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan Rencana Kerja Anggaran atau RKA tahun 2027. Widianti menjelaskan RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut menurutnya mendukung penguatan lapangan kerja serta pengembangan industri kreatif nasional. Dan ia menyampaikan program prioritas tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Setidaknya ada target penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif. Kementerian Pariwisata juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional itu hingga sebesar 6,5%. Sektor akomodasi, makanan, minuman diproyeksikan tumbuh 8,7 hingga 9,3%. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pariwisata menyiapkan berbagai langkah strategis, fokusnya meliputi peningkatan kualitas SDM, pemasaran, dan pengembangan destinasi wisata. Devisa sektor pariwisata pendengar ditargetkan mencapai hingga 28,6 miliar dolar Amerika Serikat yang diharapkan mendorong devisa pariwisata nasional. Nilai tersebut diproyeksikan berasal dari pengeluaran Visman yang meningkat 16% dibandingkan tahun 2026. Untuk wisatawan Nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan dan sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimis target pariwisata 2027 dapat tercapai. Demikian mendengar untuk informasi di Ternate siang hari ini mengenai Menteri Pariwisata yang menargetkan kunjungan sebesar 19,1 juta wisman pada tahun 2027 mendatang.

0: Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolomnimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena laut tidak pernah bisa ditebak.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan di Kota Ternate ini berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan bayi yang terjadi pada tahun 2025. Tiga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Hoji 64 tahun, Biang, dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun, serta RL alias Iki 22 tahun. Ini diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim AKP Bakri Syarudin dalam konferensi pers pada hari Rabu kemarin menjelaskan bahwa kasus pembuangan bayi ini dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi sementara. Pelaku perempuan ini masih berstatus mahasiswi dan sementara mengikuti praktek di salah satu rumah sakit nama di Maluku Utara. Dengan kesepakatan tersebut, kedua pasangan berkekasih itu langsung mendatangi dukun kampung untuk memintanya menggugurkan kandungan tersebut. Bayi yang digugurkan tersebut pendengar dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Vito ya, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Dan biaya yang diberikan ya untuk menggugurkan itu sebesar 9 juta yang ditawar menjadi 3 juta begitu pendengar. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA ini dari sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik bayi tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres mengakui pendengar di tahun 2025 ini tercatat ada 6 kasus temuan bayi, di mana satu kasus sudah berhasil diungkap sementara 5 kasus masih dalam tahap penyelidikan.

disaksikan oleh tim Satreskrim Polres Ternate secara maraton. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
1: Di daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Rabu siang dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Sirleigh Tjuanda, Wakil Gubernur Sarbin Zehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Zabir Wahid, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Aslu Gaelea, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Sirleigh menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Menurutnya, pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak keberangkatan dari Ternate hingga kembali ke tanah air berlangsung dengan baik.
2: Bapak Ibu jemaat haji diberikan pelayanan yang terbaik. Saya melihat langsung kamarnya dan seluruh fasilitas asrama haji di Makassarnya juga semua dengan baik. Dan tahun ini lancar dari pergi sampai pulang, lancar. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat.
1: Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan duka cita atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ketiga jemaah tersebut masing-masing berasal dari kota Ternate dan Kepulauan Sula. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap kualitas pelayanan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat. Ia berharap kuota haji untuk Maluku Utara dapat ditambah dan dukungan bagi jemaah semakin baik. Lebih dari itu, Sirleigh mengingatkan para jemaah agar tidak hanya membawa pulang kenangan dan oleh-oleh dari Tanah Suci, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.
2: Ada nilai-nilai tentang kesabaran, keikhlasan, ketekunan, atau ada hikmah apa yang sang pencipta titipkan. Semoga itu bisa di-share juga. Dan saya mendoakan Bapak Ibu menjadi haji yang makbul.
1: Gubernur Sirleigh berharap para jemaah yang telah kembali dapat menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun komunitasnya masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan para jemaah selama berada di Tanah Suci untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
3: Informasi dari RRI Ambon. Stok Pertalite di Ambon dipastikan aman meski antrian meningkat. Laporan Lina Tehupuring.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional mendorong sebagian pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Meningkatnya konsumsi Pertalite memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM bersubsidi tersebut di Kota Ambon. Warga berharap pasokan tetap terjaga agar kebutuhan transportasi sehari-hari tidak terganggu. Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wati Mina mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota berjuluk Manise ini. Hasil koordinasi menunjukkan stok Pertalite masih aman dan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, depo BBM di Kota Ambon tidak hanya melayani kebutuhan Maluku, tetapi juga Maluku Utara dan Papua. Karena itu, sistem distribusi telah diatur sehingga pasokan BBM tetap tersedia dan dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, informasi mengenai ketersediaan stok Pertalite diperoleh langsung dari Pertamina. Pemerintah daerah pun memastikan pasokan BBM masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.
5: Ini kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan itu yang menyesatkan bahwa BBM habis. Karena itu kami semua berharap mari kita membeli BBM secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita.
4: Bodewin mengaku kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga komoditas lainnya karena biaya produksi dan transportasi turut meningkat seiring penyesuaian harga bahan bakar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap stabil dan gejolak harga di pasar dapat ditekan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
3: Saudara dari RRI Tual, upaya menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi ibu hamil serta balita di Kabupaten Maluku Tenggara terus diperkuat melalui pemanfaatan pangan lokal yang bergizi dan berkelanjutan. Sebanyak 59 kader posyandu dari 5 wilayah kerja puskesmas mengikuti pembekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Ohoy Mel Resort, Ohoy Lilir, Kamis pagi. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara itu menyasar pengelola program gizi, tim penggerak PKK desa, organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PMT. Pembekalan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi sumber gizi yang sehat bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan balita dengan berat badan kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Mohsin Rayaan mengatakan, pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga. Menurutnya, keluarga perlu didorong memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan.
7: Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan dalam menyediakan makanan yang berkualitas bagi ibu hamil dan balita dengan memanfaatkan keragaman pangan lokal. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola program gizi dan kaya Kabupaten Maluku Tenggara dan Puskesmas, tim pelaksana di desa, PKK, kader ormas dan pihak lainnya, serta pemangku kebijakan yang terlibat dalam kegiatan PMT berbahan pangan lokal.
3: Rayaan menjelaskan kegiatan tersebut dibiayai melalui bantuan operasional kesehatan puskesmas tahun 2026 sesuai arahan Bupati Maluku Tenggara terkait efisiensi belanja daerah. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara terpadu oleh 5 puskesmas dalam satu lokasi kegiatan.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Peringat, tanggal 18 Juni diperingati sebagai sejumlah momentum internasional yang mengangkat isu sosial, budaya, dan juga lingkungan. Peringatan tersebut meliputi Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian, Hari Sushi Internasional, dan juga Hari Gastronomi Berkelanjutan. Pendengar, mengutip National Day Today, ya, Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian ini mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peringatan ini bertujuan memperkuat upaya global melawan diskriminasi dan intoleransi. Ujaran kebencian mencakup ucapan, tindakan maupun simbol yang menyerang kelompok atau individu tertentu. Praktik tersebut dinilai berpotensi memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Dan melalui peringatan ini, berbagai negara didorong membangun ruang komunikasi yang lebih inklusif, dan kampanye tersebut juga mengajak masyarakat menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang kedua, pendengar, Hari Sushi Internasional ini diperingati setiap tanggal 18 Juni sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner khas Jepang. Peringatan ini juga menjadi kesempatan mengenal sejarah dan perkembangan sushi. Mengutip National Today, sushi berawal dari hidangan bernama Nareyushi yang menggunakan ikan asin dan nasi fermentasi. Metode tersebut berkembang sebagai cara mengawetkan makanan di Asia. Pada periode Edo, sushi mulai berkembang menjadi bentuk yang lebih modern. Nasi bercampur cuka dipadukan dengan ikan dan berbagai bahan pelengkap lainnya. Popularitas sushi kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Hari Sushi Internasional ini, pendengar, mulai diperingati secara resmi, ya, sejak 18 Juni 2009. Dan yang ketiga, pendengar, Hari Gastronomi Berkelanjutan ini mengajak masyarakat memperhatikan hubungan antara makanan dan juga lingkungan. Peringatan ini menyoroti pentingnya sistem pangan yang bertanggung jawab. Mengutip National Today, Hari Gastronomi Berkelanjutan ditetapkan melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016. Peringatan tersebut pertama kali digelar pada 18 Juni 2017. Nah, konsep gastronomi berkelanjutan pendengar menekankan pengelolaan pangan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Peringatan tersebut mencakup proses produksi hingga konsumsi makanan. Melalui peringatan ini, pendengar, berbagai lembaga internasional mengkampanyekan pentingnya ketahanan pangan berkelanjutan. Angka tersebut dinilai dapat mendukung pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Demikian pendengar informasi di mana tepat hari ini, ya, pendengar, 18 Juni diperingati hari-hari besar internasional yang tadi ada 3 hari begitu, ya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, pendengar, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa di sore hari ini pendengar ada dialog interaktif dalam studio ya. Dan hari ini pendengar kita akan membahas mengenai pangan dan petani muda Maluku Utara, di mana ini Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line teleponnya 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Dan selain itu Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Ternate. Pendengar, untuk dialog Ternate sore hari ini akan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Mario. Silakan.
1: Ya, terima kasih Safira dan selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mario Pangabean dapat hadir bersama Anda di sore hari yang cerah seperti saat ini dalam dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini. Dan kami mengangkat tema yang sangat menarik ya, dan sangat relevan tentu saja bagi kita masyarakat, dan kita lihat juga dalam melihat kebijakan negara saat ini dalam mendorong pangan dan bagaimana melihat generasi muda untuk terus atau berkomitmen dalam mendorong pengembangan dirinya sebagai petani yang menjadi bagian dalam program kebijakan tersebut. Dan pada sore ini telah hadir kedua narasumber yang akan ikut serta bersama saya dalam mengulas tema di saat ini ya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Insinyur Aksan Sadikin Nurdin, SPMSC IPM ASEAN Engineering, yang merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Selamat sore Pak Aksa.
2: Selamat sore Pak Mario, dan selamat sore buat pemirsa atau pendengar RRI di mana saja berada.
1: Baik. Dan itu Pak Aksan yang telah beberapa kali juga ya Pak ikut serta dalam dialog di RRI.
2: Iya.
1: Khususnya
2: baik.
1: Tema pertanian dan pangan.
2: Siap, Pak Rio.
1: Baik, terima kasih Pak Aksan atas kehadirannya. Dan kedua, kita juga turut mengundang perwakilan generasi muda tentu saja, karena tema ini juga mengulas terkait petani muda ya. Ada Bung Rusdan Latawan yang merupakan Wakil Presiden BEM Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Selamat sore Bung Rusdan.
3: Selamat sore.
1: Saya
3: Bang Mario.
1: Ya.
3: Terima kasih sudah mengundang sebagai narasumber.
1: Ya. Oke, siap ya untuk kita melihat atau mengulas perspektif Anda sebagai anak muda ya dalam melihat profesi petani nih, khususnya di Maluku Utara ya, Bung Rusdan. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam dalam dialog studio program 1 RRI Ternate, Anda juga bisa mendengar kami melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa menonton mendengar kami di kanal YouTube RRI Ternate. Dan kami juga mengundang Anda untuk ikut serta tergabung dalam dialog di sore hari ini di line telepon 3125521 dan di 0822-1153-7429. Dan tema ini sangat menarik terkait pangan dan petani, karena kita tahu pangan merupakan salah satu instrumen penting bagi tumbuh atau hidupnya suatu negara, suatu bangsa. Dan kita juga melihat petani juga merupakan soko guru bangsa, sehingga Soekarno juga menyebut petani merupakan akronim dari penyangga tatanan negara Indonesia. Sebegitu pentingnya terkait pangan dan petani ini dalam konteks Indonesia saat ini. Dan tanpa menunggu terlebih lama lagi, saya langsung saja kepada Pak Aksan terlebih dahulu ya, sebagai akademisi yang fokus dalam bidang pertanian dan pangan. Pak Aksan, kita mulai dulu Pak. Pertanyaan yang mendasar ini Pak ya, menurut Anda sebagai akademisi di bidang pertanian dan pangan, seperti itu ya Pak Aksan, bagaimana Anda melihat peluang dan tantangan ya swasembada pangan di Maluku Utara? Silakan Pak Aksan.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Mario, pemirsa RRI di mana saja. berbicara terkait dengan peluang dan tantangan pengembangan swasembada pangan di Maluku Utara ini tentunya sangat menarik sekali, Pak Mario, melihat kondisi sekarang yang merupakan asa cita dari presiden kita Bapak Prabowo, di mana kedaulatan pangan itu menjadi prioritas utama dalam hal pengembangan swasembada pangan. Terkait di Provinsi Maluku Utara ini, kalau kita lihat memang sangat unik sekali. Ya, peluangnya adalah terkait dengan kekayaan biodiversitas kita, khususnya pangan lokal yang sangat tersedia. Ya, di mana pangan lokal ini berupa sagu, kemudian ada beberapa umbi-umbian yang kalau di sini orang bilang kasbi, ya kan? Batata. Ada batata, ya. Jadi itu merupakan sumber karbohidrat, Pak Mario. Dan non beras lainnya seperti pisang. Ya, kita punya banyak variasi genetik pisang di Maluku Utara ini. Serta ada beberapa tambahan juga terkait dengan kondisi tanah kita yang memang merupakan daerah-daerah vulkanik, di mana nilai tambah itu berupa harga yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Karena memang di beberapa wilayah yang punya kondisi tanah yang memiliki tanah-tanah seperti vulkanik ini menyimpan berbagai macam bahan organik yang tinggi, kemudian mineral-mineral yang banyak. Sehingga itulah peluang kita harus memanfaatkan kondisi lahan. Kemudian tantangan kita adalah salah satunya juga merupakan kondisi aksesibilitas kita, kondisi geografis kita, di mana Maluku Utara ini merupakan wilayah yang memiliki banyak pulau-pulau, ya, sehingga membuat jalur logistik atau distribusi antar pulau-pulau ini menjadi mahal. Rentan kendali juga sangat besar, ya. Selain itu, ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah juga sangat besar sekali. Sehingga apa? Ini yang menyebabkan harga-harga bahan pokok kita di wilayah Maluku Utara ini memang agak berbeda dengan harga bahan pokok atau pangan yang ada di wilayah luar Maluku Utara, berbeda selisih jauh. Ya, saya pikir seperti itu mungkin awalnya, ya, Pak Mario. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Aksar. Jadi memang catatan yang menarik itu terkait tantangan tadi, ya. Terkait itu ya Pak, aksesibilitas ya.
2: Iya.
1: Ya, karena memang secara geografis Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dan itu merupakan tantangan yang tentu saja membutuhkan jawaban gitu, Pak. Adanya intervensi kebijakan agar aksesibilitas itu bisa dapat dipermudah gitu, Pak, ya, dipersingkat gitu ya, alur logistiknya seperti itu. Dan juga saya mencatat adanya peluang-peluang yang Pak Aksar sampaikan tadi. Kita di Maluku Utara punya banyak varian sumber daya hayati gitu, Pak, ya. Dan tentu saja itu merupakan salah satu bagian penting atau peluang besar dalam mendorong swasembada pangan dan tentu saja agar tidak hanya bertumpu dalam satu ini seperti ini, Pak, dalam satu komunitas saja, Pak, ya. Dan Bapak siap sampaikan tadi punya berbagai variasi dan ternyata haranya juga atau tanahnya memiliki unsur hara yang baik seperti itu, ya.
2: Iya.
1: Oke, dan itu peluang dan tantangan melihat pengembangan swasembada pangan di Maluku Utara. Dan selanjutnya, Pak Aksar, sebagai akademisi ya, dan khususnya di bidang pertanian gitu ya, apa yang menjadi perhatian Anda dalam melihat pangan sebagai instrumen stabilitas sosial gitu ya, dan sebagai media untuk mewujudkan keadilan sosial?
2: Iya, baik, Pak Mario. Pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan hak asasi. Ketika pangan langka atau mahal, stabilitas sosial itu langsung terancam. Nah, jadi apalagi kalau kita lihat ya, contoh kasus sekarang kan kita lihat kondisi global kita, di mana sekarang terjadi apalagi namanya, ada konflik antara negara Iran dan beberapa negara-negara di luar Amerika, yang menyebabkan semua komponen-komponen ini menjadi apalagi namanya berimbas pada kebutuhan atau nilai jual pangan yang ada di Indonesia. Itu dia berdampak pada pangan, bukan cuma pangan, bahkan apalagi namanya minyak,
1: energi
2: sehingga semuanya sistemik. Sehingga kalau kita lihat berbicara tentang keadilan sosial di sini berarti petani sebagai produsen itu harus mendapatkan harga yang layak, ya, atau sejahtera. Kemudian sementara konsumen miskin tetap bisa saja mengakses pangan bergizi, ya, dengan harga terjangkau. Akademisi fokus mengkritisi rantai pasok yang terlalu panjang yang sering kali merugikan petani. Kenapa? Saya beberapa hari yang lalu ada kegiatan terkait dengan survei optimalisasi lahan, ya, di beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, salah satunya di Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, di mana saya melihat yang menjadi permasalahan utama adalah dalam hal optimalisasi lahan ini adanya penurunan SDM yang mengelola lahan-lahan pertanian, baik itu lahan sawah ataupun lahan-lahan tegalan lainnya, seperti misalkan penanaman tanaman palawija yang merupakan salah satu sumber utama juga untuk mendukung logistik pangan kita, di mana keberadaan sumber daya manusia yang tentunya yang masih muda itu kita sangat kekurangan. Ya, mereka sekarang berada ataupun tertarik dengan apalagi namanya kondisi dengan adanya tambang ini membuat lapangan pekerjaan untuk tambang dibuka secara besar-besaran sehingga animo yang petani-petani muda ini sangat kurang untuk mengelola lahannya. Inilah menjadi salah satu juga tantangan kita, tinjauan dari sisi akademik menurut saya. Seperti itu Pak Mario.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Aksan. Dan kita langsung beralih kepada langsung ke generasi muda nih Pak Aksan, kepada Bung Rusdan. Dan Bung Rusdan, sebagai Anda juga bisa dibilang sebagai aktivis kampus lah ya, Wakil Presiden BEM gitu ya, dan Anda juga pastinya telah mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pertanian karena Anda juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian gitu. Menurut pandangan Anda ya sebagai anak muda gitu, apa yang menjadi peluang dan tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan di Maluku Utara?
3: Ya, baik Bang Mario. Mungkin saya melihat dari peluang swasembada pangannya di Maluku Utara. Mungkin kita melihat komoditas yang ada di Maluku Utara ini cukup banyak. Contohnya yang seperti sagu, kelapa, cengkeh, pala, itu sangat berlimpah di Maluku Utara. Dan itu bisa jadi peluang besar untuk mengembangkan pangan, khususnya pangan lokal untuk Maluku Utara. Dan untuk tantangannya saya melihat dari segi pandang anak muda sekarang, mungkin mereka tidak tertarik kepada petani. Mungkin salah satu alasan itu karena keperhatian pemerintah yang terhadap petani yang mungkin disampingkan, contohnya kelayakan pupuk, bibit yang disediakan untuk para petani, itu menjadi satu alasan sehingga anak muda juga mau ke petani juga berpikir. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Rusdan ya atas tanggapan Anda atau sudut pandang Anda melihat bagaimana memperhatikan peluang dan tantangan pangan di Maluku Utara. Dan kita lihat kembali Pak Aksan, dan berulang kali memang kita melihat Maluku Utara ini peluang paling besarnya itu ya, keunggulannya itu merupakan pangan lokal, seperti itu ya Pak Aksan. Dan sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Hairun ya Pak Aksan, bagaimana lembaga pendidikan tinggi ya seperti Unhair dalam hal ini menjadi bagian untuk mendorong keberlangsungan pangan ya, khususnya pangan lokal ini agar tetap berkelanjutan Pak Aksan?
2: Iya, baik. Sejauh ini kalau kita lihat Universitas Hairun ini sudah sangat banyak memberikan peran terkait dengan keberlanjutan pangan di Maluku Utara. Banyak riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman dosen yang berkaitan terkait dengan bagaimana melihat produk-produk turunan dari berbagai macam produk lokal kita ini. Ya, contoh misalkan ada riset terkait dengan sagu, ya turunannya banyak. Sagu itu bisa diolah, bisa menjadi juga karbohidrat juga ya. Misalkan apalagi namanya tepung. Ya, di sini Bung Rusdan kebetulan juga dari program studi teknologi pertanian ya. Nah, saya mengajak Bung Rusdan ini supaya bisa memberikan tanggapan juga terkait dengan keilmuannya khususnya di bidang teknologi hasil pertanian. Sejauh ini bukan cuma dosen-dosen saja Pak yang melakukan riset terkait dengan produk-produk turunan sagu itu, mahasiswa juga melakukan riset. Selain tadi ada tepung sagu, mereka juga bisa membuat mie sagu juga ya, jadi bisa dimodifikasi. Nah, kemudian produk-produk turunan selain sagu juga ada juga misalkan dari kasbi ya, patata, itu bisa dibuat juga tepung juga. Jadi bagaimana memberikan nilai tambah, nilai jual, memodifikasi pangan lokal kita sehingga bernilai lebih tinggi. Nah, itu salah satu juga bagaimana keberlanjutan dari tanaman lokal kita. Kemudian Universitas Hairun juga dalam hal ini Fakultas Pertanian mengembangkan beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat untuk terjun langsung ya untuk mengembangkan daerahnya atau kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok tani yang ada di masing-masing daerah, ataupun mungkin Karang Taruna yang sekarang kecenderungannya kalau kita lihat mereka banyak berkegiatan di luar apalagi namanya wilayah yang memang kalau kita lihat ketersediaan pangan lokal kita ini sangat banyak dan bisa kita kembangkan sebenarnya. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan riset dan pendekatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari institusi itu sendiri dalam hal ini Universitas Hairun. Sehingga kalau kita lihat selain tadi kelompok tani bisa mengelola produk mentah menjadi produk turunan bernilai tambah, kita juga bisa menyusun blueprint atau cetak biru terkait dengan kebijakan pangan yang ramah lingkungan untuk diadopsi pemerintah daerah. Dan tentunya berbagai macam disiplin ilmu yang ada di Universitas Hairun itu semua berperan, bukan cuma Fakultas Pertanian. Ya, saya kira seperti itu Pak Mario.
1: Oke, baik Pak Aksan. Jadi tadi sudah Pak Aksan sampaikan peran serta Universitas Hairun ya sebagai sumber pengetahuan, sumber teknologi di masyarakat yang telah mengambil peran pentingnya, salah satunya dalam mewujudkan itu tadi Pak Aksan ya, hilirisasi produk-produk pangan lokal seperti tadi ya Pak.
2: Iya.
1: Dalam produk dan tentu saja dalam bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk iya, agar masyarakat lebih aktif ikut serta dan berdaya
2: iya,
1: dalam mendorong pengelolaan pangan yang lebih berkelanjutan.
2: Siap.
1: Dan setelah Pak Aksan, kita beralih juga kepada Bung Rus. Bung Rus, ini menarik karena Anda sebagai generasi muda tentu saja Anda punya kepentingan karena Anda sebagai anak muda juga merupakan penerus di Maluku Utara dan pangan juga merupakan salah satu instrumen penting dalam tumbuh berkembangnya sebuah wilayah, sebuah bangsa. Dan sampai saat ini Bung Rus sebagai generasi muda, bagaimana Anda melihat profesi petani ini ya? Apakah semakin goyah kah? Karena mungkin anak muda sudut pandangnya memiliki kerja yang berada di depan komputer mungkin gitu ya, karena di zaman digital seperti ini. Bagaimana pendapat Anda, Bung? Terus silakan.
3: Baik, mungkin dari pandangan saya terkait profil petani ya. Mungkin dari saya mungkin petani itu menurut saya sangat baik untuk dikembangkan kepada anak muda. Salah satunya yang harus disediakan oleh pemerintah itu pelatihan, sama bagaimana pemerintah menyediakan alat-alat yang berbasis teknologi modern untuk bagaimana anak-anak muda itu mengelola contohnya satu lahan dan bisa mengembangkan pangan lokal. Kalau di jurusan teknologi pertanian itu segala hal bisa dijadikan produk. Contoh yang tadi Pak Aksan sempat sampaikan mengenai sagu. Sagu kan dibuat jadi tepung, lalu nanti dibuat jadi kue juga bisa, jadi stick juga bisa. Lalu ada juga singkong yang dibuat dari tepung, dan berbagai varian yang akan dibuat dalam teknologi hasil pertanian. Contoh kemarin teman saya itu membuat kue dari tepung sagu.
1: Kue dari tepung sagu.
3: Ya, kue dari tepung sagu.
1: Itu kue kering
3: atau kue basah? Ya, kue kering.
1: Oke.
3: Mungkin itu.
1: Oke. Ya. Karena Anda mahasiswa THP ya, teknologi pertanian gitu ya. Jadi memang dalam kuliah-kuliah Anda juga diajarkan bagaimana mendorong, bisa dibilang itu sebagai mendorong untuk hilirisasi seperti itu ya. Hilirisasi pangan gitu ya, bagaimana membuat produk pangan yang dari yang nilai tambah yang nilainya rendah Anda ubah untuk memiliki nilai tambah seperti itu ya. Ilmu-ilmu yang Anda pelajari di THP seperti itu ya. Oke, dan Pak Aksan, kita sudah mendengar tadi sudah pandang dari Bung Rus sebagai anak muda gitu. Tadi Anda sudah juga menyampaikan peran-peran dari universitas dalam mendorong atau mengembangkan pangan gitu ya. Dan selanjutnya seperti ini Pak Aksan, kita melihat juga tentu saja dalam dunia yang semakin canggih seperti saat ini gitu ya, teknologi itu kan tidak mungkin kita nafikan, tidak mungkin kita lupakan seperti itu. Bagaimana Anda melihat adopsi teknologi ya dalam mendorong atau meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian?
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Mario. Ini sangat menarik sekali Pak Mario terkait dengan adopsi teknologi di Maluku Utara. Saya kebetulan dengan beberapa teman-teman di Fakultas Pertanian tahun kemarin ada mengusulkan riset di BRIN. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana sistem irigasi tetes untuk lahan kering. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau usulan kami itu diterima dan bisa terrealisasi pada bulan ini, kami bisa mengaplikasikan di beberapa wilayah tempat. Memang salah satu konsen kita, lokasi kita itu di daerah Formaria sana dan di beberapa tempat-tempat lainnya yang menjadi lokasi di mana kita akan melakukan treatment. Di sini salah satunya adalah konsep seperti itu kita memang gunakan di daerah yang memang jangkauan untuk irigasinya sangat susah, di mana kondisi misalkan curah hujan yang tidak terlalu tinggi, apalagi kalau misalkan masuk musim kemarau, penggunaan irigasi tetes ini sangat efektif ya, dengan memaksimalkan mungkin ada bak-bak penampungan. Dari situlah kita memaksimalkan irigasi tadi, konsep teknologi tadi, ke beberapa tanaman-tanaman yang menjadi objek penelitian kita atau riset kita. Salah satunya adalah jagung, ataupun tanaman-tanaman lahan kering lainnya, umbi-umbian, sehingga ini akan menjadi salah satu strategi kondisi bertahan ataupun survival untuk daerah-daerah yang memang kurang pengairan. Oleh karena itu, adopsi teknologi di Maluku Utara ini memang berada pada fase transisi. Penggunaan teknologi tepat guna juga ini masih sangat dibutuhkan, masih sangat perlu edukasi, masih banyak perlu riset-riset yang tentunya nanti akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kita akan bisa memangkas ya atau kehilangan hasil panen kita yang memang misalkan katakanlah periode panen kita dalam setahun itu cuma 2 kali 3 kali, bisa kita lebih dari itu, sehingga meningkatkan penghasilan khususnya di bidang pangan. Nah, dan ini akan memberikan nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat. Nah, seperti itu mungkin Pak Mario.
1: Oke. Jadi kalau Pak Hasan bilang irigasi tetes air gitu Pak ya. Ya. Itu ya, saya mengingat kayak di wilayah Tanah Arab sana itu kayaknya pernah ya, dilakukan gitu ya. Di wilayah di sana itu kalau nggak salah atau di Afrika atau di mana gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka menggunakan di Gurun Sahara gitu, menggunakan sistem seperti itu. Dan itu sangat menarik Pak Aksan, karena tadi menggunakan udah dalam fase penggunaan teknologi seperti itu Pak ya nantinya. Iya. Gitu. Dan bagaimana ini Pak Aksan, karena menarik juga karena tentu saja salah satu mungkin Pak Aksan ya, salah satu wilayah atau negara di Asia Tenggara yang maju dalam hal pertanian mungkin bisa kita lihat dari Thailand seperti itu Pak Aksan ya. Atau mungkin Pak Aksan kan di tempori pernah ke Filipina kalau nggak salah gitu.
2: Iya.
1: Bagaimana Anda melihat apa hal yang baik yang perlu kita belajar dari mereka dalam mendorong pangan ini dalam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya?
2: Ya, baik. Iya, kalau bicara tentang pengalaman, Pak Mario, memang saya beberapa tahun yang lalu saya ke Filipina dan melihat kondisi pertanian di sana itu sangat baik. Tapi itu tidak menjadi suatu kendala atau tantangan bagi negara kita juga. Negara kita sebenarnya hanya persoalan pengelolaan saja, manajemen, kemudian etos kerja kita. Ya, kalau kita lihat antara Filipina dengan Indonesia, luas wilayah kita kan memang lebih luas dibanding mereka, jauh lebih luas dari mereka. Ini yang dibangun sebenarnya, semangat untuk bagaimana memanfaatkan lahan itu, kemudian ketersediaan pasar itu memang harus betul-betul dipikirkan oleh pemerintah, sehingga produk-produk hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat itu ada tempat tampungannya, sehingga mendorong etos kerja dari kelompok-kelompok tani untuk lebih berinovasi, lebih memaksimalkan potensi pangan mereka atau wilayah mereka untuk mengembangkan berbagai macam varietas-varietas lokal. Sehingga antara pemerintah dengan masyarakat ketika saling berkolaborasi, di mana masyarakat sebagai produsen, kemudian pemerintah sebagai penentu kebijakan yang bagaimana caranya mengatur hilirisasi itu, kemudian membantu perpendek rantai pasok. Ketika itu semuanya terwujud, saya yakin kita akan menjadi negara yang besar. Bagaimana kita bisa menjadi berdaulat pangan, dan itulah menjadi konsen pemerintah saat ini. Semua hal-hal yang terkait dengan pengembangan pangan itu akan menjadi prioritas utama dalam membangun kemandirian pangan negara kita. Saya pikir seperti itu, Pak Mario.
1: Oke. Dan ini juga menarik, Pak Aksan, di sebelum saya ke Bung Rus ya. Terkait seringkali kita berkata soal smart farming nih, Pak Aksan. Iya. Bagaimana kita bisa atau masyarakat bisa mengetahui atau bisa bisa memahami gitu ya, apa itu smart farming dan bagaimana mereka mengaplikasikannya dan dengan real di lapangan?
2: Iya. kalau kita bicara tentang smart farming ini, memang ada pendekatan teknologi juga. Sekarang ketika berbicara tentang pertanian, kalau sisi akademiknya, kita jangan ego sektoral. Misalkan pertanian, berbicara tentang pertanian terus. Di Universitas Khairun itu juga ada beberapa program studi yang bisa menjadi kolaborasi riset. Tentunya contoh misalkan teknik, ya. Di situ ada program studi teknik elektro, teknik mesin, yang menjadi bisa mitra kita untuk membangun semacam alat instrumen, alat untuk mengelola, menciptakan produk, mengelola teknologi, khususnya lahan. Disitulah peran-peran akademisi yang nantinya akan memberikan edukasi terhadap masyarakat, bahwasannya sekarang ini kalau kita bicara tentang petani muda, beda lagi dengan dulu kan. Kalau dulu petani-petani dulu kita itu pendekatan teknologi masih sangat minim, mereka menggunakan tenaganya ya untuk mengelola lahan. Nah, jadi memang tenaga itu habis, terkuras betul. Tapi sekarang dengan adanya sistem smart farming ini, kita bisa memperpendek misalkan masa panen itu dengan pendekatan teknologi yang digunakan oleh salah satu tanaman-tanaman atau produk-produk pertanian. Sehingga kalau kita bisa lihat, ini akan menjadi dasar utama. Contoh misalkan ada beberapa penggunaan kalau kita nanam di tanaman vertikal itu menggunakan ini nih yang semacam di
3: hidroponik.
2: Ini tepat sekali Bung Rusdan, hidroponik itu salah satu juga penggunaan bagaimana memanfaatkan lahan pertanian yang terbatas itu menggunakan hidroponik vertikal. Sehingga ini akan menjadi informasi penting bagi petani-petani muda ataupun misalkan masyarakat-masyarakat yang ingin mengembangkan atau memanfaatkan lahannya, seperti itu Bu Mario.
1: Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi memang tentu saja kalau dalam skala universitas, kalau mungkin kita bicara tentang smart farming, tentu saya tidak hanya berdiri di fokus pertanian saja, seperti itu ya Pak Hasan. Kita terima dulu ya Pak Hasan, ya, ada telepon yang masuk. Selamat sore program 1. Oh, putus, langsung topik kita tunggu dulu. Dan tadi Pak Hasan sudah bicara soal smart farming, dan tentu saja dalam skala universitas saja ya, fakultas pertanian tidak bisa berdiri sendiri, tentu saja butuh kolaborasi dari fakultas lain. Dan seperti Pak Hasan sampaikan tadi, harus ada dukungan-dukungan dari berbagai unsur, berbagai bidang di universitas untuk saling sama bahu-membahu. Misal contoh untuk mengembangkan suatu proyek atau suatu program dalam mendorong smart farming tersebut. Dan saya beralih kepada Bung Rus lagi. Ini Bung Rus, kita sangat menarik bagaimana melihat sudut pandang anak muda ini, melihat petani ini. Dan Anda merupakan mahasiswa teknologi hasil pertanian, gitu ya. Dan Anda sekarang sudah semester berapa?
3: Sudah semester 9.
1: Oh, 9, ya. Oke. Dan semester 9 tentu saja Anda telah banyak melewati asam garam ya dalam belajar ilmu-ilmu pertanian gitu. Dan pertanyaan seperti ini, Bung Rus, bagaimana Anda bisa mendefinisikan pertanian modern hari ini? Apakah pertanian modern itu merupakan jawaban ya buat dalam skala mikro ya, dalam hal Maluku Utara? Apakah itu juga menjadi bagian solusi untuk mendorong pengembangan pangan di Maluku Utara? Silakan,
3: Bung Rus. Okay. Baik, mungkin saya melihat petani modern ya, ya bisa dijadikan sebagai dorongan untuk bagaimana mengembangkan pangan lokal. Salah satunya pembuatan hidroponik. Kalau keterbatasan lahan, ya sediakan hidroponik. Kalau di dalam hidroponik kan harus tersedia pipa pembuatannya, air, lalu ada berbagai jenis seperti spon dan bibit-bibit yang harus disediakan. Yang jadi masalahnya di sini hanya anggaran saja. Kalau kita sebagai anak muda sediakan anggaran dari pemerintah, pasti yang kita buat.
1: Pasti let's go gitu.
3: Iya. Oke. Okay. Karena saya mengambil pengalaman dari kampung, ada salah satu abang saya, namanya Abang Anto, membuat sebuah hidroponik. Okay. Itu dia menanam kangkung. Yang menjadi terhambatnya karena beliau itu tidak difasilitasi.
1: Oke.
3: Okay. Fasilitasi dari pemerintah. Hingga berjalan sampai 1 bulan saja langsung terputus hidroponik itu. Mungkin dari saya, mungkin dari pemerintah buat pelatihan saja untuk menciptakan hidroponik kalau di lahan terbatas. Karena saya melihat Maluku Utara ini sebenarnya lahannya luas.
1: Luas ya.
3: Namun berbanding juga karena ada pertambangan juga yang semakin meluas.
1: Oke. Okay.
3: Yang membuat petani ini juga tersingkir dari ruang hidup yang mungkin.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Kita terima dulu ya telepon yang telah masuk. Selamat sore, program 1 RRI Ternate, dengan siapa dan di mana? Oh, putus lagi. Tampaknya di ujung telepon sana sudah bersemangat untuk bertanya, tapi sayang sekali belum bisa kita terima pertanyaannya. Tapi kami tetap mengundang Anda, para pendengar dimanapun berada, di line telepon 3122521 dan di 0822115374 29 dalam tema di sore hari ini, pangan dan petani muda Maluku Utara. Dan tadi Murus, saya melihat catatan penting yang Anda sampaikan tadi. Jadi memang butuhnya dukungan dari pemangku kepentingan, khususnya ya bagaimana agar anak-anak muda ini juga apa ya kita bilang ya, bisa kita bilang agar mau beralih lagi sebagai petani ya. Karena kita lihat memang mungkin kalau kita bisa melihat dalam kacamata kita secara umum, profesi petani ini tidak sebegitu menarik sepertinya ya. Bagaimana Pak San, pandangan Anda melihat profesi petani mungkin ya tidak menjadi profesi yang menarik buat anak muda?
2: Baik, ya ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat Pak Mario, anak muda sekarang ini kan kecenderungannya karena semakin meluasnya teknologi ini, sehingga mereka semua konsen ke situ. Iya. Artinya kalau kita lihat satu sisi dunia pertanian ini, kalau misalkan kita dekatkan dengan pendekatan teknologi, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Misalkan pendekatan IoT tadi, Internet of Things itu. Penyebaran pupuk ya, dulunya kalau pakai model konvensional itu kita pakai apalagi namanya mesin apalagi pompa yang di pompa ya. Itu kemudian kita berjalan di area persawahan, kemudian kita pompa, nah itu kan membutuhkan tenaga ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi drone yang sangat maksimal untuk mengatasi apalagi namanya masalah hama yang terjadi di lahan-lahan pertanian khususnya padi, ini akan membuat petani-petani itu akan menjadi khususnya petani muda ya, mereka akan tertarik ya, apalagi kalau menggunakan drone yeah. Ya yang sedikit agak sedikit menarik. Nah ini yang digunakan di beberapa negara-negara kita, dengan negara yang di luar Indonesia. Memang kita Indonesia juga sudah melakukan seperti itu di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Hanya memang untuk wilayah Maluku Utara kita perlu kembangkan Ya, model pendekatan tadi, teknologi tadi yang smart farming itu untuk pengelolaan lahan sawah ataupun tanaman-tanaman di tegalan-tegalan yang palawija-palawija itu, sehingga petani muda itu mereka bisa termotivasi. Ya, penggunaan traktor juga, misalkan hand traktor. Kalau dulunya bajak sawah itu atau menggali ladang itu kan kita menggunakan pacul, ya, ya kan?
1: Kerbau ya Pak.
2: Kerbau. Ya. Tapi sekarang dengan adanya hand traktor yang akan dimodifikasi dengan saya bilang tadi, kita harus butuh kolaborasi dari teman-teman elektro, teman-teman mesin. Mereka membuat alat simulasi yang dipasang di apa HP Android kita ataupun di smartphone apa iPhone kita, buat aplikasi yang bisa menggerakkan otomatis hand traktor tersebut, sehingga anak muda tinggal duduk aja mengoperasikannya dari HP, dan itu sudah terwujud. Ini bukan barang baru sebenarnya, hanya bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi itu, kemudian dengan adanya ruang-ruang seperti Balai Latihan Kerja itu, mereka bisa dimaksimalkan. Tidak perlu lagi ke Jepang belajar jauh-jauh. Negara kita, pemerintah kita sudah menyiapkan semuanya, alat-alatnya ada semuanya. Yeah. Bahkan anak-anak muda Indonesia ini bisa menciptakan alat tersebut, bisa menciptakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu kita harus kolaborasi. Pertanian tidak boleh berjalan sendiri, kita butuhkan teman-teman dari elektro, mesin ataupun yang bisa berkolaborasi untuk membangun sebuah alat instrumen pertanian berkelanjutan itu. Ya, khususnya tadi IoT tadi untuk menunjang smart farming di wilayah kita. Oke. Seperti, saya pikir seperti itu, Pak Mario.
1: Baik. IoT ya, Internet of Things dalam ya, smart farming.
2: Ya.
1: Dan tentu saja Pak Sendri sampaikan itu bukan suatu hal yang apa ya? Imajinasi seperti itu Pak ya, memang ya, itu barang itu sudah ada sesungguhnya.
2: Iya.
1: Dan memang untuk mewujudkan itu harus adanya kolaborasi dan harus adanya atensi dari pemangku kepentingan gitu ya, alasan ya untuk mendorong agar penggunaan teknologi itu menjadi nyata di lapangan seperti itu ya Pak.
2: Iya.
1: Dan saya beralih lagi nih Pak Sat, kepada anak muda lagi nih. Kita
2: lihat,
1: kita gali lagi sudut pandang anak muda dalam melihat profesi petani ini. Bung Rus, ini kan tentu saja gitu ya, kita melihat pangan gitu ya, pangan dan petani itu merupakan dua hal yang sangat krusial, sangat penting di Indonesia. Sampai salah satu pendiri kita, Soekarno gitu, menyampaikan petani itu merupakan akronim dari penyangga tatanan negara Indonesia, sampai sebegitu pentingnya petani dalam tumbuh kembang Republik Indonesia. Dari sudut pandang Anda sebagai mahasiswa pertanian ya tentu saja, bagaimana atau penilaian Anda atau bagaimana Anda melihat

0: Ya, primer. Yang harus diadakan terus, karena makan ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk bagaimana menopang aktivitas lain contohnya.
1: Boleh kita skip dulu, tahan dulu ya, kita tim dulu telepon yang masuk. Selamat sore, program 1 RRI Trenti dengan siapa dan di mana? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, dengan siapa dan di mana?
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak. Dengan siapa dan di mana, Pak?
2: Dengan Abdul di Tidore.
1: Pak Abdul di Tidore. Silakan, Pak Abdul.
2: Temanya tentang apa tadi, Su? Baru monitor ini.
1: Tentang pangan dan petani muda Maluku Utara, Pak Abdul.
2: Saya. Saya bagus sekali tema tentang pangan dan petani muda Maluku Utara.
1: Saya, Bapak.
2: Begini, saya menyoroti tentang tadi saya ikuti tadi Pak dosen yang
1: Pak
2: saya ikuti sedikit tadi bilang tadi. Namun satu hal yang saya pikirkan begini, ada lulusan-lulusan pertanian yang ada di Maluku Utara ini. Halo.
1: Saya, Pak. Iya, Pak. Masih didengar, Pak?
2: Oke, lulusan sarjana-sarjana yang ada di pertanian yang ada di Maluku Utara ini belum memanfaatkan lahan yang ada di Maluku Utara ini.
1: Saya.
2: Jadi saya mohon kepada itu ada lulusan itu memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Maluku Utara ini supaya kasih kembangkan masyarakat yang ada di desa dan semua-semua yang itu supaya bisa berkembangnya pertanian begitu.
1: Saya, Pak.
2: Karena di pemerintah kota kabupaten ini ada juga penyuluh pertanian. Cuman bagaimana supaya penyuluh-penyuluh itu bisa turun ke lurahan desa itu supaya kasih terapkan itu kan, jangan cuma penyuluh saja tapi masyarakat, kasih bina masyarakat itu menyangkut ini itu. Nanti masyarakat undang baru hadir, tidak boleh begitu. Gitu. Menurut Bapak dosen bagaimana kalau penyuluh-penyuluh itu dan lulusan sarjana pertanian itu bagaimana? Karena tidak bisa berkembang pertanian di Maluku Utara ini. Yang berkembang hanya tambang saja.
1: Oke. Gitu.
2: Oke, makasih. Selamat sore.
1: Terima kasih Pak Abdul dari Tidore, dan tentu saja pertanyaan ini lebih kepada Pak Aksan gitu ya, sebagai akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Airon. Pertanyaan tadi dari Pak Abdul, Pak Aksan. Bagaimana Anda melihat penyuluh dan seharusnya juga sarjana-sarjana dari lulusan pertanian untuk ikut serta bahu-membahu kepada masyarakat dan menyumbangkan pengetahuannya dalam mendorong pertanian di daerah?
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul di Tidore. Beliau sangat menyimak apa yang disampaikan kami tadi. Terima kasih Pak Abdul. Oke, baik. Terkait dengan masalah pertanian di wilayah Maluku Utara ini, memang kemarin ada beberapa kebijakan perubahan pemerintah dalam hal transformasi atau integrasi tenaga penyuluh ya. Jadi ada beberapa bidang yang memang dulunya di dinas ada yang beralih ke penyuluh, tapi ternyata penyuluh kementerian ya, dari dinas kemudian menjadi pegawai kementerian, dalam hal ini penyuluh. Memang sangat terbatas dengan kondisi luas wilayah kita, dengan kemudian jumlah penyuluh yang tersedia juga yang berada di masing-masing kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ini. Ini memang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Sumber daya manusia yang tadinya seperti mahasiswa ataupun alumni yang kedepannya ketika mereka selesai ini menjadi salah satu juga tambahan ya, dalam hal ini SDM yang bisa berperan membantu petani untuk bagaimana caranya memberdayakan itu lahan-lahan yang mungkin sebagian tertidur atau tidak dikelola. Nah, kalau kita lihat masalah-masalah krusial yang memang yang sangat berat ataupun yang terjadi dari tahun ke tahun ini adalah mengelola lahan pertanian.

0: Nian itu kalau tidak ada pendampingan juga kadangkala masyarakat juga pasif ya, tapi itu bukan menjadi kendala utama. Saya yakin dengan adanya lahan yang tersedia, kemudian semangat juga dari teman-teman penyuluh untuk bagaimana caranya memperhatikan petani lokal kita dengan cara menyediakan katakanlah bibit, kemudian alsintan, alat-alat pertanian lainnya, itu akan mendorong kelompok tani untuk bisa mengelola lahan. Nah, ya, itu juga salah satu motivasi terkait dengan penyuluh pertanian yang ada di Maluku Utara. Nah, kemudian berbicara tentang sisi akademiknya, kami tentunya dengan program-program pemberdayaan masyarakat itu turun ke lapangan dengan memberikan apalagi namanya pelatihan kepada kelompok tani bagaimana mengembangkan produk-produk pangan menjadi turunan atau hilirisasi dari pangan yang ada itu sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, kalau misalkan contoh tadi produk apalagi namanya tanaman lokal berupa sagu ataupun umbi-umbian, batata ataupun kasbi, ketika kita naikkan statusnya menjadi tepung, nah, itu akan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, inilah peran-peran akademisi juga yang memang harus berkolaborasi dengan penyuluh, kemudian stakeholder lainnya, mahasiswa dan masyarakat, agar harapan kita terkait dengan pengembangan komunitas petani ini bisa berjalan bersama-sama. Saya pikir seperti itu, Pak Mario.
1: Baik, Pak Sam. Jadi catatan pentingnya ialah pentingnya kolaborasi seperti itu, Pak Sam. Jadi iya, tidak mungkin hanya berharap kepada kampus gitu, Pak Ekser-nya. Tidak hanya berharap kepada penyuluh, tapi juga kepada semua pemangku kepentingan untuk ikut serta seperti itu, Pak ya. Kalau memang ingin memiliki suatu niat dalam mendorong petani muda dalam menjaga keberlangsungan pangan seperti itu ya, Pak Ekser.
0: Iya.
1: Dan memang sesungguhnya dialog sore hari ini sangat menarik sekali, Pak Aksan, karena kalau kita tidak hentikan, penelpon bakal banyak lagi masuk ini. Karena konteksnya sangat sangat relate sekali, sangat sangat tepat sekali dengan kondisi Maluku Utara saat ini soal pangan dan petani muda, karena memang sangat disayangkan waktu juga yang telah membatasi kita seperti itu ya. Dan Bungrus, dengan segala hormat, boleh mungkin Pak Aksan terlebih dahulu, nanti Bungrus melanjutkan terkait closing statement dalam tema sore hari ini, pangan dan petani muda Maluku Utara. Silakan Pak Ustaz.
0: Ya, baik. Berbicara tentang pangan dan petani muda, hari ini negara kita memang diperhadapkan dengan kondisi global. Peran kolaborasi dari semua pihak itu sangat dibutuhkan. Ya, akademisi ataupun sivitas akademika, kemudian pemerintah, LSM, NGO, ya kan, semua mari kita bergandengan tangan bersama-sama mengawal pemerintahan ini dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan negara kita, sehingga asta kita yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita ini bisa betul-betul terrealisasi dan terwujud. Tentunya dengan semangat kebersamaan ini akan menjadi tolak ukur kemandirian negara kita khususnya di bidang pangan. Saya kira demikian, Pak Mario.
1: Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kepada Buru, silakan.
2: Mungkin petani adalah salah satu metode yang paling penting yang harus dikembangkan di sebuah wilayah. Karena hadirnya petani bisa menopang kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Itu closing statement dari pemuda dan mahasiswa yang apa ya, studi di Fakultas Pertanian ya. Menjaga petani sama dengan menjaga negara, seperti itu ya, Bu Rus. Dan demikian para pendengar, sampai kita di penghujung dialog di sore ini dengan tema pangan dan petani muda Maluku Utara. Terima kasih kepada Pak Aksan yang telah hadir dan berkenan untuk memberikan sudut pandangnya dalam melihat kondisi pangan dan petani muda, dan juga kepada Murus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dengan demikian, saudara, saya mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 yang dinilai berjalan baik. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Menhaj Wamenhaj pimpinan DPR RI dan Komisi 8 DPR RI di Hambalang pada hari Rabu 17 Juni 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan Presiden menilai berbagai perbaikan layanan yang dilakukan telah memberikan hasil positif bagi jemaah haji Indonesia. Meski demikian, sejumlah aspek masih perlu disempurnakan untuk musim haji berikutnya. Menurut Irfan, keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui tim pengawas haji. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai persoalan di lapangan ditangani lebih cepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi sistem membayar pajak non-tunai atau Simponi Tidore oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di kawasan wisata Pantai Tugu Lava pada hari Rabu 17 Juni 2026. Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bekerjasama dengan Bank Maluku Maluku Utara tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, saat ini pukul 16 lebih 15 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan setelah tadi kita ikuti program Ternate, dialog Ternate sore hari ini, dan juga ini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dalam program 100% Indonesia. Ya, untuk Anda yang bergabung silahkan di line telepon 0325521, juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Baiklah, sudah ada yang bergabung. Penelpon pertama kita sore hari ini, halo selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum sahabatku Safira yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Semoga doa baiknya juga kembali ke Bung Din. Gimana Bung Din kabarnya hari ini?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mau apa ini? Dengerin lagunya siapa ini, Bung?
1: Mau denger lagu dari lagu andalan saya John Seran, Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela. Oke. Siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Aku Tak Rela, tapi di RRI harus rela.
0: Aku tak harus rela ya. Rela telepon terus ya di RRI.
1: Harus rela masuk.
0: Siap. Oke, okay, salam. Silakan.
1: Oke, salam pertama buat Tade Safira dan Matrika Senior Festival yang Lombor.
0: Ya, amin.
1: Dan buat Ko Ama dan Siam di Tudore sini, dan buat Pak Haji Halilah. Cari sih sembuh sebelum itu, Pak Haji.
0: Belum ada kabarnya. Semoga cepat sembuh ya.
1: Gimana?
0: Belum ada infonya, semoga cepat sembuh begitu, amin.
1: Ah, cepat sembuh. Dan buat Pak Yasin Maulfa, Mama Indah di Sengaja Kegale, dan buat Tata Farida Koskar, Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, Mas Andi Batam, Mbak Andi Sari di Batam, Abang Matu, Sawah Timur, Untai bersama istrinya. Dan buat Mafia di Ratem, dan buat adikku Erniati yang jauh di sana, dan buat Bunda S, Bunda Natalia, Bunda... siapa nama yang di Manado itu?
0: Bunda Els, Bunda Natalia, terus Ibu Esterlita, siapa lagi?
1: Ah, Ibu Esterlita, Cemil Keseral Menyang Umur, alamatnya masing-masing, dan buat keluarga di Pulau Sini, Cemil Keseral Menyang Umur. Dan lagu ini kelirupai nanti buat diri saya sendiri, dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengkeh sana, dan buat semua fans di mana saya berada, tak terkecuali. Okay. Dan lagu ini kelirupai nanti buat diri saya sendiri, aku tak rela. Tapi kalau di RRI harus rela.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din sudah menyapa kita di sore hari ini ya, di penelpon pertama di 100% Indonesia sore hari ini. Oke, penelpon kedua sudah masuk nih. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Eca Fala. Selamat sore 100% Indonesia dari Sulawesi Utara.
0: Iya. Ini iya. Siapa? Ini bukan Eca. Siapa nih?
2: Bunda. Ya.
0: Bunda. Betul. Gimana kabarnya, Bunda?
2: Selalu sehat kok, Eca.
0: Enggak apa-apa ya, sama ya, hampir sama ya suaranya. Oke. Okay. Gimana kabarnya, Bun, hari ini?
2: Kabar sehat. Sehat pikiran,
0: sehat badan. Alhamdulillah.
2: Semua
0: oke. Okay. Siap, ini mau dengerin apa ini hari ini, Bun?
2: Aduh, lagu apa yang mau dengerin?
0: Apa, yo?
2: Manis dan Sayang, Kus Plus.
0: Oke, Manis dan Sayang dari Kus Plus. Oke, siap. Silakan.
2: Ya, kalau jawab pertama tentu, buat Fira Sayang. Aduh, ketemu lagi. Lewat telepon, juga masak RRI, Nadir. Dipandu oleh Safira sayang, nah. Selamat sore sayang, sehat,
0: sukses,
2: dan terang. Selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan sama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Amin. Lanjut, di mana ada Nona Fika di Sulawesi Barat, ada Nona Purnama Sari, keduanya salam sehat, diberkati, ada Mama Indah.
0: Iya.
2: Ibu Indah, Ibu Aja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Pak Junas,
2: keluarga salam kasih, salam hormat. Andi di Batam, salam sehat. Bung Otis juga, salam sehat. Bung Ono di Albar juga. Ada Pak Din, Pak Ipin, salam sehat buat Ati. Ada Pak Leo, Pak Santoso, Pak Tahir, Pak Buce, Kok Aman, Kok Eka juga, Pak Yasin.
0: Iya.
2: Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, tidak ada yang terkecuali. Penggemar Tuti Ternate, disalami semuanya, tidak terkecuali.
0: Oke, terima kasih. Iya, ditunggu ya Bun ya.
2: Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bunda Els menyapa ya di sore hari ini. Oke, sudah ada dua lagu yang masuk begitu ya pendengar. Oke, ini sudah ada yang masuk lagi ya teleponnya. Kita sapa, halo selamat sore.
3: Selamat sore Sarapan Indonesia. Selamat sore Vira cantik.
0: Selamat sore. Ini dengan siapa, di mana ya suaranya? Pak Junaidi. Ya ampun, suaranya kayak beda gitu loh.
3: Emang itu. Alhamdulillah.
0: Gimana, sehat ya Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca cerah juga ya, mantap.
3: Ya.
0: Oke, Pak Junaidi mau request apa ini?
3: Robek dada.
0: Robek dada.
3: Siapa nama Gerson?
0: Oke, oke, siap. Silahkan salam-salamnya untuk siapa ini lagunya, Pak Junaidi?
3: Tira, terima kasih banyak dan selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Mudah seluruh semua urusan-urusan dan rezeki.
0: Amin.
3: Pertama untuk Ibu Bunda Elsie yang baru lewat ya, terima kasih banyak dan salamnya dan ini salam balik. Ada juga di sana di Manado, selamat sore, salam sehat selalu. Ada kita punya Bapak Din ya, berlewat ya.
0: Iya.
3: Pak Din yang ada di Tidore, selamat sore dan harapan sehat. Terima kasih salamnya. Juga ada Ibu Esther Lita yang ada di Bitung, selamat sore dan harapan sehat. Juga ada Ibu Ratna, Singki di Singki Parigi 7. Bukan Jingga, Ibu Ratna. Kita kasih lurus akan nama Semarang tuh jadi begitu.
0: Iya.
3: Enggak apa-apa tuh.
0: Iya, silahkan ya. Enggak apa-apa.
3: Oke. Lalu kemudian ada Ko Ama Ko Baai juga di sana. Wong Iping juga ada, Pak Abdul yang ada di Tidore. Selamat sore, selamat sehat ya.
0: Iya.
3: Lalu kemudian ada Pak Acim di Mangga 2 bersama keluarga harapan sehat. Ada di Pacan, Batam, Purnama Sari juga di sana, selamat di harapan sehat juga. Ada Mama Indah di Akigale, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah juga di Oscar. Ada Ono juga yang ada di Jelolo, Haji Jafar. Otis juga yang ada di Tanah Tinggi, Tahir, lalu Bungyo yang ada di Fakfak, juga ada Leo juga di Hiri, selamat sore dan harapan sehat. Kira-kira yang lain-lain sudah dapat salam semua, dapat dari
0: pejabat semuanya ya pokoknya ya.
3: Dangkelai.
0: Oke. Siap, terima kasih Pak Junaidi. Iya, Pak Junaidi di Ambon juga sudah menyapa ya tadi, request lagunya Gerson Rehata, Robeklah Dada Ini ya, mungkin judulnya untuk kamu begitu. Baik, ini masih ada satu lagi. Oke, boleh ya sekalian sebelum kita putarkan lagu-lagunya. Halo 100% Indonesia.
4: Halo 100% Indonesia, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Abdul di Tidore.
0: Pak Abdul kembali lagi. Gimana Pak Abdul kabarnya?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagunya apa nih, Pak Abdul?
4: Lagu dari siapa? Elsa Pitaloka sudah.
0: Elsa Pitaloka. Judulnya yang apa?
4: Ya, yang penting Elsa Pitaloka.
0: Oke, siap. Siap. Salam-salamnya silahkan.
4: Ya, salam buat Mbak Safira sama operatornya. Salam sehat semua.
0: Amin.
4: Untuk Pak Junaidi tadi, salam sehat Pak Junaidi. Semoga kita sehat-sehat semua penggemar dan pendengar acara di RRI Ternate ini. Untuk yang ada di Ternate semua, dari Mama Indah sampai di Bung Oti sampai Mak Haja Ida. Assalamualaikum Ustazya. Yang di Pak Acin di Mangga Dua. Yang di Tidore semuanya, untuk yang penggemar dan pendengar acara ini, yang di Bunda Esterlita di Bitung. Assalamualaikum Bunda Esterlita. Terus Nona Fika, terus Bunda El, Ibu Ratna di sana di Manado.
0: Iya.
4: Ya, Manado paling muncul sekali di RRI Ternate. Dominasi orang Manado, Kak.
0: Iya.
4: Oke, untuk semuanya yang mendengar acara ini, saya mengucapkan salam sehat untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam silaturahmi lewat RRI Ternate.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul ya di Tidore yang juga sudah menyapa dan merequest lagu dari Elsa Pitaloka ya tadi untuk judulnya. Nanti kita putarkan yang ada begitu ya Pak Abdul ya, terima kasih. Dan mendengar ini sudah ada 4 lagu ya. Ini kita akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah diputar begitu. Nanti jika waktunya masih ada kita akan kembali untuk membuka line telepon. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Kereta siapa?
1: Ada Mbak Dini.
0: Oh ya, Sakira dan Mbak Dini harapan saya.
1: Amin.
0: Tinggal di Atenale. Pak Haji Alin ini masuk rumah sakit ini. Ya mudah-mudahan Pak Haji sehat. Terus di tetangga sini. Kuai di kelurahan mana? Jangan cuma bilang Tidore. Kalau Pengarere sama kelurahan Tuhia, kecamatan Tidore Selatan. Bungling di kelurahan Seloa, kecamatan Tidore Selatan. Terus Ipin Sinali di Cisumeu, kecamatan Tidore Utara. Kuai di Pusat Jaya Wijaya, dari sana kecamatan Tidore Utara. Jadi, waktu teleponnya lagi wajib kelurahan sendiri. Oke, terima kasih banyak.
1: Oke, waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Kawan di Tidore sana ya. Baik, tadi kayaknya lagunya Panburst begitu ya. Bukan hanya milikmu, tapi ini kayaknya tidak ada gitu. Nanti kita carikan dulu. Halo, selamat sore. Ini Mama Indah tapi terputus ya. Mama Indah silahkan telepon lagi Mama Indah. Oke. Ini sepertinya sedang ini ya. Halo. Sedang ada halo. Oke, nah ini baru bisa nih. Halo, selamat sore.
2: Halo. Iya.
1: Iya, gimana kabarnya Mama Indah?
2: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik.
1: Ini mau dengerin lagu apa ini Mama Indah sore hari ini?
2: Sore ini mau dengarnya lagu Luna Maya dulu.
1: Luna Maya, oke siap. Judulnya apa tuh?
2: Tak bisa bersamamu.
1: Wis, tak bisa bersamamu. Siap, salamnya buat siapa Mama Indah, silahkan.
2: Oke, salam pertama buat yang baru lewat tadi. Hati Sutafia, Roko Ama, apa kabar?
1: Iya.
2: Harapan sehat, pertama Mama Ambi sana. Terus ada Ko Abdi juga. Ada Ko Ai dan Mama Nu. Ada Ko Din, ada Ko Buce dan Mama juga. Ada Bung Laras, ada Bang Otis.
1: Iya.
2: Terus ada Pak Yaya, ada Pak Junaidi, ada Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia juga, ada Bu Ratna, ada Bu Esther Lita, terus ada Bung Ono, Bung Benijo, Bang Andi, terus ada Purnama juga, Pak Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andal Fares, ada Kota Hermafiat, ada Ko Yasin juga, terus ada Matugio Nama Santo, Pak Leo juga, dan semuanya sudah.
1: Oke. Ya, ya, oke, okay, siap.
2: Oke, buat sesiapa orang, maaf tak bisa bersamamu ya.
1: Oke, siap. Iya. Oke, selamat sore. Terima kasih kembali untuk Mama Indah yang sudah ini merequest lagunya lo namanya tak bisa bersamamu katanya gitu ya. Untuk siapa itu nggak tahu ya. Nah ini di WhatsApp. Ada juga ini Bung Ipin ya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Ini salamnya buat Ko Ama, Ko Ai, Purnama Sari, Ko Buce, Ko Din, Andi Batam, Bu Natalia, Bunda Els, Bu Esterlita, Bu Indah, Bung Taher, Bu Farida, Bung Otis, Andi Bacan, request lagunya Noah dengan Separuh Aku. Oke. Okay. Oke, baik Bung Ipin ya. Ini lagunya dari Noah gitu. Pendengar ini karena waktunya sudah mau habis sepertinya ya, takutnya tidak terputar begitu nanti karena kita pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kita akan ada program berjaringan nasional ya, Beranda Asasita gitu. Kita hadirkan support dulu ya. Ini pendengar yang sudah masuk. Tadi Ko Ama itu sebenarnya nyebutnya kau bukan hanya milikmu dari Panbers begitu ya. Tapi sepertinya yang dimaksud adalah judulnya Salahkah Aku ya. Semoga benar ya Ko Ama untuk lagu yang diputarkan ya. Pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Kita akan putarkan lagu-lagu terlebih dahulu yang sudah masuk. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Mendengar sebuah lagu terakhir di 100% Indonesia sore hari ini dari Noah dengan Separuh Aku, ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami mendengar di 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk Bung Din, Bunda Els, Pak Junaidi, Pak Abdul, Ko Ama, Mama Indah, dan juga Bung Ipin yang sudah merequest lagu di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semuanya. Untuk yang belum bisa bergabung, Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam nanti, ya, pendengar, ataupun juga 100% Indonesia di esok hari di waktu yang sama. Dan pendengar, akhir kata saya Safira menutup program 100% Indonesia hari ini, ya.

Pendengar pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan informasi seputar harga pangan di Maluku Utara. Tepatnya pada hari ini 18 Juli 2026. Untuk yang pertama, pendengar, ada komoditas beras. Di beras kualitas bawah ini dengan harga Rp15.750. Kemudian beras kualitas super di harga Rp18.750. Kita beralih ke daging ayam ras segar di harga Rp45.500. Kemudian daging sapi di harga Rp150.000. Kemudian kita beralih ke telur ayam, pendengar, di harga Rp44.100. Bawang merah di harga Rp75.000. Kemudian bawang putih Rp58.750. Kemudian cabai merah besar di harga Rp80.000. Untuk cabai merah keriting di harga Rp70.000. Cabai rawit hijau di harga Rp140.000, cabai rawit merah di harga Rp100.000. Kita beralih ke minyak goreng, pendengar, minyak goreng kemasan bermerek ini di harga Rp25.500. Dan yang terakhir ada harga gula pasir dengan harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk informasi harga pangan edisi hari ini 18 Juni 2026.

Pendengar, selanjutnya pada pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini karena hari Kamis spesial, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program berjaringan nasional Beranda Astacita, di mana untuk hari ini akan diselenggarakan oleh RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten, yang akan dipandu langsung oleh Binda dan juga Dede Firdaus. Dan pendengar, di Ternate sore hari ini sekaligus juga ini menjadi program terakhir ya, pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami dari Ternate siang hingga sore hari ini. Dan juga jangan lupa nanti ikuti Warta Berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate malam lanjutan akan ditemani oleh Bung Iqbal. Pendengar, ini dia program berjaringan nasional Beranda Astacita.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam, ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda, hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Kita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai.

0: perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

inspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi di daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan bendungan. Mm-hmm. Itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini, Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC3 Banten.

0: Ya pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS Wasileo. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan kekasih di Kota Ternate berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan janin yang terjadi pada tahun 2025. Tiga terduga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci 64 tahun berperan sebagai biang dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun serta RLA alias Iki 22 tahun tersebut diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim AKP Bakri Sahrudin menjelaskan kasus pembuangan janin tersebut dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi, sementara pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan mengikuti praktik di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Kapolres mengakui janin yang digugurkan tersebut berusia 8 bulan dan dilakukan karena ada kesepakatan bersama.
2: Waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Tindakan aborsi dilakukan di dalam kamar saudari Khadijah, yaitu biang bayinya yang berlamatkan di Kalumata Puncak. Janin bayi dikuburkan di daerah Pintu, Ternate Selatan. Modusnya kedua tersangka tidak menginginkan kehadiran bayi. Tersangka saudara Rizky saat ini sedang mengikuti tes kalau pacarnya hamil yang bersangkutan menggugurkan bayi tersebut.
1: Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto juga menyatakan dengan kesepakatan dua pasangan, janin 8 bulan tersebut digugurkan oleh biang dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta yang ditawar menjadi 3 juta rupiah. Janin yang digugurkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
2: Ketika bayi memasuki usia 8 bulan, tersangka sepakat menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh tersangka biang atau dukun kampung atas nama Khadijah alias Jija dengan cara memasukkan satu tangkai batang pohon sibu-sibu ke dalam vagina tersangka saudari Rukmayani, urut di perut dengan air dan biaya menggugurkan sebesar 9 juta rupiah namun ditawar menjadi 3 juta. Jadi awalnya 9 juta ditawar menjadi 3 juta rupiah.
1: Kapolres menjelaskan berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dan sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik janin tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres juga menyatakan ketiganya dalam kasus tersebut disangkakan dengan pasal 464 ayat 1 huruf A junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHAP pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RS Wasileo. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikiyah Syamsuddin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Wasileo menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, kepada RRI mengatakan, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan PLN terkait kebutuhan pasokan listrik ke rumah sakit. Menurutnya, suplai daya yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional rumah sakit tanpa ketergantungan pada generator listrik.
4: Di rumah sakit Wasileo itu langkah pertama pemerintah daerah itu adalah melakukan koordinasi dengan PLN sehingga kebutuhan suplai daya untuk RSUD Wasileo itu kan cukup besar. Itu bisa ditangani sehingga operasionalnya menjadi lebih baik. Tidak mengharapkan misalnya memang dengan PLN yang naik ini dan sebagainya akan memberatkan operasional RSUD Wasileo.
3: Selain pas- pasokan listrik, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat berbagai fasilitas pendukung di lingkungan rumah sakit. Fasilitas tersebut meliputi akses jalan, sistem pendukung pelayanan, serta kerjasama dengan berbagai pihak teknis untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sekda menjelaskan, peningkatan pelayanan rumah sakit Wasileo tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Karena itu, Pemda akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Haltim lewat program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
4: Langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga akan mengkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang aktif di Almahirat ini untuk program pemberdayaannya tidak hanya masuk ke ring satu, tapi juga masuk ke mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga anggaran untuk pemberdayaan masyarakatnya dan CSR-nya itu bisa menyentuh juga wilayah termasuk RSUD yang ada di Wasileo.
3: Menurut Sekda, pola kolaborasi tersebut sebelumnya telah diterapkan pada pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Maba dan mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan. Model yang sama diharapkan dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Wasileo. Meski demikian, Sekda mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pemenuhan alat kesehatan dan kebutuhan dokter spesialis yang menjadi syarat penting dalam peningkatan pelayanan rumah sakit. Dari Maba Halmahera Tibur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak kita ke Sofifi dan memastikan harga dijaga tetap sesuai head. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah provinsi menyalurkan sebanyak 8 ton minyak kita dari gudang Bulog Ternate menuju gudang Sofifi. Jumlah ini meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton. Penambahan kuota dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama di Pasar Galala dan Akekolano yang menjadi pusat distribusi minyak subsidi di wilayah Sofifi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni M. Salim mengatakan, stok minyak kita di gudang Bulog Ternate masih tersedia sehingga pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota kepada Bulog. Roni menjelaskan proses pemuatan 8 ton minyak kita dilakukan pada Rabu siang dan langsung dikirim ke Sofifi untuk didistribusikan kepada mitra resmi Bulog.
6: Insya Allah sore sudah sampai di gudang Sofifi untuk didistribusi ke mitra Bulog yang ada di Pasar Galala dan ada di Akekolano.
5: Ia juga menegaskan minyak goreng subsidi yang disalurkan melalui jaringan Bulog wajib dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Harga itu juga sama dijual di Kota Ternate. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Bulog dan Satuan Tugas Pengawas terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, masih ditemukan perbedaan harga di sejumlah wilayah karena terdapat distributor swasta yang menjual minyak kita di luar jaringan mitra resmi Bulog. Kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat konsumen tidak selalu sama dengan harga subsidi yang berlaku. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mencari solusi distribusi hingga ke wilayah Halmahera, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, untuk menjaga agar harga minyak kita di Sofifi tetap setara dengan Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda melalui Disperindak memberikan subsidi biaya logistik pengangkutan dari gudang Bulog Ternate ke Sofifi. Kebijakan ini telah berjalan selama beberapa bulan terakhir dan dinilai efektif membantu stabilitas harga minyak goreng subsidi di ibu kota provinsi.
6: Sudah beberapa bulan ini pemerintah provinsi untuk distribusi, intervensi untuk distribusi minyak dari gudang Bulog ke Sofifi. Di hari-hari besar keagamaan ada juga sebelum-sebelumnya juga Bank BI juga melakukan bantuan distribusi sesuai dengan kebutuhan di HKBN.
5: Dengan tambahan pasokan 8 ton serta dukungan subsidi distribusi dari pemerintah daerah, diharapkan kebutuhan minyak kita masyarakat Sofifi dapat terpenuhi dan harga jual tetap sesuai ketentuan pemerintah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi sistem membayar pajak non-tunai Simponi Tidore. oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen di kawasan wisata Pantai Tugu Luva pada Rabu 17 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin dari Tidore Kepulauan.
7: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi sistem membayar pajak non-tunai atau Simfoni Tidore oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen di kawasan wisata Pantai Tugu Luva pada Rabu 17 Juni 2026. Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bekerja sama dengan Bank Maluku Malut tersebut diharapkan menjadi sistem penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Pada kesempatan itu, Muhammad Sinen menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menjelaskan, Simfoni Tidore merupakan inovasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui aplikasi tersebut, proses pelaporan, perhitungan hingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara daring dan real time dari mana saja serta kapan saja. Menurut Muhammad Sinen, penerapan sistem digital ini diharapkan mampu meningkatkan PAD melalui tata kelola yang lebih efektif, meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan sekaligus memberikan kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.
8: Aplikasi Simfoni Tidore yang kita luncurkan hari ini merupakan inovasi nyata untuk memudahkan masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Melalui aplikasi ini, proses pelaporan, perhitungan hingga pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara real time dan online dari mana saja dan kapan saja.
7: Muhammad Sinen juga meminta seluruh pemangku kepentingan melalui dari camat, lurah, kepala desa hingga pelaku usaha untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat. Peluncuran aplikasi Simfoni Tidore ditandai dengan pemukulan tifa oleh wali kota bersama para tamu. Pada kesempatan yang sama, PT Telkomsel Brands Ternate juga menyerahkan secara simbolis 5 unit perangkat orbit kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang akan dipasang di kawasan pantai wisata Tugu Luva untuk mendukung internet. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi pembayaran pajak secara online melalui aplikasi Simfoni Tidore yang dilakukan oleh wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, serta pimpinan Bank Maluku Malut dengan pendampingan tim teknologi informasi Bank Maluku Malut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan melakukan nonton bareng FIFA World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Mendagri nomor 400.2.7/4657/SC. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bakal melakukan nonton bareng atau nobar World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 400.2.7/4657/SC. PLT Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula Basaludin Dabesi menyampaikan pihaknya telah mengetahui surat edaran tersebut, namun sebelumnya akan melakukan koordinasi dengan Bupati maupun Sekretaris Daerah untuk menentukan lokasi nobar. Untuk itu, sesuai pengamatan pihaknya, ada beberapa lokasi yang sudah menjadi target nobar, seperti di halaman ISDA, Taman Mangon, dan depan benteng.
10: Yang tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tito Karnavian dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia yang disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, kemarin pada hari upacara tanggal 17 bulan berjalan, pimpinan juga sudah menyampaikan kepada kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini juga melalui Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, untuk melaksanakan nonton bareng di pusat-pusat, mungkin di pusat pemerintahan, atau di lapangan, atau di tempat-tempat keramaian lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Hanya saja, ini perlu kami sampaikan kembali kepada pimpinan, dalam hal ini mungkin Bupati dan Pak Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, agar mungkin mereka memiliki pilihan atau tempat kira-kira penyelenggaraan itu akan dilaksanakan. Dan mungkin ada pilihan-pilihan.
9: Ia menyatakan acara nobar tersebut sesuai surat edaran ada 7 poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, menginisiasi terselenggaranya nonton bareng. Kedua, memiliki lokasi yang menjadi titik keramaian serta bisa mendatangkan banyak orang. Ketiga, pemerintah daerah harus menggerakkan seluruh instrumen yang ada di daerah untuk ikut terlibat dalam nobar tersebut. Keempat, harus berkoordinasi dengan Forkopimda setempat agar nobar bisa berjalan dengan aman dan tertib. Yang kelima, melibatkan UMKM maupun instansi BUMN, komunitas pendidikan, komunitas kepemudaan yang berada di Kepulauan Sula. Yang keenam, melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan nobar. Yang ketujuh, bekerja sama dengan saluran televisi yang menayangkan live Piala Dunia 2006 secara resmi, dalam hal ini TVRI. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Bersama perakirawan Justia, silakan informasinya.
11: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para penyelidik Radio Republik Indonesia. Berkesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 18 Juni 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Wasile, Maba dan sekitarnya, dan pada dini hari umumnya cerah berawan-berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ibu, Cilolo, Ternate, Tidore, Wasile, Maba, Patani, GB dan sekitarnya, dan arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Dimohon kepada masyarakat untuk terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Bung Adrian Fernando, dan des editor Irwan Jelan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Inspirasi.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda di hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, bahagia dan tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk aktivitas Anda di hari ini tadi ya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tentunya pendengar, senang sekali saya Iqbal Kutaman dapat kembali hadir menyapa Anda untuk di Ternate malam ya, bersama operator yang bertugas ada Bung Adrian. Tentunya pendengar dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani aktivitas Anda ya di malam hari ini ataupun waktu istirahat Anda dengan berbagai rangkaian program dan informasi menarik, lagu-lagu hiburan juga yang telah kami siapkan khusus untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Dan pendengar, malam ini tentunya ya kita telah memasuki malam Jumat, malam yang penuh keberkahan tentunya ya, dan tentunya menjadi momentum bagi kita ya untuk memperbanyak ibadah, kemudian doa, zikir, membaca Al-Quran, serta memperbanyak sholawat ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib. Ini berkumandang pada pukul 18.40 waktu Indonesia Timur ya, dan sambil menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Zia, surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

अजीत

Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor.

0: pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo.
2: Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
2: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
0: Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
2: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto. Salam.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya mendengar pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Dan setelah cek fakta nanti ada kiprah desa, pendengar, kiprah desa bidang agama Islam dengan topik yaitu keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah bersama Ustadz Ubas atau Ustadz Basir Ishak.

0: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Kita ke informasi yang lain, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja BCA, Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Office Development Program atau ODP, Asisten Development Program, kemudian Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK hingga S2. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut program untuk proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1 Ternate, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Dan pendengar, pada edisi kali ini akan membahas topik keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Basir Ishak atau Ubas. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Ijal, kacamata taruh di atas kepala. Aduh, luar biasa Bung Ijal, pegang ke sana, pegang kemari. Itulah operatornya, luar biasa. Alhamdulillah, orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Ya, alhamdulillah kita orang sudah berada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan lahir batin. Dan semua pendengar juga kami doakan semoga semua dalam keadaan iman wal Islam.
1: Amin.
0: Dan selalu menjalankan amanah yang diimban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang diutus ke muka bumi. Ha, kata orang. Ini dia, mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan sehat-sehat wal afiat. Baik, om-om dan bibi-bibi, ya, pada kesempatan ini Ubas tidak sendiri. Dong so tahu sudah, kalau binantara sendiri itu pasti ada tamu. Jadi ini tamu tidak sembarang tamu. Tamu datang juga tidak sembarang. Jarak jauh datang ke Ternate dan sementara ada di studio RRI. Itu dia Ubas, Ubas pepantung ya. Jadi sekarang Ubas mau salam dulu ke orang punya tamang satu ini, Dr. Haja Asmia Haji Hukum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dorang sedengar suara murni, suara jernih. Itu dia. Jadi sabantar ini nanti saya dengan ibu dokter ini bincang-bincang dengan om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung. Mudah-mudahan dorang bisa lihat, dorang bisa dengar. Ini di pendahuluan ini. Di pendahuluan ini pertama-tama ya, kita orang ibu dokter ya, kita orang akan ngopi silaturahim dulu.
1: Silaturahim dulu.
0: Di mana itu? Sekarang di Bacan ya.
1: Oh, Bacan ya.
0: Pergi di Bacan Barat, di Indari ya. Kemudian di Bacan Timur, di Bibinoi, di Babang ya, di Nyonyifi. Nah, itu dorang semua di Bacan. Bacan
1: yeah.
0: Kemudian di Obi.
1: Oh, di Obi
0: Layui,
1: juga.
0: Madopolo. Kemudian Saketa di sana. Di Gane, Gane Barat, Gane Timur. Kemudian ketorang pergi silaturahmi dorang Sanohi, Sanohi. Matapia, Matapia Sula.
1: Matapia ya.
0: Ya, kabar bahapa? Ya. dompet jamaah haji so pulang jadi dong so senang. Ini Ibu Bupati. Assalamualaikum Ibu Bupati. Ini Ibu Bupati Sula ini. Kemudian tong silaturahmi, masih tong silaturahmi 5 menit. Torang pigi di Halmahera Barat. Halbar. Ya, dorang sehat-sehat semua di Pabos, Payobobo Syariah. Di Patahir, di Susupu, Roku Tengah Balio. Patahir, assalamualaikum. Babaca ya, kalau bulan Muharram itu Patahir babaca. Dan DP nasi kuning atau kukusan itu kirim kalau. Tong kalau di Ternate, Ibu Dokter.
1: Iya, ya.
0: Tong silaturahmi.
1: Ternate.
0: Tong pergi di Marikurubu ya.
1: Marikurubu.
0: Di mana itu kalau Marikurubu itu?
1: Marikurubu naik ke darah.
0: Naik ke darah, iya. Di pohon cengkeh apa ya?
1: Iya, cengkeh dan pala. Itu keluarga saya tuh banyak di sana.
0: Itulah Marikurubu nih, oh, semua Marikurubu ya. Di Acang ya, di Pak Yasin, saya sebilang Pak Yasin duduk ke bawah. Kalau mau dengar ente duduk ke bawah malam Jumat begini ngoni baca surat Yasin. Ini Pak Yasin Kosam di Tanah Tinggi Barat ya, Pak Komat Mat Jerbus ya, kemudian Udin Jojo, Udin Dino ngoni duduk ke bawah diam-diam ya, Pak Haji Rustam Alwi Di dufa-dufa, Moni juga duduk ke bawah. Diam-diam, jangan terlalu baca cerita banyak. Turun maghrib begini, dan turun subuh atau pagi hari, matahari sonai naik. Ah, itu jangan. Kemudian, selain Pak Yasin, Haji Kadir. Kemudian keturang pergi di Ngade.
1: Ngade ya?
0: Tego, Tego Mesabea.
1: Tagi, Tagi.
0: Hotu, Hotu Mesabea. Siapa itu? Haji Halil.
1: Haji Halil.
0: Haji Halil yang mai tua. Ah, itu dia. Tom pergi di Kematubu Tidore. Di Pak Acang di Maitara. Ko Yaya, Ko Sam, Ko Abdul Muhammad Lumaliar. Gatapi. Ya, itu dia. Ya, tong silaturahmi Ibu Doktor. Ya, sekarang kita orang mau kupas. Kita orang punya topik ini, Ibu Doktor. Ya, topik ini begini. Keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah. Ini seperti apa yang kira-kira di keutamaan ini? Tombahas ini topik ini sekitar 6 menit baru masuk pertanyaan. Ya, silakan Ibu Doktor mau kupas keutamaan bulan Muharram.
1: Ya.
0: Nah, seperti apa ini? Supaya dong dengar sana, saudara-saudara.
1: Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Semua sehat-sehat walafiat. Dalam keadaan sekarang ini lagi rame orang menonton bola ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi saya yang Ubas ini ingin bersilaturahmi membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Dan bulan ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal iddata syuhuri innallahi 12 syahran fi kitabillahi khalaqas samawati wal ardi minha arba'un hurum. Dari sejak Allah menciptakan bumi dan langit ini, maka Allah menetapkan 12 bulan dalam perputaran matahari. Sehingga matahari dan bulan, sehingga kita hari ini memasuki bulan Muharram dari 12 bulan itu, ya. Dari 12 bulan dibagi 4, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah Pak Ubas, kita sekarang masuk di bulan Muharram. Bulan yang dimuliakan Allah, yang dinanti-nantikan oleh seluruh hamba Allah yang beriman. Karena di dalam bulan ini banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita kupas hari ini.
0: Iya.
1: Dan lagi pula di dalam bulan ini juga banyak peristiwa. Sejarah historis itu banyak peristiwa. Para nabi-nabi kita yang mana melaksanakan tugas risalahnya, ya, di situ Allah mencoba mereka. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrudnya, kemudian Nabi Nuh dengan perahunya, kemudian Nabi yang ditelan ikan, ya, Nabi Yunus ditelan ikan. Ini terjadi pada bulan Muharram, sehingga kita mengenang sejarah sambil mengambil hikmah, itibar pelajaran dari apa yang terjadi itu, dan insya Allah kita terapkan. Satu hal yang menarik ini Ubas, yaitu di dalam bulan ini siapa yang berbuat baik pahalanya berlipat ganda. Allah istimewakan. Allah menunggu kita siang dan malam. Menunggu pintu langit
0: yang
1: terbuka.
0: Cuma nonton bola.
1: Pintu langit terbuka ini. Doa kita istijabah langsung menuju ke langit. Sehingga jangan sampai kita ketinggalan. Zikir-zikir kita tercatat sebagai zikir istimewa. Salat-salat kita tercatat sebagai salat-salat istimewa. Salawat sedekah kita tercatat sebagai amalan-amal soleh yang istimewa.
0: Iya. Jangan itu sampai uji coba pengantar ya. Dorang di Kayowa sana, di Mori, Busua, Tutupa, di Bacan, so dengar itu. Dorang punya Ibu Doktor tadi semua kupas pelang-pelang. Jadi supaya dorang tahu bahwa keutamaan di bulan Muharram ini tadi sudah disinggung, salah satunya itu adalah tadi para nabi dan rasul. Dan yang paling utama adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu bukan di beliau takut, tapi demi untuk syiar.
1: Ya.
0: Ya, demi untuk syiar di Madinah. Beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, ibu doktor dan tong semua ini, terutama di kampung-kampung ini, kita orang harus ambil iktibar.
1: Saya.
0: Kita orang harus berpindah pola pikir. Pola pikir yang dulu itu 360 tahun lalu itu. 360 hari bukan tahun ya. 360 hari itu yang lalu itu yang kita orang salatnya bolong-bolong, sekarang 48 harus hijrah. Jadi harus yang baik. Nah, ini hakikat daripada hijrah, karena 350 hari itu sudah terlewati. Artinya ya Pak Yasin, artinya Pak Kosam, artinya Pak Udin Jojo, artinya Pak Om Dino, artinya Pak Haji Halil dan Doran di Tidore sana, artinya 360 hari sudah berkurang umurnya. Ah, itu jadi hati-hati. Ya, kita orang harus hijrah lebih baik dari hari kemarin. Sekarang saya mau umpamakan dulu.
1: Ya.
0: Saya mau kasih contoh dulu. Kalau ini 17 Agustus kan sisa 2 bulan.
1: Ya, betul.
0: Ketika masuk 17 Agustus, ngoni pe bandera mentar naik. Kalaupun ngoni kasih naik, dua hal. Wali kota paksa, dan ngoni kasih naik di pengoni pe bandera model handuk kecil. Nah, yeah. Kalau bola kaki, ngoni pe bandera itu barangkali 10 meter.
1: Ya.
0: Baru ngoni pe dubu taruh di atas mafana.
1: Saya.
0: Nah,
1: itu fenomena itu.
0: Ya. Kemudian tiang bendera tinggi. Kalau Pak Wali Kota taruh perintah bilang ke sana bendera, ngoni alasan tar ada tiang. Sekarang bola kaki saja tiang satu peapako. Inilah juga perlu tong hijrah. Memaknai ini kita orang harus hijrah, evaluasi pada tahun-tahun yang lalu itu. Ini bukti Ubas Mulia dengan Ibu Dokter Mulia. Bulan Agustus ini kalau wali kota suruh kasenai bendera, ngoni kasenai PP kecil model handuk. Kalau Argentina dengan Brasil, bendera di depa-depa.
1: Iya.
0: Torang cukup dulu, Ibu Dokter.
1: Iya.
0: Karena ini pertanyaan ada cukup banyak masuk ya. Nanti tong jawab, Bung Ijal, tolong kontrol-kontrol. Kalau itu memang ada waktunya sudah sampai. Pertanyaan yang pertama Ibu Dokter, pelang-pelang supaya dorang bisa tahu di sana.
1: Saya
0: Yunus dari Tidore.
1: Ya.
0: Cantumkan Tidore apa? Maitara, Tuguiha, Tomolow, Gorabati, Mafututu, cantumkan. Mau tanya Ubas. Ya. Apa jaminan dan keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Muharram? Di bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura. Nah, kira-kira bagaimana ini Ibu? Sekarang ya, Ibu Dokter mau kupas.
1: Saya. Jadi alhamdulillah ini penanya sudah menjelaskan, mengarahkan kepada kita ke arah puasa.
0: Iya.
1: Jadi ada dua hari puasa, yaitu Tasu'a dan Asyura. Saya ingin membagi dulu. Kita bahas tentang puasa Tasu'a.
0: Iya.
1: Tasu'a itu berasal dari bahasa Arab bilangan tis'a. Tis'a itu artinya 9. Jadi hari ke-9. Puasa ini ketika Rasulullah berada di Madinah, itu Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari itu, yaitu pada puasa pada hari 10 harusnya. Dia, saya bicarakan 10 dulu ya, hari Asyura.
0: Singkat-singkat
1: ya, dia tanya kenapa ini orang-orang berpuasa ini, ya, karena mereka mengenang Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah, oh iya kalau begitu kita lebih mencintai, lebih tinggi cinta kita kepada Nabi Musa daripada mereka. Oke, kita puasa hari 10, kita puasa pada tanggal 10. Terus Rasulullah menambahkan, seandainya untuk menyelisih mereka, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan Tasu'ah. Sehingga Muharram, untuk melihat kepentingan dari puasa ini, Asyura itu hari ke-10, dengan hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa pada 10 atau 10 Muharram atau sebut hari Asyura, maka pahalanya diampuni dosa-dosanya satu tahun yang lalu.
2: Nah, iya.
1: Untuk itu mari kita jangan sampai ketinggalan. Kalau 9 kongoni mengkali sibuk, tarasnya 4, ya 10 jangan sampai ketinggalan.
2: Iya.
1: 10 itu harus puasa.
0: Coba cek di tanggal, tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram itu jatuh tanggal berapa?
1: Karena pahalanya besar sekali.
2: Iya.
1: Diampuni dosa-dosa.
0: Iya, jadi berarti tong puasa ya om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung dong so dengar, tong puasa sunnah tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a, dan 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura.
1: Nah, ini Pak Ubas ada yang tanya nih. Kalau saya tidak sempat puasa tanggal 9 bagaimana? Tidak apa-apa ya.
2: Iya,
1: kalau yang penting 10-nya itu jangan ketinggalan.
0: Ya, sekarang tanya lagi di peniat, bagaimana niatnya?
1: Ubas.
0: Ya. Nawa itu sauma, itu dependa itu sauma itu. Kalau tara bisa lagi bahasa Pakas, Arab,
1: bahasa Indonesia, bahasa Makian boleh.
0: Nawa itu sauma, ya. Tara terus mau disebut dependa su'a tadi. Kalau Muharram mau disebut Asyura.
1: Saya.
0: Nawa itu sauma, ya. Terus.
1: Yaumul Asyura.
0: Ya, Yaumul Asyura. Sunnatullahi
1: Taala.
0: Jadi gampang saja.
1: Saya.
0: Kalau saudara tahu ini di Bali Tata dan rang-rang sana, bagaimana bahasa sendiri. Saya puasa Tasu'a sunat karena Allah Ta'ala. Titik. Saya puasa Asyura karena sunat karena Allah Ta'ala. Titik. Selesai.
1: Iya,
0: pakai bahasa maju,
1: pakai bahasa makiem, tidore segala macam, ya, boleh. Allah tuh tahu bahasa kita.
0: Kalau
1: karena itu niat, niat itu yang utama di hati, kemudian diucapkan dengan lisan.
0: Kerjakan. Pakai bahasa sendiri boleh. Misalnya Pamail di Mangga 2, ya. Ngoni puasa sadiki, ngoni puasa sunat sadiki, puasa Tasu'a dan Asyura pamail.
1: Ya. Ini Ustaz, ada yang bilang begini sama saya, Ustazah, sujam 10 baru tong ingat. Sujam 10 ini baru tong iya pagi baru tong ingat. Ini hari tanggal berapa ini? Ini puasa Asyura kontong tertahu tong tercahur tadi malam. Tidak apa-apa. Namanya puasa sunnah.
2: Ya.
1: Kalau sulupa sahur niat tadi malam, kong pagi-pagi ngoni belum makan apa-apa.
2: Ya,
1: syaratnya itu. Belum makan apa-apa.
0: Syaratnya itu. Nah,
1: kong ngoni ingat, ngoni belum baca niat, kong ngoni mulai puasa tanggal 10, jam 10 ke atas sampai buka puasa.
2: Baik.
1: Tapi kalau ngoni sumakan jangan.
0: Pertanyaan yang kedua, saya mustaqim di Maba mau tanya Ubas. Saya mengikuti di media banyak warga negara yang pindah agama jadi mualaf. Seperti Inggris, Amerika, dan lain-lain. Padahal mereka pintar-pintar, bahkan banyak juga gereja ditutup. Apakah karena ajaran mereka tidak lagi mengajarkan ajaran dengan benar? Mohon kupas Ubas. Dengar baik-baik penanya itu. Ya, ketemu kupas begini. Ya. Kalau di Inggris, Amerika, negara-negara superpower ini sekarang ini sudah canggih. Ilmu sudah terbuka. Dulu di Maba, kemudian di Tepeleo, di Sondo-Sondo, ngoni basambungi, tara mau kok kasih ilmu. Sekarang sudah buka ilmu. Jadi kalau ilmu sudah buka, segala hal ada semua. Silakan ngoni pilih sesuai ngoni punya kemauan, sesuai ngoni punya keyakinan pilih. Kalau misalkan ngoni mau agama A, agama B, silakan. Dorang di Inggris dan di Amerika begitu. Ya, tarbaku pusing. Coba Ustazah Bangkali, Bu Dokter bisa menambahkan.
1: Iya. Jadi kita lihat ada salah satu untayan kalimat ya, ad-dinu al-aql. Ladina liman aqallalahu. Yeah. Agama itu adalah berdasarkan akal pikiran, rasional, otak dipikirkan panjang-panjang. Tapi kalau tidak berarti bukan agama. Prinsip inilah yang membuat orang-orang yang ingin tahu tentang apa Islam itu bagaimana, tadi Ustaz sudah sampaikan, sudah terbuka itu tentang Islam itu seperti apa, setelah ini seperti apa, dan hasil daripada kitab suci Al-Quran itu sudah jelas-jelas dan tidak ada perubahan sedikit pun sampai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah akan menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Ini yang menarik buat mereka. Sementara kitab-kitab suci mereka, mungkin mereka menganggap tidak pas atau tidak pantas, mantap kan bagaimana?
0: Ya, jadi ini pertanyaan yang berikut. Saya Sumarni, ibu rumah tangga. Mengapa kebanyakan laki-laki banyak selingkuh? Mohon penjelasan Ubas dan Ibu Dokter, silakan.
1: Ya, nah, sebenarnya selingkuh itu adalah merupakan fenomena lingkungan yang terjadi. Selama kita bertawakal kepada Allah, kita beriman kepada Allah, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah apabila melihat hamba itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melindungi hamba itu dan memberikan jalan keluar. Itu selingkuh karena apa? Karena faktor tidak puas di rumah tangganya, merasa orang di sebelah lebih baik, tetangga sebelah lebih hebat. Padahal faktor-faktor itu hanya merupakan sambilan, merupakan anggapan yang tidak benar. Karena nyatanya berselingkuh itu akibatnya dosanya banyak, keuntungannya tidak ada, merugikan. Ya, ada orang selingkuh, ternyata ketahuan, dipecat dari keluarganya, dipecat dari kantornya dan sebagainya. Okay. Dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaat.
0: Ya, jadi tanya mengapa ini kan begini. Ngoni ibu-ibu, ngoni mama-mama, ngoni di kampung-kampung itu jangan terlalu makan banyak pinang itu. Ya, ngoni semer, ngoni pemulu itu sampai bapak-bapak darah.
1: Iya.
0: Itu nanti salah satu cirinya itu ngoni pesuaminya akan lari. Nah. Ngoni bastel sedikit.
1: Betul.
0: Ngoni pedaster itu yang tata robe itu jangan ngoni pakai. Kemudian kalau ngoni pakai terlalu akan ngoni pipa itu bilang di sana saya pe bini kah dorom.
1: Berubah ya, ini tahun berubah itu. Kita harus
0: jadi
1: berubah.
0: Jadi oleh karena itu artinya
1: ini sudah
0: kita orang harus berhijrah sadiki ya.
1: Hijrah ya, saya. Jadi ini saya Ustaz saya tambah. Kita memaknai kata hijrah. Jadi kemarin Ustaz bilang kemarin yang tidak baik kita berhijrah menjadi baik.
0: Tunggu pertanyaan
1: mungkin
0: dulu. Ini fokus pertanyaan saja.
1: Jangan
0: tadi itu.
1: Terus.
0: Jadi itu mengapa laki-laki itu tadi
1: selingkuh? Karena faktor tadi itu.
0: Jadi ngoni setahu tanpa mati laki-laki Pak Yasin begini-begini. Ah itu ngoni juga pastel.
1: Pelayanan yang memuaskan.
0: Jadi harus pelayanan prima. Ya, Om Dino jangan ente tertawa dengan Udin Jojo. Ah begitu, kasih tahu pelan-pelan pangoni pe bini. Coba kalau ngoni keluar dari rumah ku menuju pasar, ngoni gosok sadiki, ngoni pe semengken sadiki tipis-tipis ka. Kemudian jangan ngoni pakai ngoni pe daster tata robe. Jangan, tapi jangan sampai gitu ngoni pakai, jangan dong orang pasar bilang ini manusia sana, manusia kah domba jalan itu. Itu jangan. Ini intermeso.
1: Ada lagi
0: ya, mudah-mudahan ibu-ibu orang semua sehat dan selalu menjaga rumah tangga. Terakhir pertanyaannya, saya itu kasih cepat, ini waktu habis.
1: Saya
0: saya Rugaya dari Morotai, Gota Lamo, mau tanya Ubas. Ada ustaz ceramah bilang begini, banyak perempuan masuk neraka. Apakah karena dosa lebih banyak? Lalu bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki gemar minuman khamar. Bohong dikupas. Ini terakhir. Silakan. Ya. Ini setengah menit.
1: Iya, jadi itu benar. Hadis mengatakan bahwa paling banyak di neraka itu perempuan. Faktornya apa? Ya. Lisan. Jadi tong ini Carlota ini termasuk membawa kita ke neraka. Ya, lisan kita yang kurang. Kemudian kita tidak menyadari kiprah kita sebagai seorang ibu, wanita soleh, harus berkiprah sebagai orang dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal kita sebagai orang perempuan yang soleha itu kita harus mengikuti semua syariat Islam. Tadi sudah diubah bilang pakai daster ya pagi-pagi habis subuh. Sampai subuh habis tuh mandi bersih-bersih, pakai badai ya, kasih alis kalau sadiki, kasih semakin sadiki, berhiaslah untuk suami, pahalanya besar sekali.
0: Baik, saya kira ini singkat sekali karena waktu kita terbatas habis. Mudah-mudahan Ubas ya bisa berjumpa lagi yang akan datang, dan Ubas dan Ibu Dokter mau pamit, mau permisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukur Loci, syukur Eb-Eb, syukur Dala-Dala, syukur Dofu-Dofu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, sudah Anda dengarkan tadi Kiprah Desa Bidang Agama Islam dengan topik keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah ya, yang disampaikan oleh Ustadz Basir Ishak ya, dan juga Ibu Dr. Asmiah. Dan pendengar, semoga apa yang sudah disampaikan tadi ya menambah wawasan keislaman kita, memperkuat keimanan, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengisi bulan Muharram yang tentunya dengan berbagai amal soleh ya, memperbanyak ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di malam hari ini, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ya, dengan segala aktivitas di hari ini tadi ya pendengar. Semoga aktivitasnya ya semuanya berjalan dengan lancar tadi ya, dan malam hari ini saatnya untuk menikmati suasana istirahat ya, berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Tentunya selamat bersantai-santai ya, ataupun untuk Anda yang lagi beraktivitas malam juga, kami ucapkan selamat beraktivitas ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar untuk di malam hari ini. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami, rri.co.id. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispersip Kota Ternate mengumumkan hasil Lomba Perpustakaan Kelurahan terbaik yang berlangsung di Dispersip Ternate pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam lomba tersebut, pendengar, Kelurahan Kota Baru ini berhasil meraih juara 1, posisi juara 2 diraih Kelurahan Jambula, juara 3 Kelurahan Kasturian, juara harapan 1 Kelurahan Kayu Merah, juara harapan 2 Kelurahan Soasio, dan juara harapan 3 Kelurahan Tobololo. Lurah Kota Baru, Sunarni Baharudin, mengatakan perpustakaan kelurahan yang dikelolanya menghadirkan berbagai program literasi melalui kolaborasi dengan Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, dan Posyandu. Sunarni berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan budaya literasi khususnya di kalangan generasi muda. Sementara itu, pendengar, PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Lethulur mengatakan lomba perpustakaan kelurahan terbaik menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara Dispersip dan pemerintahan kelurahan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi Kota Baru juarai lomba perpustakaan kelurahan terbaik ya. Selamat ya kepada juara, sang juara ini ya, mengenai perpustakaan kelurahan terbaik. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain ya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Spensa Kreatif Expo 2026 dengan tema Panggung Berkarya, Ruang Kreatif untuk hari kedua dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik kelas 7 berlangsung pada hari Kamis 18 Juni 2026 di lapangan SMP Negeri 1 Kota Ternate. Pada hari pertama, kegiatan Expo dibuka langsung Wali Kota Ternate dan dirangkaikan dengan pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik untuk kelas 8 dengan penampilan seni dan budaya. Pendengar, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Endang Y. Hermanto mengatakan kegiatan Expo mempunyai makna bahwa pendidikan tidak hanya bicara tentang angka di atas kertas, tetapi pendidikan dengan kreativitas membuka ruang tumbuh anak didik, memberikan kesempatan para siswa menemukan potensinya dan mengembangkan karya-karya yang membanggakan. Diharapkan kegiatan Expo Spensa bisa terus berkembang, di mana SMP Negeri 1 Ternate ini tidak hanya dikenal sebagai sekolah unggul akademi, tetapi sebagai pusat kreativitas generasi muda yang mampu bersinergi antara siswa, guru, dan masyarakat setelah pengambilan laporan capaian hasil belajar peserta didik. Libur terhitung hari ini hingga tanggal 10 Juli 2026. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Anda juga bisa baca kembali ya di situs resmi kami untuk informasi mengenai Expo Spensa 2026 Panggung Berkarya Ruang Kreativitas. Anda bisa baca ya di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami ya.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman memimpin apel besar Babinkam Tipmas tahun 2026 yang digelar di lapangan apel catur Prasetya Polda Maluku Utara pada Kamis 18 Juni 2026. Apel tersebut mendengar ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Babinkam Tipmas sebagai garda terdepan Polri dalam menjaga keamanan dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan dihadiri Irwasda Polda Maluku Utara, para pejabat utama Polda Maluku Utara, serta seluruh personel Babinkam Tipmas jajaran Polda Maluku Utara. Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa peredaran untuk keberadaan Babinkam Tipmas ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi personel Polri yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, setiap Babinkam Tipmas dituntut untuk hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat, mediator, dan pemecah masalah di lingkungan binaannya. Pendengar, Kapolda menekankan bahwa pelaksanaan apel ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan sarana untuk memperkuat semangat pengabdian dan profesionalisme personil dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Petugas pos kepolisian pelabuhan penyeberangan pos KPP Pelabuhan Babang ini berhasil menggagalkan pengiriman minuman keras jenis cap tikus pada Senin 15 Juni 2026. Barang terlarang itu ditemukan saat pemeriksaan rutin di atas kapal KM Ukiraya 05 yang hendak berlayar menuju pelabuhan Bastiong Ternate. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebelum kapal bertolak dari pelabuhan Babang. Petugas memeriksa satu persatu bagasi penumpang, muatan kendaraan hingga barang titipan dan kiriman yang tersimpan di area penitipan kapal. Disinilah kecurigaan petugas mulai terusik. Brigpol Sabarudin, anggota pos KPP Babang, menemukan satu dus kemasan berukuran sekitar 200 sampai dengan 240 ml yang penampilannya dinilai tidak wajar dibanding barang kiriman lainnya. Dus tersebut kemudian dibuka dan diperiksa lebih lanjut di tempat. Tanpa menunggu lama, seluruh

Ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pos KP3, Pabang Sita Miras Cap Tikus. Oke, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan juga pendengar nanti ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 20.00 waktu Indonesia Timur ya, setelah lintas informasi nanti ada mimbar agama Islam dengan topik yaitu Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Nanti akan bersama narasumber ada Bapak Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari ya, ini selaku pengasuh Pondok Pesantren Da'arut Raudah Tarbiyah Qur'aniyah ya, Qur'aniyah Al-Khairat Makassar Barat Ternate, dan juga Ibu Haja Masni BSA SHMM, ini selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara. Nanti juga Anda bisa bergabung ya untuk berinteraksi. Oke, jangan kemana-mana pendengar, kami hadirkan ya untuk lagu religi sambil menanti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Baik mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Baik, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, komitmen dalam memberantas peredaran narkotika terus ditunjukkan Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Maluku Utara. Terbaru, aparat mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintesis di Kabupaten Halmahera Tengah. Pengungkapan itu dilakukan oleh Unit 2 Ditres Narkoba Polda Maluku Utara pada Minggu 14 Juni 2026 di depan sebuah rumah kos di Desa Lelilev Sawai, Kecamatan Weda Tengah. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MFS, 23 tahun. Dari tangan terlapor, petugas menyita barang bukti berupa 97 bungkus kecil narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat bruto 47,9 gram. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima aparat pada pagi hari sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur terkait adanya pengiriman narkotika ke wilayah Maluku Utara dengan tujuan Halmahera Tengah. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Resor Pulau Morotai menyelenggarakan kegiatan bakti kesehatan berupa khitanan massal dan donor darah. Kegiatan tersebut berlangsung di Islamic Center Morotai, Kompleks Lemonade, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada Selasa 16 Juni 2026. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, bakti kesehatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pulau Morotai AKBP Dedi Wijayanto, didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Pulau Morotai Nyonya Surya Dedi turut hadir dalam acara tersebut. Para pejabat utama Polres Pulau Morotai, unsur TNI dari Kodim 1514 Morotai, tenaga kesehatan, panitia pelaksana Bayangkari, serta masyarakat peserta kegiatan. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan lagu dari Ungu dengan Nafasmu yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi mendengar kami akan hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini ada Mimbar Agama Islam ya pendengar. Dan di studio ini sudah hadir ya, ada Bapak Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari ya. Dan pendengar, untuk tema di malam hari ini yaitu mengenai Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Nanti juga bersama Umi Masni ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate? Kita berjumpa lagi ya untuk di Mimbar Agama Islam untuk edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, dan pendengar untuk di malam hari ini ya, ada narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Haja Masni BSA SHMM ya. Ini masih dalam perjalanan ya, mudah-mudahan sampai di RRI Pro 1 Ternate dengan selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Mimbar Agama Islam malam hari ini juga kita bersama Ustadz Muhammad Sugianto BS Al Banjari, ini selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Raudah Tarbiyah Qur'aniyah Al Khairat Makassar Barat Ternate. Ya, dan untuk tema yang akan dibahas ya, yaitu Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Kita sapa terlebih dahulu ya, yang sudah hadir ada Ustadz Muhammad Sugianto nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar bagaimana nih, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik. Bagaimana dengan saudara
0: ya, alhamdulillah.
1: Iqbal?
0: Baik juga ini Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Ya, dan untuk malam hari ini tema yang sangat luar biasa ya, pas dengan momentum ya.
1: Iya.
0: Ya, ini kalau di bulan ini ada yang bilang lagi Piala Dunia. Ya, tapi tahun ini ya, tahun baru Hijriah ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Ini adalah momentum untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik nih. Untuk pengantarnya silahkan nih Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la halla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah, dan kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di RRI khususnya di Pro 1 dalam acara Mimbar Agama Islam.
0: Ya, betul ya.
1: Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Sarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar dan penyiar kita, pembawa acara kita pada malam ini yang ganteng ya, saudara Iqbal, dan para pendengar Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Ternate di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sengaja mengangkat tema Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik.
0: Saya.
1: Bapak Ibu hadirin wal hadirat di mana saja pendengar Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia hidup di atas dunia ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang manusia pun yang hidup di atas dunia ini ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin dicintai oleh Allah. Namun terkadang perbuatan-perbuatan kita yang justru mendatangkan akan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam bulan Hijriah ini, yakni bulan Muharram ini, adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki diri agar menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik ke depan. Yang tentunya dengan perubahan perbaikan diri kita, tentunya kita akan mendapatkan rahmat daripada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana temanya, yakni Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Yang pertama mungkin kita harus memahami apa itu sebenarnya hijriah. Hijriah itu asal kata dari hajara yahzuru hijratun. Jadi dalam bahasa Arab hijriah itu kita angkat dulu ya.
0: Iya, kita angkat dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan Mas Subiono ya.
2: Iya, di iya benar.
0: Madiun. Dengan siapa ini? Dengan Iqbal, dengan juga Pak Ustadz nih.
2: Oh iya, Mas, salah sambung Mas. Kita mau ke 4, Mas.
0: Oh iya. Maaf, okay. Ya. Iya, terima kasih. Iya. Salah sambung.
1: Salah sambung.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belum pulang.
0: Iya. Ya. Dan mendengar untuk malam hari ini juga sudah ada Ibu Haja Masni ya, BSA SHMM ini selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara. Pak Ustadz, kita sapa dulu ya.
1: Iya,
0: assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya Umi.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ini selalu sehat ini.
3: Tadi di Gambesi,
0: Masya Allah, sibuk ya tapi masih PKK, meluangkan waktu.
3: Pagi
0: ya.
3: PKK itu apa ada apa sunat masal. PKK dengan dinas sosial.
0: Iya, terima kasih sih ya, iya, masih meluangkan
3: saja
0: waktu ya.
3: Enjoy saja.
0: Iya.
3: Nikmati kehidupan ya, Ustaz.
0: Iya. Iya, masih membahas tema mengenai tahun baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Nih, silakan Pak Ustaz lanjutkan
1: ya. Jadi silakan, sebelum kita lebih dalam tentang perubahan diri yang ada di dalam kita dalam momentum bulan Hijriah ini, maka kita harus memahami apa itu Hijriah. Jadi Hijriah itu asal kata dari bahasa Arab, ya ini hajara yahzuru hijratun, yang bermakna berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yahzuru berpindah dari suatu keadaan yang lebih baik lagi. Hijratun berpindah dari sifat yang jelek kepada sifat yang baik. Maka hijriah itu asal kata daripada hajara yahjuru hijratun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh kepada kita ketika beliau berdakwah di kota Makkah, kurang lebih 13 tahun beliau berdakwah. Setelah beliau menerima risalah kenabian beliau, maka beliau melihat bahwa tempat kelahiran beliau sulit dan berat untuk menerima risalah yang beliau bawa. Maka pada tahun 622 Masehi atau di tahun ke-13 kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah yang waktu itu bernama kota Yastrib.
3: Yastrib.
1: Nah, jadi ya, jadi ini mungkin dulu awal pembahasan dan kebetulan kita punya guru sudah hadir. Maka kita persilakan. Tafadhal, bismillah.
0: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibi saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajihil asiyah. Amma ba'du, pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa juga pengurus BKMT se-provinsi Maluku Utara yang kebetulan dengar ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Lewat udara. Alhamdulillah saling memberi untuk mengajak kepada kebaikan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Jumat dan di hari Jumat disuruh kita bersalawat, sehingga insya Allah kelak kita nanti bisa Rasulullah menunggu kita bersama-sama amin, masuk surga. Amin, amin, ya Ustaz ya, amin. Jadi mari kita bersalawat dulu ya sebelum saya mesti bersalawat. Kalau belum bersalawat berarti ada yang kurang.
1: Ada yang kurang. Ya,
3: semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, kita berbicara mengenai hijrah. Saya selalu ingatkan bahwa hijrah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari yang lalu. Sehingga hidup kita bermakna. Hijrah ini kita berpindah bukan untuk nama cuma di kalender, ya. Cuma bukan nama ketumpung apa kalender harian maupun bulanan maupun tahunan, ya. Tapi hijrah untuk ikhtiar kita untuk lebih baik. Iman kita, takwa kita kepada Allah, ya. Salat kita hablun, saya selalu bilang saya golongkan dua hal, ya. Tadi Ustaz sudah jelaskan banyak, ya. Jadi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah kita jaga sebaik-baiknya. Lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan sempurna dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau dulu mungkin ada salat kita masih bolong, kita pun silaturahmi juga tidak baik. Ah, mari kita di hijrah ini kita hijrah kepada yang lebih baik. Jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, khairun nas wa anfa'un nas. Orang yang baik yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Walaupun cuma kita saling apa, dulu-dulu kita mungkin malu mau lihat teman, baku dapat dengan teman salam. Ini harus kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan keberkahan dari Allah tercurah untuk kita. Jangan malu, jangan rasa tabu kok malu. Itu mau salam tuh malu. Jadi saya juga untuk diri saya, kadang saya sedih Ustaz dan pendengar dimanapun berada. Setiap kali saya ceramah, mohon maaf ya, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paling yang jawab 1-2 saja. Iya. Akhirnya saya ulang yang dengan suara yang besar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru semua kaget. Mari saya bilang jawab salam, ya, karena itu wajib kita jawab, wajib. Kita mendapat 30 kebaikan. Assalamualaikum cuma dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Jadi mari saya pendengar, juga saya ya Ustaz, juga menilai semua kita semua, mari kita budayakan rasa jadi kebutuhan dapat teman apalagi sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kayak hidup. Jadi keturang apa berdoa selalu itu doa. Itu doa bahwa kita mendapat keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah harus bagus, hablum minannas juga harus bagus. Jadi dikaitkan pergunakan waktu hidup sebelum datang waktu meninggal. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Pergunakan waktu luang sebelum datang sibuk kau tuh bisa bikin apa-apa. Ya, jadi hidup ini roda, ya, roda. Berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tetapi kita tetap harus bersyukur. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur hijriah tahun ini kita masih hidup. Allah masih panjangkan umur kita. Kita tidak tahu kapan besok lusa kita kembali. Tetapi Allah janji bila kita jaga silaturahmi kita, kita jaga selalu bersedekah, kita selalu berdoa kepada Allah, walaupun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, Allah bisa takdirkan kita berumur panjang. Jadi mari pendengar dimanapun berada, mari kita nikmati kehidupan ini dengan ikhlas, hanya bersandar kepada Allah. Hijrah tahun ini, tahun-tahun lalu mungkin kekurangan kita banyak di hablum minallah juga hablum minannas, mari kita pupuk, ya. Di hijrah tahun 1448 hijriah ini kita harus lebih baik dari yang lalu. Itu mungkin sementara. Terima kasih.
1: Iya, masya Allah ya, sangat luar biasa nih. Iya, dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung silahkan ya, Anda bisa bergabung di line telepon 0921312521 dan juga di 0821203750. Tema yang sangat luar biasa ya, itu tahun baru hijriah, momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Umi, tadi pagi saya sempat makan ini ya, bubur kacang hijau di Myanmar. Ya, dan setelah makan saya mau bayar ya, tapi katanya sudah ada yang bayar nih. Dan ada dua orang ya yang makan nih. Ya terus saya mau ucapkan terima kasih, tapi orangnya sudah tidak ada nih. Itu bagaimana
0: terima
1: nih?
0: Terima kasih, bersyukur kepada Allah.
1: Oh, bersyukur saja kepada Allah.
0: Karena itu rezeki dari Allah. Saya. Mungkin orang yang kasih itu dia termau ria, dia termau tunjukkan kan. Saya. Jadi kita berdoa, alhamdulillah Allah kirimkan orang bayar kita pun ini, berarti kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Ya, kita gitu saja.
1: Iya, jadi begitu juga memperbaiki diri juga ya, atau bagaimana nih?
0: Iya, memperbaiki diri. Itu saya bilang yang kurang-kurang waktu yang lalu-lalu, sekarang kita perbaharui. Mungkin dulu kita pun salat ya masih bolong-bolong, sekarang kita harus salat yang benar, wajib. Kalau dulu sunat-sunat kita belum bikin ya. Nah, sekarang Hijriah tahun 1448 Hijriah nih, harus kita jaga sunat. Mari sunat, sunat qabliyah, ba'diyah, sunat tahajud, sunat hajat, sunat tasbih. Walaupun sunat tasbih itu dibilang tuh biar satu kali seumur hidup ya, tetapi kalau saya di Habib Abu Bakar dulu kan kita tiap malam Jumat, karena itu 300 tasbih yang kita ucapkan kepada Allah. Saya. Bersyukur ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kita tambah, saya biasa di 15 atau di 10 akhir saya tambah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah. Terus salat tobat. Kita nih tertahu karena mata kita dosa, mulut kita dosa ya Ustaz ya. Kalau boleh setiap sebelum salat kita wudu, kita salat sunat wudu 2 rakaat. Itu juga bagus, itu membersihkan diri kita, hati-hati kita. Terus kalau boleh kita selalu juga salat tobat. Waktu itu 2/3 malam kita bangun, kita pertama habis wudu kita salat wudu. Saya kalau bangun jam 2:30 kan Ustaz, saya pun waktu banyak. Saya wudu habis saya salat sunat wudu 2 rakaat. Habis itu saya salat tobat ya, minta ampun kepada Allah. Habis itu salat hajat. Salat hajat terus saya salat tasbih. Tasbih. Kalau saya sudah witir, saya langsung salat tahajud ya. Tahajud baru witir ya. Kalau saya sudah witir berarti langsung tahajud, saya sudah witir. Karena Habib Abu Bakar kan mengharapkan kita setiap mau tidur kita witir 2 rakaat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sementara, terima kasih Ustaz Magin.
1: Iya, silakan Pak Ustaz ya. Ini masih mengenai tahun baru Hijriah ini. Mungkin makna apa nih, makna dari tahun baru Hijriah nih?
2: Jadi Hijriah artinya hijrah, berpindah. Secara makna itu adalah berpindah. Dan berpindah di sini sesuai dengan asal kata daripada kata hijriah tadi. Jadi hajara yahjuru hijratun. Maka kita diperintahkan untuk berpindah dari suatu tempat yang bila mana tempat itu tidak baik bagi kita. Maka kita diperintahkan untuk berhijrah dari tempat itu, berpindah dari tempat itu ke tempat sesuatu, tempat yang lebih baik. Seperti dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi 13 tahun berdakwah di kota Makkah dan Nabi mendapatkan penolakan dari kaumnya di kota Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau pada tahun ke-13 kenabian beliau untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Yastrib yang sekarang bernama kota Madinah, untuk menyiarkan agama yang insya Allah kedepannya jauh lebih baik menerimanya Islam. Dan terbukti ketika beliau hijrah dari Makkah ke Yastrib, maka berbondong-bondong masyarakat Yastrib menerima beliau dan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Dan dari situlah mulai Islam tersebar luas sampai ke tempat kita sehingga saat ini kita beragama Islam. Yang kedua hijrah, yakni situasi dan kondisi atau keadaan. Misalnya di dalam suatu rumah tangga, kemarin situasi dan kondisi suami istri sering bertengkar, maka inilah momentumnya hijrah. Keadaan merubah keadaan itu, membangun komunikasi yang lebih baik. Begitu juga antara seorang anak dengan ibu, seorang anak dengan ayahnya, maka ini adalah momentum hijrah keadaan untuk merubah keadaan itu menjadi lebih baik. Tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, rekan kerja dengan rekan kerja. Yang kemarin kita masih lalai seperti yang dikatakan Ipa, kadang-kadang wajib kita bolong-bolong, apalagi sunnah kita. Maka situasi dan keadaan ini kita harus rubah. Momentum ini kebalikan untuk kita berubah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah yang jauh lebih baik ke depannya. Ini hijrah dalam keadaan. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah hijrah sifat. Yang kemarin mungkin kita punya sifatnya, istilah orang Ternate bilang hawa, ya kan?
0: Nafsu kuat,
2: ya kan? Suka iri hati, dengki, sombong, angku, hasad.
0: Bersihkan ya.
2: Maka hijrah yang ketiga ini adalah hijrah sifat.
0: Sifat
2: yang tidak baik menjadi sifat yang baik. Yang tadinya tidak pemaaf menjadi sifat yang
0: harus pemaaf.
2: Yang tadinya sifatnya kurang bersedekah, maka inilah momentum.
0: Ini insya Allah 10 Muharram
2: untuk
0: nih.
2: Kita lebih banyak
0: 10 Muharram kita bersedekah.
2: Jadi hijrah ini bukan hanya hijrah secara tempat saja, tetapi selain tempat, kondisi dan keadaan kita dan harus sifat. Hijrah dan sifat kita. Nah, sehingga ketompo orang tua dombela dalam kitab kuning itu disebut sebagai af'al. Nah, tetapi kalau bahasa orang tua di Ternate dong bilang fa'il.
0: Tinggal aku
1: Oke, masya Allah sangat luar biasa ya. Tadi disampaikan juga harus perbanyak sedekah ya. Ini ada yang bergabung dari Mama Indah melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea Subajo.
2: Jo Subah.
1: Izin bertanya, di bulan Muharram ini amalan apa yang sangat dianjurkan selain puasa sunat dan jikir-jikir apa yang dibaca nih? Syukur dofu-dofu dari Mama Indah.
0: Mama Indah, terima kasih ya. Pertama, memasuki bulan Muharram, akhir bulan Muharram, kita membaca doa akhir tahun. Kemarin itu ya, ba'da asar. Ya. Terus maghribnya itu kita baca awal tahun. Awal tahun, kenapa? Itu untuk insya Allah, Allah jauhkan keturunan dari bala, bencana, musibah, mara bahaya. Ya. Karena kadang dikatakan bulan Muharram itu bulan nahas ya. Ya Ustadz ya, maksudnya banyak kejadian-kejadian yang bisa terjadi kalau kita tidak ikhtiar. Jadi ikhtiar ya Mama Indah dengan berzikir ya, dengan berdoa, ada baca ratib ya, ratib ada ratib al-hadad, ratib al-atas. Ratib al-hadad pengguru itu untuk ratib al-atas, itu di ratib itu diisi hijib-hijib yang dari aulia-aulia Habib Abdullah bin al-hadad dan Habib Abdurrahman ya al-atas. Itu hijib-hijib yang bagus untuk pele-pele diri kita, untuk kita jaga supaya kita tetap sehat, kita tetap bisa apa zikir. Terus kita banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak beristighfar minta ampun kepada Allah. Dan itu saya bilang salat taubat karena mungkin hijrah tahun hijriah yang lalu kita ada banyak salah dengan keluarga maupun dengan orang lain ya, dengan masyarakat. Mungkin kita ada tertimu di hati kita ada berbuat ada apa menggunjing orang lain ya, itu Allah bersihkan. Jadi bersihkan hati-hati kita dengan zikir, dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bilang, bila hambaku berzikir kepadaku, aku mereka ingat kepadaku dan aku akan ingat kepada mereka. Jadi Mama Indah itu salat, jaga salat ya. Jadi ketoran pun daya tahan juga kuat, bisa ibadah dengan bagus, bisa berhablu minan nas juga dengan bagus, hablu minallah. Terus kalau boleh banyak juga ada wirdul latif ya, banyak sebenarnya zikir-zikir tuh banyak. Terus zikir hari-hari yang kita bawa itu kalau boleh itu zikir si Abdul Qadir
2: Jailani.
0: Itu zikir hari Senin baca la ilaha illallah, Selasa salawat ya, Rabu istighfar, Kamis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus Jumat ya Allah seribu kali. Sabtu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah ya. Terus ya hari Minggu ya hayyum ya ghayyum. Jadi itulah zikir hari-hari yang kita bisa amalkan di bulan Muharram ini, sehingga kita dijauhkan dari bala, bencana, penyakit, musibah, mara bahaya, ya insyaallah. Silakan Ustaz Ahmad.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Ya. Ya, mungkin di bulan

0: sebagai bulan haram karena di bulan itu kalau kotoran bikin satu kebaikan, say, maka Allah lipat gandakan kebaikan itu. Say. Tetapi kalau kotoran bikin satu keburukan, maka keburukan itu dilipat gandakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan di dalam kitab Tajul Muluk, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dijelaskan bahwa ketika di bulan Dzulkaidah yang Allah turunkan itu adalah kematian paling banyak. Sampai menjelang bulan Dzulhijjah. Yang kedua Allah turunkan adalah penyakit, dan yang ketiga adalah bencana. Ketika memasuki bulan Dzulhijjah, maka yang lebih banyak Allah turunkan ini adalah penyakit, lalu kemudian kematian, dan yang terakhir adalah bencana. Nah, di bulan Muharram, di dalam kitab Tajul Muluk lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, disebutkan bahwa di bulan Muharram ini yang paling banyak Allah turunkan itu adalah musibah, bencana.
1: Iya, bencana.
0: Yang kedua adalah penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. Maka kita sejak mulai dari Dzulkaidah sampai Dzulhijjah kita banyak meninggal, orang meninggal. Sampai bulan Dzulhijjah mulai todo, kita memasuki bulan Muharram. Maka di dalam kitab tadi disebutkan bahwa di bulan ini begitu banyak musibah-musibah, bencana yang Allah turunkan kepada kita selaku manusia. Maka saya mengambil kisah seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, sekedar untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Ipa tadi. Salah satunya mungkin adalah sedekah. Sedekah kita. Karena dalam satu riwayat disebutkan Firaun ini, Musa ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berkata, "Ya Allah, Firaun itu luar biasa kurang ajarnya. Cabut dia punya ruh itu agar dia mati sudah." Kan begitu. Maka Allah tidak menjawab. Allah menyuruh kepada Musa, "Kamu datang ke Firaun kerajaannya, kamu menyamar seperti seorang pengemis. Nanti kamu datang akan kamu dapatkan jawabannya." Ternyata ketika datang ke kerajaan Firaun, Musa diberikan sembako. Artinya di kerajaan Firaun itu disediakan gudang khusus makanan yang diberikan, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Disitulah Musa alaihissalam mengetahui bahwa salah satu asbab Firaun dipanjangkan umurnya oleh Allah, sedekah, dijauhkan dari segala bala, disebabkan karena Firaun suka sedekah.
1: Iya. Jadi untuk pendengar dimanapun berada, juga kita semua ya, 10 Muharram ini hari Asyura. Hari Asyura itu harinya anak yatim, ya. Karena apa? Kita berikan sedekah kepada mereka, dan ada bubur Asyura, bubur merah tuh ya, bubur Asyura. Itu menyenangkan hati mereka karena mengembirakan untuk anak-anak yatim. Dan bila kita mengusap kepalanya dengan izin karena Allah Subhanahu wa taala, helai-helai rambutnya itu insya Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, jadi alhamdulillah anak yatim, jadi mari walaupun sedikit ada anak yatim di tetangga kita, di mana, mari kita, saya BKMT juga ada dari anggota kumpul, dan 10 Muharram ini insya Allah kita bersedekah kepada anak-anak yatim, anak-anak yang miskin, yang kurang ya, kita kategori saja semua supaya insya Allah di 10 Muharram itu surah. Jadi mudah-mudahan kalau siapa ada rezeki biar sedikit dengan mengusap kepala mereka berdoa, insya Allah digugurkan dosa-dosa kita sebanyak helai rambutnya. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya Umi, kita sudah berada di penghujung program nih, ya. Tidak terasa ya. Ya, sebelum kita akhiri untuk mimbar agama Islam pada malam hari ini, mungkin ada yang disampaikan nih ya, mengenai apa yang menjadi pegangan nih untuk umat muslimin dan muslimat ya, untuk lebih baik lagi di tahun baru Hijriah ini seperti apa ya?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Orang yang baik adalah orang yang mau mengambil pelajaran dari masa yang lalu untuk dijadikan pelajaran sekarang, pada masa yang sekarang, sekaligus untuk menentukan sikap pada masa yang akan datang. Artinya bahwa hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, wabil khususnya kepada diri saya pribadi, marilah kita menjadikan

0: momentum bulan Hijriah ini, tahun Hijriah ini bertepatan dengan bulan Muharram ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita yang tidak baik ke arah yang lebih baik, dengan harapan mencari ridho dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Masya Allah, sangat luar biasa ya. Umi silahkan.
2: Iya, pendengar dimanapun berada ya, di bulan Muharram, bulan Muharram ini kita jaga, kita muhasabah diri ya. Muhasabah diri yaitu yang pertama kita niat, kerjakan sesuatu niat karena Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah. Muhasabah diri itu kita berpikir dosa-dosa kita yang lalu, mari kita perbaiki. Kalau tadi saya bilang, yang sama Ustaz juga bilang, salat-salat masih kurang, mari kita kerjakan dengan benar, melaksanakan perintah Allah dengan benar dan meninggalkan hal-hal yang dilarang ya. Terus mulai dari badan ya, kita salat, jaga salat yang pertama. Terus jaga lidah. Jaga lidah ini hablum minannas, ketun jaga, bersihkan hati kita dari najis-najis batin. Kalau salat itu hablum minallah ya. Hablum minallah itu 5. Saya selalu bilang rukun Islam dan rukun Islam 5 dan rukun iman 6. Sedangkan hablum minannas itu rukun ihsan, kebaikan-kebaikan. Jadi marilah pendengar dimanapun berada, seperti juga Ustadz sampaikan tadi, Ustadz Muhammad Sugianto, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini ya, sehingga hidup kita bermakna, bahwa kita memang Muharram ini tahun yang lalu kita ada kekurangan, ini kita sudah perbaikan diri, akhlak kita, iman dan takwa kita, kebersamaan kita, silaturahmi kita ya. Saya jaga lidah, jaga mulut, dan sehingga ketun terlepas dari hal-hal yang tidak baik.
1: Saya Umi, ini ada pertanyaan, satu pertanyaan ya. Kita baca dulu ya. Dari hamba Allah di Tidore, katanya apa ciri-ciri orang yang baik dan seperti apa dia hidup di masyarakat nih? Seperti apa?
2: Ustaz, ciri-ciri orang yang baik ya. Pertama, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tadi saya bilang rukun Islam, dia pelajari rukun iman, dan dia belajar dengan benar dan melaksanakan dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang Allah larang, berjudi ya, larang bulan Ramadan mesti puasa, dia tidak puasa ya, pokoknya meninggalkan hal-hal yang tidak baik ya. Perintah Allah yang baik dia laksanakan, perintah yang dan larangan-larangan Allah dia tidak laksanakan. Terus yang kedua, dia bersihkan hati dari najis-najis batin. Jaga jangan sombong, karena sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Allah lah yang sombong, yang punya semua alam ini, dunia ini, dan semua makhluk ini, semua punya kepunyaan Allah. Kita cuma titipan. Kita cuma titipan harta kita, diri kita, keluarga kita, semua titipan. Yang nanti sebentar kalau Allah mau ambil, yang sekejap ya. Nah, kita jaga. Terus kita jaga untuk ke depan. Tadi itu kita, saya ingin ada 5 hal dari saya ya, 6 hal yang selalu saya bilang, supaya kita mendapat keberkahan, kita mendapat kemenangan di dunia juga akhirat. Yang pertama, kita ikhtiar. Hidup ini harus ikhtiar. Kalau barang yang tidak baik kita tidak bisa laksanakan, jangan kita maju untuk laksanakan. Kita ikhtiar untuk mencari rezeki yang halal ya, untuk melaksanakan perintah Allah dengan baik, ikhtiar. Kedua, ikhlas. Ikhlas karena kelebihan orang lain, ikhlas juga karena kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena bila kita ikhlas, Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar ya. Terus untuk hamba Allah di Tidore ini, yang ketiga, ikhlas bersabar, karena Allah bilang innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya aku beserta orang yang sabar. Dan orang yang sabar ya, diberikan 3 hal cuma-cuma, diampuni dosa ya, diterima segala amal, dan diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bersyukur. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bila Allah bilang, bila hambaku bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, tetapi tidak bersyukur sungguh azabku amat pedih. Terus kelima, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah bilang aku dekat, aku akan menerima doa hamba-hambaku. Bila hamba itu berdoa dengan ikhlas, bersandar hanya kepadaku, dan betul-betul niatnya hanya untuk berdoa, bukan riya ya. Terus yang terakhir, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Kada baik dan buruk datang daripada Allah. Kalau kita laksanakan kebaikan, kita akan dapat pahala ya. Nah, untuk hamba Allah ini ya. Saya. Kalau kita melaksanakan dosa, berarti kita mendapat dosa, mendapat hal-hal yang dilarang, kita mendapat dosa. Dan kita zalimi orang, itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mari kita jaga hati kita, jaga jiwa kita untuk saling mencintai, saling menyayangi, walaupun perbedaan kita misalnya dengan orang yang beragama Kristen. Lakum dinukum waliya di. Ya, bagiku agamaku, bagi mereka juga agama mereka. Mari kita saling mencintai, saling menolong sehingga tidak ada dusta di antara kita.
1: Iya, itu mungkin, terima kasih. Dari hamba Allah katanya, Allah. Kalau begitu orang baik itu orang yang tahu bicara seperti ibu katanya.
2: Oh, insya Allah. Insya Allah. Karena kita kita baik bukan kita ria, tapi kita memang laksanakan karena Allah, ya. Bukan karena manusia. Karena ketung ingin dipuji ya. Mudah-mudahan hamba Allah ya sehat-sehat ya hamba, amin, Allah.
1: Oke, okay, kita sudah di penghujung program ya. Iya, mungkin ada yang
2: masih
1: disampaikan.
2: Boleh istighfar?
1: Silakan.
2: Ketung istighfar sedikit supaya berkah. Pokoknya setiap ada salawat harus ada istighfar supaya insya Allah ketung hati-hati ini bersih dan jiwa-jiwa ini semua bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Long. Kita istighfar ya sama-sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: marilah kita, saya dan kita semua juga pendengar taubatan nasuha. Kita di tahun Hijriah yang lalu mungkin kita punya masih melaksanakan kesalahan-kesalahan, kita punya kewajiban kita tidak laksanakan. Mudah-mudahan Hijriah tahun 1448 Hijriah ini kita betul-betul melaksanakan hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik, bersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, najis-najis batin kita. Semoga kita diberikan keselamatan,
1: amin,
0: dunia wal akhirah. Dan amin, tiga hal, amin, taubat nasuha, berjanji kepada Allah tidak akan membuat dosa lagi, lebih meningkatkan ibadah, iman dan takwa kepada Allah, dan bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan sehingga kita tidak berpikir untuk melaksanakan dosa. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik mendengar, ya tidak terasa kita telah berada di penghujung program untuk Mimbar Agama Islam malam ini dengan tema Tahun Baru Hijriah adalah momentum untuk perbaikan diri ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih untuk narasumber ya di malam hari ini, ada Bapak Ustadz Muhammad Sugianto, BS Al-Banjari, dan juga Ibu Haja Masni, BSA SHMM. Ya, terima kasih ya untuk kedua narasumber ya, dan semoga sehat terus dan bisa hadir terus ya di RRI Pro 1 Ternate. Dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk terus berhijrah menuju kebaikan serta meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
2: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
0: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
4: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
5: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
6: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja experiential learning sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
5: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
7: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
9: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
8: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
10: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
8: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
13: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat
14: gitu. Jadi tapak tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang dulu
13: kan? Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang perjalanannya, lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
14: Oleh Gua Hira ya pengalaman pertama.
13: Pengalaman pertama
14: di Gua Hira itu bagaimana? Bisa tidak?
12: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
15: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
16: Asosiasi Государств Юго-Восточной Азии.
17: Президент Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
18: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
17: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
19: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
17: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
21: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
22: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, yang itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah mending. meningkat banget.
21: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
0: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
21: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti tadi pendengar ya, untuk penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami tentunya ya, di malam hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini untuk di Ternate Malam ya, Iqbal masih menemani Anda dengan rangkaian program dan juga informasi ya, lagu-lagu hiburan juga sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan pendengar, mohon maaf ya untuk line telepon belum kami buka ya, dan untuk line telepon nanti bisa bergabung pada pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke pendengar ya, untuk menemani Anda tentunya informasi-informasi sudah kami siapkan juga ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ada kabar baru juga untuk Anda ya. Nanti kami bakal bagi informasinya. Tetap bersama kami dan kita dengarkan lagu dari Yuni Shara dengan judul Terlalu Lama Sendiri. Tetap bersama kami ya.

Ketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Baik pendengar, satu lagi lagu ya dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ya. Selamat bersantai-santai tentunya ya, untuk Anda juga yang lagi lembur ya, semangat ya untuk lemburnya di malam hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, oke? Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di malam hari ini ya. Dan kami ucapkan juga selamat malam ya untuk Ko Ama. Apa kabar nih? Sehat ya? Tadi sudah telepon ya ke sini ya. Iya, semoga sehat terus ya Ko Ama. Ada juga Bung Angga ya, pendatang baru dari Manado ya. Selamat mendengarkan juga ya. Mudah-mudahan bisa terhibur ya untuk selalu mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui 101,8 FM dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Pulau Morotai dan juga di Mabahal Mahera Timur. Tentunya selamat malam ya untuk Anda. Oke, pendengar, dan kami informasikan juga ya nanti, besok nih pendengar ya, Jumat 19 Juni 2026. Jangan lewatkan juga ya pendengar, ada dialog interaktif dalam studio Pesta Bola Dunia 2026. Dan besok ya akan hadir narasumber yaitu Bapak Muhammad Sinen, Wali Kota Tidore. Kemudian, ada bajunya juga ya, ini Argen ya. Kemudian Bapak Rizal Marsawali juga, Sekda Kota Ternate. Kalau ini apa nih? Ini Portugal ya, atau? atau Spanyol nih ya, oke. Kemudian ada juga Bapak Asgar Saleh ya, pengamat sepak bola tanah air. Oh, ini kalau terlihat dari bajunya, Jerman nih ya. Dengan tema yang akan dibahas nih pendengar ya besok pada Jumat 19 Juni 2026 yaitu menjaga identitas budaya di tengah euforia. Ini pasti seru ya, dan Anda juga pendengar, Anda bisa bergabung besok ya, nanti akan dipandu oleh Bung Davi Baba tentunya. Kemudian pendengar ya, dimanapun Anda berada ya, malam hari ini tentunya lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Ini juga ya. Oke, ya. Dan kita ke informasi pendengar, informasi yang dikutip dari rri.co.id ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Di situ Anda bisa baca informasi-informasi terupdate tentunya ayah pendengar, jangan sampai ketinggalan. Kita ke informasi nasional pendengar ya, ada kabar apa ini ya di malam hari ini ya. Dan pendengar, ini ada juga informasi mengenai UMKM marketplace wajib NIP IDEA siap dampingi pendengar. Ini ada informasi terbaru ya. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan, memberi penjelasan terkait kewajiban nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM marketplace loka pasar. Menurutnya, aturan tersebut sebenarnya ini telah berlaku sejak 2019 dan kini kembali ditegaskan melalui regulasi terbaru pemerintah. Ia mengatakan keberhasilan penerapan aturan tersebut sangat bergantung pada sosialisasi pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil. Menurutnya banyak pedagang skala kecil masih membutuhkan pendampingan agar memahami proses pengurusan NIP secara menyeluruh. Selain itu pendengar, Loka Pasar ini siap berkolaborasi mendukung pedagang selama masa transisi penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran utama karena proses penerbitan NIP dilakukan melalui sistem OSS. Kemudian pendengar, ia juga mengatakan pengurusan NIP tidak dikenakan biaya, apalagi dilakukan langsung melalui layanan OSS pemerintah. Menurutnya, biaya hanya muncul apabila pelaku usaha menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses pengurusannya. Kemudian ia pun menggarisbawahi bahwa mekanisme diskon biaya layanan platform sebesar 50% masih dalam tahap pembahasan.
Ia berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan ekosistem pedagang untuk perdagangan digital yang adil, bermanfaat, serta mendukung pertumbuhan UMKM nasional. Ya, mudah-mudahan ya, untuk UMKM marketplace ini yang wajib NIP ide ya, ini siap didampingi ya pendengar. Ya, mudah-mudahan untuk Anda juga yang akan ya, untuk Anda yang pelaku usaha ya, apalagi untuk pelaku usaha mikro kecil ini, tentunya keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung ya pada sosialisasi pemerintah kepada pelaku usaha mikro. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita ke informasi yang lain ya. Informasi selanjutnya ini mengenai Kemendikdasmen integrasikan pendidikan berkelanjutan di pembelajaran. Ya, dan pendengar, dimanapun Anda berada ya. Oh iya, untuk informasi ini tidak bisa diakses nih, kenapa nih ya. Oke, kita ke informasi yang lain pendengar. Menteri Kebudayaan Fadli John menegaskan Festival Film Indonesia 2026 menjadi ruang bersama untuk merayakan perkembangan sinema nasional. Menurutnya, ajang tersebut ini berperan penting dalam merekam, merawat, dan meneruskan berbagai realitas kehidupan bangsa. FFI 2026 menjadi ruang bersama merayakan

Menurutnya, tema Festival Film Indonesia 2026 mengandung pesan mendalam mengenai peran penting sinema nasional. Tema tersebut mengingatkan bahwa saya hadir lebih dahulu sebelum sinema memiliki layar untuk menampilkan cerita. Dan pendengar, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia BPI Faujan Jidni mengatakan tema Askala ini menjadi identitas Festival Film Indonesia 2026. Tema tersebut mengangkat makna sinema Indonesia sebagai cahaya yang menjaga dan mengingat perjalanan bangsa. Dan itu dia pendengar ya, informasi mengenai Menbud Fadli FFI 2026, ajang perkembangan sinema Indonesia. Kita dengarkan lagu dari Dewi Yul dengan judul Kini Baru Kau Rasa. Tetap bersama kami.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia, dan Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Meta menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses. Pendengar, gangguan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem pembaruan. Pengaturan pada server pengarah lalu lintas data secara tidak sengaja memutus jalur komunikasi antar pusat data global, kata Meta dalam keterangan resmi yang diterima RRI pada Sabtu 13 Juni 2026. Penyebab Instagram dan Facebook down, kesalahan pembaruan sistem. Gangguan bermula saat tim teknis Meta melakukan pembaruan rutin untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Dalam proses tersebut, terjadi kesalahan konfigurasi data antar sistem sehingga layanan tidak dapat berjalan normal. Kemudian pendengar, terputusnya jalur data. Kesalahan konfigurasi tersebut menyebabkan koneksi antara pusat data utama Meta di Amerika Serikat dan pendengar ya, kemudian Eropa, Singapura terputus sementara. Akibatnya permintaan akses dari pengguna tidak dapat diproses secara optimal sehingga sejumlah fitur Instagram mengalami gangguan. Kemudian, bukan serangan siber. Meta memastikan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan serangan siber maupun aktivitas peretasan dari pihak luar. Perusahaan juga menegaskan tidak ditemukan indikasi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlangsung. Kemudian bukan masalah internet pengguna. Meta menjelaskan gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan dan bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna. Karena itu, masalah tetap terjadi meskipun pengguna menggunakan penyedia layanan internet yang berbeda di berbagai negara. Ya, itu dia pendengar ya. Meta menjelaskan penyebab Instagram dan Facebook down di berbagai negara. Ya, jadi untuk Anda pendengar ya yang merasa Facebooknya kok tiba-tiba down, ya itu dia ya, sudah kami hadirkan informasi ya. Dan ini juga pendengar ya, ini terjadi di berbagai negara ya, bukan cuma di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya. Oke. Pendengar, kita beralih ke informasi yang lain ya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya pendengar ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Dan pendengar, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 300.1-199/BPBD/6/ST/2026. Ini berlaku selama 7 hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Kemudian pendengar, selain pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sigi juga tengah menyiapkan penetapan status tanggap darurat selama 14 hari.
Ini untuk mendukung percepatan penanganan dampak gempa. Kemudian berdasarkan data hingga Rabu 17 Juni malam, jumlah warga terdampak ini mencapai 2012 kepala keluarga atau KK atau sekitar 6.458 jiwa. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Sigi dengan 1.991 KK atau 6.418 jiwa terdampak. Sedangkan di Kabupaten Parigi, ya, Mautong, tercatat 21 KK atau 40 jiwa terdampak. Sementara data dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso masih terus diperbarui. BNPB mencatat 1 orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Selain itu terdapat 79 korban luka, terdiri atas 15 orang luka berat dan 64 orang luka ringan. Kemudian pendengar, kerusakan infrastruktur ini juga luas, meliputi 1.456 rumah rusak ringan, 112 rumah rusak sedang, dan 47 rumah rusak berat. Selain itu, sebanyak 35 tempat ibadah, 10 sekolah, serta 11 gedung perkantoran turut mengalami kerusakan. BNPB melaporkan akses komunikasi dan transportasi menuju Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso masih terputus. Sementara itu, Jembatan Palu 3 ditutup sementara karena ditemukan keretakan struktur yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pendengar, meski demikian, pelayanan medis di sejumlah rumah sakit terdampak dilaporkan berjalan baik. Pasien yang sebelumnya dirawat di tenda darurat secara bertahap mulai dipindahkan kembali ke ruang perawatan. Hingga Rabu 17 Juni siang, BNPB mencatat telah terjadi 13 kali gempa susulan dengan magnitudo berkisar 4 hingga 4,2. Masyarakat diimbau tetap waspada serta menghindari bangunan yang mengalami keretakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang. Ya, itu dia pendengar ya, status tanggap darurat gempa Sulawesi Tengah berlaku hingga 23 Juni 2026. Dan mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi gempa susulan ya. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi Tengah ya, ini semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini ada lagu dari Anmes Kamaleng dengan judul Cinta Luar Biasa. Tetap bersama kami.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Taksi Band dengan judul Hujan Kemarin. Asik ya lagunya ya pendengar, apalagi kita dengarkan di malam hari ini. Yang lagi galau jangan galau ya di malam hari ini. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, donor darah dan cek kesehatan meriahkan HUT Bhayangkara. Pendengar, dalam rangka peringatan Bhayangkara ke-80, Polres Ternate menyelenggarakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan tersebut pendengar berlangsung di Aula Polres Ternate pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin dan dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, didampingi oleh para pejabat utama PJU Polres Ternate. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial, mempererat sinergitas antar instansi, serta memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat dan seluruh peserta yang hadir. Kita ke informasi lain pendengar ya, informasi mengenai Tidore tuan rumah festival Piala Presiden U10 dan 12. Pendengar, Kota Tidore Kepulauan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival sepak bola Piala Presiden U10 dan U12 putaran Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Penunjukan tersebut disambut positif oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus penghormatan bagi daerah. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana serta pengurus PSSI Provinsi Maluku Utara dan PSSI Kota Tidore Kepulauan atas kerja keras yang telah dilakukan hingga festival sepak bola usia dini tersebut dapat terselenggara dengan baik. Kemudian pendengar, pembukaan festival sepak bola Piala Presiden U10 dan U12 tersebut dilakukan secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe dan diikuti oleh tim perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan dari kompetisi ini pendengar akan hadir ya, akan lahir dua tim terbaik yang akan membawa nama Maluku Utara di tingkat nasional dan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi lainnya. Oke, pendengar, dan kami informasikan juga ya untuk Anda besok juga ya bisa Anda dengarkan untuk talk show ya kolaborasi DP3A PSGA IAIN dan RRI Ternate pendengar ya, besok dengan tema atau judul itu pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan Maluku Utara berdaya tanpa kekerasan, dan besok akan dipandu oleh presenter ada Bung Tasnim ya pendengar, bisa Anda dengarkan pada pukul 14.00 sampai dengan 14.59 waktu Indonesia Timur ya, bisa Anda dengarkan juga ya pendengar ya di aplikasi RRI Digital. Dan besok narasumber yang akan hadir ada Bapak Dr. Adnan Mahmud SAGMA Rektor IAIN Ternate, kemudian ada Dr. Anda Haji Hairiyah ya Hairiyah MSI Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, dan juga ada Ibu Dr. Nur Laila Syarif SOS MSI anggota DPRD Kota Ternate, kemudian ada Ibu AKP Indah Fitria Dewi SIK PS Kasubdit 4 di Reskrim Mum Polda Malut, kemudian ada juga Bapak Adi Rahmansyah Mukti SHMH ini selaku Katim 3 Unit Opsional Subnit Topsnal Unit Intel Satgaswil Malut Densus 88 AT Polri. Kemudian ada juga Ibu Nur Dewa Safar SPD Direktur Daur Mala. Ya, bisa Anda dengarkan besok ya pendengar pada pukul 14.00 di RRI Pro 1 Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya untuk malam hari ini Kamis 18 Juni 2026, yaitu akan ada drama radio persembahan dari RRI Loksumawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Huta.

bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Ujang, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Iya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kami hadirkan ya untuk Anda drama radio. Padahal untuk malam hari ini ya, persembahan dari RRI Banda Aceh, hutang yang tak pernah ditagih ya. Bukan yang pertama tadi ya pendengar. Oke. Tentunya pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Iqbal masih menemani Anda untuk di Ternate malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami ya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan juga ya untuk menemani Anda di malam hari ini. Yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, selamat beristirahat ya, semoga tidur yang nyenyak. Oh, jangan dulu tidur ya, dengarkan Iqbal dulu ya sampai dengan selesai ya. Oke. Oke, pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan lagu dari Demasif, Pergilah Kasih. Jangan lewatkan ya sebentar, pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata menceritakan kota Belantik yang merupakan kota yang biasa disebut kota naif, di mana ada suatu kelompok yang merencanakan perampokan. Kota Belantik ini merupakan kota yang dikenal memiliki masyarakat yang dikenal dengan keramahan dan kesopanan. Meskipun masyarakat kota ini bukanlah masyarakat berpendidikan tinggi. Sebutan naif di kota Belantik ini hilang karena adanya kasus perampokan yang terjadi saat pawai kemerdekaan yang dijalankan oleh sekelompok perampok. Ternyata, sekelompok perampok ini memiliki alasan di balik aksi perampokan yang dilakukan. Kelompok 10 sahabat itu sudah ada sejak di bangku sekolah. Mereka merupakan para siswa yang kurang pintar di sekolahnya, ditempatkan di kursi deret paling belakang di kelasnya. Beberapa dari mereka yang tidak lulus dari sekolah menengah atas akibat tidak naik kelas berkali-kali, dan mereka juga mengalami perundungan. Setelah masa sekolah usai, mereka memiliki jalan dan nasib masing-masing, namun tetap bersahabat. Orang-orang biasa mengisahkan perencanaan perampokan yang dibagi menjadi dua tim, di mana tim pertama gagal melakukan perampokan, namun tim kedua berhasil dalam melakukan misinya merampok toko batu mulia dan berhasil meraup total 18 miliar rupiah. Namun sayangnya, toko batu mulia tersebut adalah tempat para koruptor menampung uang korupsi mereka. Buku karya Andrea Hirata ini dikemas dengan bahasa yang sederhana, namun mudah untuk pembacanya karena tidak menggunakan majas yang sulit dipahami. Pembaca diajak oleh penulis untuk melihat dalam kisah orang-orang biasa yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sederhana. Namun di balik kata kesederhanaan itu, mereka telah melakukan kerja yang sangat keras untuk menjalani kehidupan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik mendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Ebit G. Ade, Berita Kepada Kawan, yang sudah kita dengarkan. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda tentunya. Oke, mendengar, senang sekali ya tentunya saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, bagi Anda yang ingin bergabung secara langsung ya untuk mengirimkan salamnya ataupun request lagu favoritnya ya, bisa bergabung di line telepon kami 0921 312 5521, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp ya, bisa chat, bisa juga telepon di 0821 203 75180. Anda bisa bergabung di situ pendengar. Oke, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada ya, yang saat ini lagi menikmati suasana istirahat ya di rumah, ataupun untuk Anda juga ya, walaupun jam begini tetap masih dalam perjalanan, ini juga ekstra hati-hati di jalan. Oke, kita terima yang sudah bergabung. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Oh, saya. Iya, kok Ama? Apa kabar kok Ama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kok Ama mau dengar lagu apa malam ini?
1: John Seran.
0: John Seran yang mana?
1: Yang aku tak rela.
0: Aku tak rela. Oke, Iqbal cari ya, aku tak rela. John Seran. Ya, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk Iqbal dan Ojete, harapan saya. Sama Indah, dia aku tahu, saya harapan saya. Pak, ya, di Hiri sana juga harapan saya. Pak, Pak Isin di Cokuro sana harapan saya. Terus,
0: Oke, syukur dofu-dofu. Terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya. Terima kasih sudah bergabung ya untuk penelpon pertama. Kemudian ada juga, ini kita terima lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Apa kabar Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini di Palu ya Ibu Farida ya?
2: Iya.
0: Iya, bagaimana kondisi Palu untuk malam ini?
2: Kondisi kalau dari tempat Ibu Farida aman-aman.
0: Aman ya, ya alhamdulillah.
2: Kalau ke Palu sekitar berapa ratus kilo ya? Mm-hmm. Ya itu yang lebih parah itu.
0: Oh, lebih parah.
2: Kabupaten Sigi ya, itu biasa disebut itu memang parah. Tapi kalau di Kota Palu, alhamdulillah.
0: Iya, turut berduka cita juga ya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.
2: Untuk sekarang masih ada ya, tapi nggak terlalu ya.
0: Iya.
2: Baru tadi adik dari Palu
0: tentu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan ya. Oke, Ibu Farida mau dengar lagu apa malam ini?
2: Boleh dari Afgan ya.
0: Afgan.
2: Sama Yodra. Judulnya Ada.
0: Ada. Oke. Ya. Sambil dicari, salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya tadi Ko Ama ya.
0: Saya, iya. Ko Ama, betul.
2: Salam salam sehat ya, Ko Ai juga, ada Pemice, Pak Tayar, Bang Ipin, ada Bang Yunus, Kak Nasron, Bintang Pratama, Cigur Jakarta, Ibu Ustazah Ipida, ada Mama Ida, ada Ayu di Mas Wicana, ada apa lagi ya, ada Ibu Ilah, terus ada satu ya dari Palu juga, Ibu siapa lupa ya namanya itu. Terus ada Pak Andi di Batam ya, ada Mbak Sari, Pengamal Sari, ada Dika, ada Pak Junaidi ya, dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, karena teman kita di belakang masih ada yang mau gabung. Boleh tetap lama durasi, kalau Bu Farida durasinya paling 3 menit saja ya. Ada Pak Andi di Batam ya, Pak Andi di Bacan, yang di Jambi ya, semua-semuanya deh ya. Sehat ya. Bang Romi ya,
0: Iqbal.
2: Oh Iqbal ya, kemarin di Perempat ya.
0: Iya, sekarang bergeser nih.
2: Oh ya, alhamdulillah, syukurlah.
0: Alhamdulillah, ya. Amin, nah, amin.
2: Salam buat operatornya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Oh lupa Bang Iqbal, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Pak Widi ya. Iya, terima kasih Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida yang ada di Palu. Sehat selalu ya Ibu Farida ya. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Ko Ama di Tidore dan juga Ibu Farida di Palu. Kita ke WhatsApp nih. Yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka. Ini ada juga yang sudah bergabung ya. Selamat malam untuk Pak Muhlis di Tobololo. Katanya request judul Aku Bukan Pintu dari Lula Drakel. Salam untuk semua dari Ulis di Tobololo Puncak. Ya, terima kasih ya untuk Bung Ulis yang ada di Tobololo nih. Bagaimana kabar Bung Ulis? Semoga sehat ya. Amin, amin. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon 0921312521 dan juga 0812023751. Kita dengarkan. Oh, ada yang bergabung. Oke. Ko Ama sabar ya, Ko Ama ya, ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga, Ruang Rindu. Orang mana di mana?
3: Tahu di mana itu?
0: Oh, orang Mangga Dua ini. Apa kabar nih, Pak Yasin?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya. Iya. Kok bagaimana 01 pe kabar nih?
3: 01 ini ada haga-haga kemarin.
0: Oh, ada haga-haga. Oh begitu, suara 02. Iya, Pak Yasin setia 01 saja. Pak Yasin bagaimana, lagu mau dengar atau ikutan nih?
3: Ikutan saja.
0: Supaya
3: jangan terlalu sembuh waktu karena.
0: Ya, oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, Bung Iqbal ini.
0: Saya, betul sekali, 100.
3: Ya, salam buat Bung Iqbal dan temannya bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat-sehat, supaya tugasnya lancar-lancar.
0: Amin.
3: Tidak ada
0: alangan,
3: saya aman.
0: Terima kasih.
3: Yang sudah gabung tadi ya, karena saya kurang apa namanya monitor, jadi terlambat sedikit.
0: Iya.
3: Salam pesan, salam balik semua-semua. Yang tidak salam pun salam juga semua-semua. Terus yang mau kiat dengan Bung Atus, karena mari gabung dulu kalau tahu dengar suara kan. Ini selama terdengar suara ini Pak Yayang lagi terdengar-dengar sudah.
0: Iya, di manakah dorang berada?
3: Tahu. Mungkin kecewa dengan timnya kalah atau bagaimana. Artinya jangan terlalu lagi, jangan sampai mulia kemarin ada yang korban itu.
0: Saya, iya.
3: Jadi korban tapi mister kenal pada orang. Dobat dia mister, tapi mister kenal.
0: Iya.
3: Boleh bayar Messi bendahara dia kirim, dia transfer doi di Mangga Dua.
0: Iya, asik ya dapat kiriman ya. Kiriman mangga ini.
3: Sama kanari. Ada mangga lagi.
0: Iya.
3: Ini kanari lagi.
0: Wih, mantap. Besok,
3: kalau kanari so tambah banyak bikin
0: asik iya.
3: Oke, sudah semua penggemar yang ada. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Yasin yang ada di Mangga Dua ya. Ya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Oke. Pendengar, kita tahan dulu yang mau bergabung ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Ko Ama yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Pak Ulis ya, yang ada di Topololo, untuk Ibu Farida, Ko Ama juga. Kita dengarkan lagu dari Ko Ama, Aku Tak Rela, spesial untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Ya, baik, mendengar satu lagu dari Leodra dan juga Afgan dengan judul Ada Yang Sudah kami hadirkan ya, menemani suasana malam Anda. Dan lagu ini tadi di request oleh Ibu Farida ya di Palu. Semoga bisa terhibur ya untuk Ibu Farida ya. Terima kasih juga untuk Ko Ama. Lagunya sudah kami putar tadi ya, untuk Pak Yasim juga, untuk Pak Muhlis juga ya. Lagunya sudah kami siapkan nih Pak Muhlis ya, nanti kami putar ya. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung silahkan. Kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921312551. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung. Oh, salah ya yang ini ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Natalia. Apa kabar?
1: Puji Tuhan sehat, baik-baik saya.
0: Iya, asik.
1: Kalau Bang Iqbal gimana?
0: Iya, sehat baik-baik juga selalu, nih. Ya, selalu amin. Sehat. Amin.
1: Bercanda-bercanda juga bagus ya Bang Iqbal.
0: Oke, iya. Ibu Farida lagi. Bunda Natalia mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Dewi Yul, Di Ujung Cinta Ada Permata.
0: Di Ujung Cinta Ada Permata. Oke, sambil dicari, salamnya untuk siapa nih?
1: Oke, yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ada juga Ibu Haja Ida, ada Pak Din, Pak Ipin, ada juga Pak Otis, Ko Ama, Ko Ai, ada juga Kang Ahmad Irwan, ada juga Bang Andi di Batam ya, Bang Andi juga di Jambi, Pak Laras, ada juga Ibu Ani Kota Mabagu, ada Bang Lai Putra Tengah, ada juga Bunda Ima, ada juga Esther Lita ya, ada di Manado, dan Ratna juga. Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali ya Bang Iqbal. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Iqbal tetap semangat, sukses selalu ya. Bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Oke, makasih Bang Iqbal. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Ya, terima kasih ya untuk Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Sehat terus ya Bunda ya. Ya, katanya mau dengar lagu dari Dewi Yul dengan judul Di Balik Cinta Ada Permata. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan, kami masih buka ya untuk di line telepon 0921312551. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
2: Asrun di Sulawesi Tengah.
0: Oh, Bung Asrun. Iya, di Sulawesi Tengah.
2: Iya, jadi kan dia pas kalau saya di Parimo, Bang.
0: Parimo
2: itu, iya, kalau Ibu Natalia tadi Toli-Toli kan, kan satu provinsi lah.
0: Iya. Pak Nasrun, kabar sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita, Bang. Baik buat kalau sehat walafiat.
0: Iya, sehat terus ya. Oke. Okay. Nah, lagunya lagu apa nih, Bang Nasrun?
2: Ya, lagu apa sebenarnya nih, Bang? Lagu-lagu Bang nostalgia ya.
0: Iya, nostalgia. Kita bernostalgia.
2: Oh iya, lagu-lagu dulu, Bang. Lagunya Ansel Tony Parera.
0: Yang mana nih?
2: Putih Cintaku.
0: Tony Parera. Putih Cintaku ya judulnya ya.
2: Putih-putih. Ya, Putih Cintaku.
0: Iya, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, pertama-tama sambut juga selalu ya bersama keluarga rumah, terus lagi Natalia tadi ya, dapat dari Ibu Suteng, terus Linda juga di Bogor, ada Bung Atus, ada Koma Kuayu, ada Madika di Kaliabo, terus ada Nelly, Perambadan, Linda di Bogor, semuanya di Kalimantan. Ya, selamat malam Kompas Lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, pendengar ya, sudah ada lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada Pak Muhlis ya, kemudian ada Bunda Natalia di Toli-Toli ya, dan juga Pak Nasrul. Yang lain mana nih suaranya nih? Oke, pendengar, saat ini waktu di... saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih di perjalanan untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah direkam oleh Pak Mulis, Aku Bukan Pintu, dari Lula Drakel ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Dewi Yul, Permata Hati. Lagu ini spesial untuk Bunda Natalia ya. Semoga bisa terhibur ya Bunda di malam hari ini. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kebersamaan kita di malam hari ini ya untuk program Ruang Rindu masih ada ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silahkan, kami masih buka di line telepon. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Cakep. Dengan orang Lampung,
1: Bung Benijo di Manado.
0: Orang Manado, apa kabar Bung Benijo?
1: Alhamdulillah, baik kabar.
0: Iya, sehat ya, alhamdulillah. Oke, mau dengar lagu apa Bang Benijo?
1: Kita coba Western Songs, boleh?
0: Iya, lagu yang mana?
1: Lagu mancanegara maksudnya, boleh?
0: Boleh, yang mana nih?
1: Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Paul Anka, vokalisnya Paul Anka, judul lagu I Don't Like to Sleep Alone.
0: Iya, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Jadi, yang tugas Bang siapa nih Bang?
0: Dengan Iqbal.
1: Bang Iqbal ya, tetap semangat, tetap menunggu Tuhan Yang Maha Kuasa yang pasti, Allah Subhanahu Wa Taala ya, salam sehat, salam keluarga tentunya. Kita mau nyapa, ada Bung Leman di Lampung ya, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Serap. Ada Ibu Farida dari Palu, Pak Widimade di Tokyo, Jepang. Ada Pak Andi di Batam. Ada Ibu Fatmawati di Manado juga ya, salam sehat. Terus ada Bang Jul di Bau-Bau. Ada Bang Ujan juga di Bau-Bau. Ada Rani di Ternate. Ada Purnamasari ya, di Sulawesi Barat tentunya, salam sehat. Ada Ibu Ana juga di Sorong. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Bung Iqbal, lagunya aman?
0: Iya, lagunya aman-aman.
1: Mantap. Buat Bung Iqbal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bung Benijo yang ada di Manado ya. Katanya mau dengar lagu dari Paul Anka ya, pendengar ya. Katanya mau dengar yang judulnya I Don't Like to Sleep Alone. Ya, dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon 0921312551 dan juga di WhatsApp ya 0821203751180. Selamat malam juga untuk Mas Subiono yang ada di Madiun, Jawa Timur. Iya, terima kasih Mas Subiono ya untuk jadwal Piala Dunia 2026 nya. Oke, dan kami informasikan juga untuk Anda ya pendengar, ini ada juga ya informasi mengenai pertandingan ya Piala Dunia 2026 ya. Untuk Ceko versus Afrika Selatan ini pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kemudian di tanggal 19 Juni 2026 antara Swiss versus Bosnia. Kemudian pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, ini juga ada akan pertandingan Kanada versus Qatar ya pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat akan berhadapan ya antara Meksiko versus Korea Selatan. Kemudian mendengar pada tanggal 20 Juni ini Amerika Serikat versus Australia ya pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada 20 Juni ya untuk grup C ada Skotlandia versus Maroko pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian grup C 20 Juni 2026 ini akan bertanding Brasil versus Haiti pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Jumat 19 Juni 2026 ya, ini akan kami hadirkan juga siaran langsung ya untuk Kanada versus Qatar. Ini akan disiarkan langsung ya melalui Pro 3 ya, dan Anda bisa dengarkan juga di RRI Pro 1 Ternate, kemudian Meksiko versus Korea Selatan. Ini pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat ya, dan juga untuk Meksiko versus Korea Selatan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan juga ya di RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya. Tadi request lagu dari Tony Pareira dengan judul Putih Cintaku. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Tony Pareira dengan judul Putih Cintaku. Lagu ini spesial untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah, ya, di Palu sana. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih buka untuk di line telepon untuk Anda yang mau salam-salam, ya. Kalau untuk request lagu, mohon maaf ya, sudah tidak bisa terpenuhi ya, karena kita sudah berada di penghujung program untuk di program Ruang Rindu. Hanya bisa salam-salam ya, silahkan yang mau bergabung bisa di 0921312551. Kami ucapkan juga terima kasih buat Anda yang sudah bergabung mendengar ya. Tadi ada Ko Ama di Tidore ya, selamat beristirahat Ko Ama. Ada juga Ibu Farida, Pak Yasim ya di Mangga Dua, selamat malam, selamat beristirahat juga. Pak Muhlis juga di Tobololo. Ada Bunda Natalia ya dari Toli-Toli. Pak Nasrum juga di Sulawesi Tengah ya. Ada Bung Benigjo dari Manado juga sudah bergabung ya, terima kasih. Selamat malam juga untuk Mas Subiono ya di Madiun sana ya. Selamat malam, semoga sehat terus ya untuk Mas Subiono. Ya untuk Pak Haji Halil ya, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan segera sehat, amin ya robbal alamin. Oke pendengar, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini ya. Walaupun untuk Anda yang belum bisa bergabung di malam hari ini, nanti di lain waktu ya Anda bisa bergabung untuk meramaikan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, dan masih ada satu lagu yang belum kami putar ini ya, lagu requestan dari Bung Benigjo di Manado. Katanya mau dengar lagu dari Paul Angkuh ya, dengan judul I Don't Like to Sleep Alone. Ya, nanti kami bakal putar ya. Oke. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman juga sekalian pamit ya untuk di Ternate malam ini dan juga di program Ruang Rindu. Nanti kita berjumpa lagi ya untuk di program Ruang Rindu untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Kamis 18 Juni 2026, mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini tepatnya Jumat 19 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara melalui pemancar FM di 101,8 aplikasi kami di RRI Digital maupun streaming kami juga di www.rri.co.id. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Dani dan juga rekan-rekan di pemancar Kamera bakal menemani Anda di Ternate pagi ini dengan beragam program, informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar, mengawali pagi Anda ya, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk waktu atau kumandang azan subuh Pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan juga kuliah subuh insya Allah bersama Ustadz Asef Hedi Turmudi untuk warta berita pagi juga nantinya kami hadirkan tepat pada pukul 6. Dan pendengar, untuk euforia Piala Dunia 2026 ya, di mana pertandingan Piala Dunia Kanada melawan Qatar nanti kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan untuk Warta Berita Sentral pada pukul 9 dan juga program Halo RRI setelah program Warta Berita Sentral. Dan nantinya pada pukul 10 kami ajak Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia Meksiko melawan Korea Selatan. Mendengar tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Selamat pagi pendengar Prosa Terrari Ternate. Selamat menikmati waktu subuh Anda. Pendengar, di mana saja Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, maaf sebelumnya ya untuk religi pagi Ustaz Asep Hadi Termudi berhalangan hadir ya, dan kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami tentunya menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami melalui FM 101,8 maupun aplikasi kami di RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami tentunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, tepatnya di 19 Juni 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalui Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Oasi Leo. Berbagai langkah dilakukan mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, edisi Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, dua pasangan kekasih dan satu dukun kampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan aborsi dan pembuangan janin dalam wilayah Kota Ternate pada tahun 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Salah satu biang atau dukun kampung dan dua pasangan kekasih di Kota Ternate berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate. Ketiganya diamankan atas kasus dugaan aborsi hingga pembuangan janin yang terjadi pada tahun 2025. Tiga terduga tersangka dengan inisial masing-masing HU alias Oci 64 tahun berperan sebagai biang dan dua pasangan kekasih berinisial RAL alias Nani 21 tahun serta RLA alias Iki 22 tahun tersebut diamankan setelah tim khusus bentukan Kapolres menemukan laporan masyarakat. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto didampingi Kasatreskrim AKP Bakri Sahrudin menjelaskan kasus pembuangan janin tersebut dilakukan kedua pasangan kekasih lantaran tidak menginginkan kehadiran bayi dan masih mengikuti seleksi, sementara pelaku perempuan masih berstatus mahasiswi dan mengikuti praktik di salah satu rumah sakit ternama di Maluku Utara. Kapolres mengakui janin yang digugurkan tersebut berusia 8 bulan dan dilakukan karena ada kesepakatan bersama.
2: Waktu kejadiannya hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Tindakan aborsi dilakukan di dalam kamar saudari Khadijah, yaitu biang bayinya yang berlamatkan di Kalumata Puncak. Janin bayi dikuburkan di daerah Fitu, Ternate Selatan. Modusnya kedua tersangka tidak menginginkan kehadiran bayi. Tersangka saudara Rizki saat ini sedang mengikuti tes kalau pacarnya hamil yang bersangkutan menguburkan bayi tersebut.
1: Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto juga menyatakan dengan kesepakatan dua pasangan, janin 8 bulan tersebut digugurkan oleh biang dengan biaya menggugurkan sebesar 9 juta.

0: yang ditawar menjadi 3 juta rupiah. Janin yang digugurkan tersebut dikuburkan di jalan belakang Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
1: Ketika bayi memasuki usia 8 bulan, tersangka sepakat menggugurkan kandungan tersebut. Bayi tersebut digugurkan oleh tersangka Biang atau dukun kampung atas nama Hadija alias Dija dengan cara memasukkan satu tangkai batang pohon sibu-sibu ke dalam vagina tersangka saudari Rukmayani. Urut di perut dengan air dan biaya menggugurkan sebesar 9 juta rupiah. Namun ditawar menjadi 3 juta. Jadi awalnya 9 juta ditawar menjadi 3 juta rupiah.
0: Kapolres menjelaskan berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dan sampel barang bukti, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik janin tersebut diidentifikasi sebagai anak biologis kedua pasangan yang saat ini sudah diamankan di Mapolres Ternate. Kapolres juga menyatakan ketiganya dalam kasus tersebut disangkakan dengan pasal 464 ayat 1 huruf A junto pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHAP pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Oasileo. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penguatan pasokan listrik hingga dukungan fasilitas penunjang dan tenaga medis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Oasileo menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, kepada RRI mengatakan, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan PLN terkait kebutuhan pasokan listrik ke rumah sakit. Menurutnya, suplai daya yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional rumah sakit tanpa ketergantungan pada generator listrik.
4: Di Rumah Sakit Oasileo itu langkah pertama pemerintah daerah adalah melakukan koordinasi dengan PLN sehingga kebutuhan suplai daya untuk RSUD Oasileo itu kan cukup besar. Itu bisa ditangani sehingga operasionalnya menjadi lebih baik. Tidak mengharapkan misi genset memang dengan kebijakan yang lighting dan sebagainya akan memberatkan operasional RSUD Oasileo.
3: Selain pasokan listrik, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat berbagai fasilitas pendukung di lingkungan rumah sakit. Fasilitas tersebut meliputi akses jalan, sistem pendukung pelayanan, serta kerjasama dengan berbagai pihak teknis untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sekda menjelaskan, peningkatan pelayanan Rumah Sakit Oasileo tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Karena itu, Pemda akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Haltim lewat program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
4: Langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga akan mengkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang aktif di Halmahera Timur untuk program pemberdayaannya tidak hanya masuk ke ring 1, tapi juga masuk ke mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga anggaran untuk pemberdayaan masyarakatnya dan CSR itu bisa menyentuh juga wilayah termasuk RSUD yang ada di masyarakat.
3: Menurut Sekda, pola kolaborasi tersebut sebelumnya telah diterapkan pada pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Maba dan mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan. Model yang sama diharapkan dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan kesehatan di Rumah Sakit Oasileo. Meski demikian, Sekda mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pemenuhan alat kesehatan dan kebutuhan dokter spesialis yang menjadi syarat penting dalam peningkatan pelayanan rumah sakit. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak kita ke Sofifi dan memastikan harga dijaga tetap sesuai head. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menambah pasokan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah provinsi menyalurkan sebanyak 8 ton minyak kita dari gudang Bulog Ternate menuju gudang Sofivi. Jumlah ini meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya yang hanya mencapai 5 ton. Penambahan kuota dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama di Pasar Galala dan Akekolano yang menjadi pusat distribusi minyak subsidi di wilayah Sofivi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni M. Salim mengatakan, stok minyak kita di gudang Bulog Ternate masih tersedia sehingga pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota kepada Bulog. Roni menjelaskan, proses pemuatan 8 ton minyak kita dilakukan pada Rabu siang dan langsung dikirim ke Sofivi untuk didistribusikan kepada mitra resmi Bulog.
6: Insya Allah sore sudah sampai di gudang Sofivi untuk didistribusi ke mitra Bulog yang ada di Pasar Galala dan ada di Akekolano.
5: Ia juga menegaskan, minyak goreng subsidi yang disalurkan melalui jaringan Bulog wajib dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Harga itu juga sama dijual di Kota Ternate. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Bulog dan Satuan Tugas Pengawas terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, masih ditemukan perbedaan harga di sejumlah wilayah karena terdapat distributor swasta yang menjual minyak kita di luar jaringan mitra resmi Bulog. Kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat konsumen tidak selalu sama dengan harga subsidi yang berlaku. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mencari solusi distribusi hingga ke wilayah Halmahera, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, untuk menjaga agar harga minyak kita di Sofivi tetap setara dengan Kota Ternate, Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda melalui Disperindak memberikan subsidi biaya logistik pengangkutan dari gudang Bulog Ternate ke Sofivi. Kebijakan ini telah berjalan selama beberapa bulan terakhir dan dinilai efektif membantu stabilitas harga minyak goreng subsidi di ibu kota provinsi.
6: Sudah beberapa bulan ini pemerintah provinsi untuk distribusi, intervensi untuk distribusi minyak dari gudang Bulog ke Sofivi. Di hari-hari besar keagamaan ada juga sebelum-sebelumnya juga Bank BI juga melakukan bantuan distribusi sesuai dengan kebutuhan di HKBN.
5: Dengan tambahan pasokan 8 ton serta dukungan subsidi distribusi dari pemerintah daerah, diharapkan kebutuhan minyak kita masyarakat Sofivi dapat terpenuhi dan harga jual tetap sesuai ketentuan pemerintah. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula akan melakukan nonton bareng FIFA World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SC dan selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bakal melakukan nonton bareng atau nobar World Cup 2026 berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 400.2.7/4657/SC. PLT Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Sula Basaludin Labesi menyampaikan pihaknya telah mengetahui surat edaran tersebut, namun sebelumnya akan melakukan koordinasi dengan bupati maupun sekretaris daerah untuk menentukan lokasi nobar. Untuk itu, sesuai pengamatan pihaknya, ada beberapa lokasi yang sudah menjadi target nobar, seperti di halaman ISDA, Taman Mangon, dan depan benteng.
8: Yang tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tito Karnavian dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia yang disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, kemarin pada apel pada hari upacara tanggal 17 bulan berjalan, pimpinan juga sudah menyampaikan kepada kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini juga melalui Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, untuk melaksanakan nonton bareng di pusat-pusat, mungkin di pusat pemerintahan atau di lapangan atau di tempat-tempat keramaian lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Hanya saja ini perlu kami sampaikan kembali kepada pimpinan, dalam hal ini mungkin bupati dan pak wakil bupati serta sekretaris daerah, agar mungkin mereka memiliki pilihan atau tempat kira-kira penyelenggaraan itu akan dilaksanakan. Dan mungkin ada pilihan-pilihan.
7: Ia menyatakan acara nobar tersebut sesuai surat edaran ada 7 poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, menginisiasi terselenggaranya nonton bareng. Kedua, memiliki lokasi yang menjadi titik keramaian serta bisa mendatangkan banyak orang. Ketiga, pemerintah daerah harus menggerakkan seluruh instrumen yang ada di daerah untuk ikut terlibat dalam nobar tersebut. Keempat, harus berkoordinasi dengan Forkopimda setempat agar nobar bisa berjalan dengan aman dan tertib. Yang kelima, melibatkan UMKM maupun instansi BUMN, komunitas pendidikan, komunitas kepemudaan yang berada di Kepulauan Sula. Yang keenam, melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan nobar. Yang ketujuh, bekerja sama dengan saluran televisi yang menayangkan live Piala Dunia 2006 secara resmi, dalam hal ini TVRI. Dari Sanana, reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dan desk editor Irwan Zailani menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk pagi hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam ya, di mana topik yang akan dibahas yaitu keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah, dan akan dibahas pendengar atau disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, Bapak Dr. Randus Haji Basir Ishak, MPDI, bersama Dr. Haji Asmia, Haji Hukum, selaku pemerhati perempuan. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Ijal, kacamata taruh di atas kepala. Aduh, luar biasa Bung Ijal, pegang kesana, pegang kemari. Itulah operatornya, luar biasa. Alhamdulillah, orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini. Ya, alhamdulillah kita orang sudah berada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kekuatan lahir batin. Dan semua pendengar juga kami doakan, semoga semua dalam keadaan iman wal Islam.
1: Amin.
0: Dan selalu menjalankan amanah yang diimban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang diutus ke muka bumi. Ha, kata orang. Ini dia. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik, om-om dan bibi-bibi, ya, pada kesempatan ini ubas tidak sendiri. Dong so tahu sudah, kalau binatang sendiri itu pasti ada tamu. Jadi ini tamu tidak sembarang tamu. Tamu datang juga tidak sembarang. Jarak jauh datang ke Ternate, dan sementara ada di studio RRI. Itu dia ubas pepantung, ya. Jadi sekarang Ubas mau salam dulu kita orang punya tamang satu ini, Dr. Haja Asmia Haji Hukum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dorang sedengar suara murni, suara jernih. Itu dia. Jadi sabantar ini nanti saya dengan ibu dokter ini bincang-bincang dengan om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung. Mudah-mudahan dorang bisa lihat, dorang bisa dengar. Ini di pendahuluan ini. Di pendahuluan ini pertama-tama, ya, kita orang ibu dokter, ya, kita orang akan ngopi silaturahim dulu.
1: Silaturahim dulu.
0: Di mana itu? Sekarang di Bacan, ya.
1: Oh, Bacan, ya.
0: Pergi di Bacan Barat, di Indari, ya. Kemudian di Bacan Timur, di Bibinoi, di Babang, ya, di Nyonyifi. Itu dorang semua di Bacan. Bacan.
1: Iya.
0: Kemudian di Obi.
1: Oh, di Obi juga.
0: Layui, Madopolo. Kemudian Saketa di sana. Di Gane, Gane Barat, Gane Timur. Kemudian ketorang pergi silaturahmi dorang Sanohi. Matapia Sula.
1: Matapia, ya.
0: Kabar bahapa? Ya. dong pe jamaah haji so pulang jadi dong so sanang. Ini ibu bupati. Assalamualaikum ibu bupati. Ini ibu bupati Sula ini. Kemudian tong silaturahmi. Masih tong silaturahmi 5 menit. Torang pigi di Halmahera Barat. Halbar. Ya, dorang sehat-sehat semua di Pabos, Payo Bobo Syariah. Di Patahir, di Susupu, Roku Tengah Balio. Patahir, assalamualaikum. Babaca, ya, kalau bulan Muharram itu Patahir babaca. Dan DP nasi kuning atau kukusan itu kirim kalau. Tong kalau di Ternate, ibu dokter,
1: yeah,
0: tong silaturahmi.
1: Ternate.
0: Tong pergi di Marikurubu, ya.
1: Marikurubu.
0: Di mana itu kalau Marikurubu itu?
1: Marikurubu naik ke darah.
0: Naik ke darah, ya. Di pohon cengkeh apa, ya?
1: Iya, cengkeh dan pala. Itu keluarga saya tuh banyak di sana.
0: Itulah Marikurubu ini, semua Marikurubu, ya. Di Acang, ya, di Pak Yasin, saya sebilang Pak Yasin duduk ke bawah. Kalau mau dengar, ente duduk ke bawah. Malam Jumat begini ngoni baca surat Yasin. Ini Pak Yasin. Kosam di Tanah Tinggi Barat, ya. Pak Komat, Mat Jerbus, ya. Kemudian Udin Jojo. Udin Dino ngoni duduk ke bawah diam-diam, ya. Pak Haji Rustam Alwi Di dufa-dufa, Moni juga duduk ke bawah. Diam-diam, jangan terlalu baca cerita banyak. Turun maghrib begini, dan turun subuh atau pagi hari, matahari sonai naik. Ah, itu jangan. Kemudian, selain Pak Yasin, Haji Kadir. Kemudian ketorang pergi di Ngade.
1: Ngade ya?
0: Tego, Tego, Mesabea.
1: Tagi, Tagi.
0: Hotu, Hotu, Mesabea. Siapa itu? Haji Halil.
1: Haji Halil.
0: Haji Halil dan Maitua. Ha, itu dia. Tompegi di Kematubu Tidore. Di Pak Acang di Maitara. Ko Yaya, Ko Sam, Ko Abdul Muhammad Lumaliar. Gatapi. Ya, itu dia. Ya, tong silaturahmi Ibu Dokter. Yeah. Ya, sekarang kita orang mau kupas. Kita orang punya topik ini, Ibu Dokter. Ya, topik ini begini. Keutamaan bulan Muharram 1448 Hijriah. Ini seperti apa yang kira-kira DP keutamaan ini? Tom bahas ini, topik ini sekitar 6 menit. Baru tom masuk pertanyaan. Ya, silakan Ibu Dokter mau kupas keutamaan bulan Muharram.
1: Ya.
0: Nah, seperti apa ini? Supaya dong dengar sana, ya. Saudara-saudara.
1: Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Semua sehat-sehat walafiat. Dalam keadaan sekarang ini lagi rame orang menonton bola ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi saya yang Ubas ini ingin bersilaturahmi membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Dan bulan ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal iddata syuhuri innallahi 12 syahran fi kitabillahi khalaqas samawati wal ardi minha arba'un hurum. Dari sejak Allah menciptakan bumi dan langit ini, maka Allah menetapkan 12 bulan dalam perputaran matahari. Sehingga matahari dan bulan, sehingga kita hari ini memasuki bulan Muharram dari 12 bulan itu. Ya, dari 12 bulan dibagi 4, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah Pak Ubas, kita sekarang masuk di bulan Muharram. Bulan yang dimuliakan Allah, yang dinanti-nantikan oleh seluruh hamba Allah yang beriman. Karena di dalam bulan ini banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita kupas hari ini.
0: Iya.
1: Dan lagi pula di dalam bulan ini juga banyak peristiwa. Sejarah historis itu banyak peristiwa. Iya. Para nabi-nabi kita yang mana melaksanakan tugas risalahnya, ya di situ Allah mencoba mereka. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrudnya, kemudian Nabi Nuh dengan perahunya, kemudian Nabi yang ditelan ikan, ya Nabi Yunus ditelan ikan. Ini terjadi pada bulan Muharram, sehingga kita mengenang sejarah sambil mengambil hikmah, itibar pelajaran dari apa yang terjadi itu, dan insya Allah kita terapkan. Satu hal yang menarik ini Ubas, yaitu di dalam bulan ini siapa yang berbuat baik pahalanya berlipat ganda.
0: Itu
1: Allah istimewakan. Allah menunggu kita siang dan malam.
0: Iya.
1: Menunggu pintu langit
0: yang
1: terbuka.
0: Cuma nonton bola.
1: Iya. Pintu langit terbuka ini. Doa kita istijabah langsung menuju ke langit, sehingga jangan sampai kita ketinggalan. Zikir-zikir kita tercatat sebagai zikir istimewa. Salat-salat kita tercatat sebagai salat-salat istimewa. Salawat sedekah kita tercatat sebagai amalan-amal soleh yang istimewa.
0: Iya.
1: Jangan
0: itu
1: sampai.
0: Uji coba pengantar ya. Dorang di Kayowa sana, di Mori, Busua, Tutupa di Bacan, so dengar itu. Dorang punya Ibu Dokter tadi semua kupas pelang-pelang. Jadi supaya dorang tahu bahwa keutamaan di bulan Muharram ini tadi sudah disinggung, salah satunya itu adalah tadi para nabi dan rasul. Dan yang paling utama adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu bukan di beliau takut, tapi demi untuk syiar.
1: Ya,
0: demi untuk syiar di Madinah. Beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, ibu doktor dan tong semua ini, terutama di kampung-kampung ini, kita orang harus ambil iktibar.
1: Sayang.
0: Kita orang harus berpindah pola pikir. Pola pikir yang dulu itu 360 tahun lalu itu. 360 ya. Hari bukan tahun ya.
1: Biar
0: 360 hari itu yang lalu itu yang kita orang salatnya bolong-bolong, sekarang 48 harus tong hijrah. Jadi harus yang baik. Nah, ini hakikat daripada hijrah, karena 350 hari itu sudah terlewati. Artinya ya Pak Yasin, artinya Pak Kosam, artinya Pak Udin Jojo, artinya Pak Om Dino, artinya Pak Haji Halil dan Doran di Tidore sana, artinya 360 hari sudah berkurang umurnya. Ah, itu jadi hati-hati. Ya, kita orang harus hijrah lebih baik dari hari kemarin. Sekarang saya mau umpamakan dulu.
1: Ya.
0: Saya mau kasih contoh dulu. Kalau ini 17 Agustus kan sisa 2 bulan.
1: Ya, betul.
0: Ketika masuk 17 Agustus, ngoni pe bandera mentar naik. Kalaupun ngoni kasih naik, dua hal. Wali kota paksa, dan ngoni kasih naik di penguni pe bandera model handuk kecil.
1: Nah,
0: ya. Kalau bola kaki,
1: bandera,
0: bandera itu
1: dua kali 2 meter,
0: barangkali 10 meter.
1: Ya.
0: Baru ngoni pi dubu taruh di atas mafana.
1: Saya.
0: Nah,
1: itu fenomena itu.
0: Ya. Kemudian tiang bendera tinggi. Kalau ya. Pak Wali Kota taruh parenta bilang ke sana bendera, ngoni alasan tarada tiang. Sekarang bola kaki saja, tiang satu peapako. Inilah juga perlu tong hijrah. Memaknai ini kita orang harus hijrah, evaluasi pada tahun-tahun yang lalu itu. Ini bukti Ubas Mulia dengan Ibu Dokter Mulia. Bulan Agustus ini kalau wali kota suruh kasenai bendera, ngoni kasenai pepe kecil model handuk. Kalau Argentina dengan Brasil, bendera di depa-depa.
1: Iya.
0: Torang cukup dulu, Ibu Dokter.
1: Iya.
0: Karena ini pertanyaan
1: ada
0: cukup
1: pertanyaan,
0: banyak masuk silakan. Ya. Nanti tong jawab. Bung Ijal, tolong kontrol-kontrol. Kalau itu memang ada waktunya sudah sampai. Pertanyaan yang pertama, Ibu Dokter, pelang-pelang supaya dorang bisa tahu di sana.
1: Iya.
0: Saya Yunus dari Tidore.
1: Ya.
0: Cantumkan Tidore apa? Maitara, Tuguiha, Tomolow, Gorabati, Mafututu, cantumkan. Mau tanya Ubas. Ya. Apa jaminan dan keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Muharram? Di bulan Muharram Tasu'a dan Asyura. Nah, kira-kira bagaimana ini Ibu? Sekarang ya, Ibu Dokter mau kupas.
1: Saya. Jadi alhamdulillah ini penanya sudah menjelaskan, mengarahkan kepada kita ke arah puasa.
0: Iya.
1: Jadi ada dua hari puasa, yaitu Tasu'a dan Asyura. Saya ingin membagi dulu. Kita bahas tentang puasa Tasu'a.
0: Ya.
1: Tasu'a itu berasal dari bahasa Arab. Wahai bilangan tisa'ah. Tisa'ah itu artinya 9. Jadi hari ke-9. Puasa ini ketika Rasulullah berada di Madinah, itu Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari itu, yaitu pada puasa pada hari 10 harusnya. Dia, saya bicarakan 10 dulu ya, hari Asyura.
0: Singkat-singkat.
1: Ya, dia tanya kenapa ini orang-orang berpuasa ini? Ya, karena mereka mengenang Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah, oh iya kalau begitu kita lebih mencintai, lebih tinggi cinta kita kepada Nabi Musa daripada mereka. Oke, kita puasa hari 10, kita puasa pada tanggal 10. Terus Rasulullah menambahkan, seandainya untuk menyelisih mereka, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan Tasu'ah. Sehingga Muharram, untuk melihat kepentingan dari puasa ini, Asyura itu hari ke-10, dengan hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa pada 10 atau 10 Muharram atau sebut hari Asyura, maka pahalanya diampuni dosa-dosanya satu tahun yang lalu.
0: Nah, iya.
1: Untuk itu mari kita jangan sampai ketinggalan. Kalau 9 kongoni mengkali sibuk, tarasnya 4, ya 10 jangan sampai ketinggalan.
0: Iya.
1: 10 itu harus puasa.
0: Coba cek di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram itu jatuh tanggal berapa?
1: Karena pahalanya besar sekali.
0: Iya.
1: Diampuni dosa-dosa.
0: Iya, jadi berarti tong puasa ya, om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung dong so dengar, tong puasa sunnah tanggal 9 Muharram ya disebut dengan puasa Tasu'a, dan 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura.
1: Nah, ini Pak Ubas, ada yang tanya nih. Kalau saya tidak sempat puasa tanggal 9, bagaimana? Tidak apa-apa ya.
0: Iya,
1: yang penting 10-nya itu jangan ketinggalan.
0: Ya, sekarang tanya lagi di peniat, bagaimana niatnya?
1: Ubas.
0: Iya. Nawa itu sauma. Ah, itu di penawa itu sauma itu. Kalau tara bisa lagi bahasa Arab,
1: bahasa Indonesia, bahasa Makiang boleh.
0: Nawa itu sauma, ya. Tak terus mau disebut dia petasua tadi. Kalau Muharram mau disebut Asyura.
1: Saya.
0: Nawa itu sauma, ya. Terus.
1: Yaumul Asyura.
0: Ya, Yaumul Asyura.
1: Sunnah
0: Ta'ala. Jadi gampang saja.
1: Saya.
0: Kalau saudara tahu ini di Bali Tata dan Rangarang sana, bagai di bahasa sendiri. Saya puasa Tasu'a sunat karena Allah Ta'ala.
1: Saya. Titik.
0: Saya puasa Asyura karena sunat karena Allah Ta'ala. Titik. Selesai.
1: Iya.
0: Pakai bahasa
1: iya. Majub, pakai boleh. Bahasa Makiamah, Tidore segala macam
0: ya, boleh.
1: Allah tuh tahu bahasa
0: ya,
1: kita.
0: Kalau
1: karena itu niat, niat itu yang utama di hati, kemudian diucapkan dengan lisan.
0: Kerjakan. Pakai bahasa sendiri boleh. Misalnya Pamail di Mangga 2, ya. Ngoni puasa sadiki, ngoni puasa sunat sadiki, puasa Tasu'a dan Asyura pamail.
1: Iya. Ini Ustaz, ada yang bilang begini sama saya, Ustazah, sujam 10 baru tong ingat. Sujam 10 ini baru tong, iya pagi baru tong ingat. Ih, ini hari tanggal berapa ini? Ini puasa Asyura, kontonton tertahu ton tercahur tadi malam. Tidak apa-apa. Namanya puasa sunnah.
0: Ya.
1: Kalau sulupa sahur niat tadi malam, kong pagi-pagi huni belum makan apa-apa.
0: Ya,
1: syaratnya itu. Belum makan apa-apa.
0: Syaratnya itu.
1: Kong huni ingat, huni belum baca niat. Kong huni mulai puasa tanggal 10, jam 10 ke atas sampai buka puasa.
0: Baik.
1: Tapi kalau huni sumakan jangan.
0: Pertanyaan yang jangan. Kedua, saya siapa yang dia nih? Mustaqim di Maba mau tanya Ubas. Saya mengikuti di media banyak warga negara yang pindah agama jadi mu'alaf. Oh iya iya. Seperti Inggris, Amerika
1: iya,
0: dan lain-lain. Padahal mereka pintar-pintar, bahkan banyak juga gereja ditutup. Apakah karena ajaran mereka tidak lagi mengajarkan ajaran dengan benar? Mohon kupas Ubas. Dengar baik-baik penanya itu. Ya, ketemu kupas begini. Ya, kalau di Inggris, Amerika, negara-negara superpower, ini sekarang ini sudah canggih. Ilmu sudah terbuka. Dulu di Maba, kemudian di Tepeleo, di Sondo-Sondo, ngoni basambungi, tara mau kok kasih ilmu. Sekarang suta buka ilmu. Jadi kalau ilmu suta buka, segala hal ada semua. Silakan ngoni pilih sesuai ngoni punya kemauan, sesuai ngoni punya keyakinan pilih. Kalau misalkan ngoni mau agama A, agama B silakan. Dorang di Inggris dan di Amerika begitu. Ya, tarbaku pusing. Coba Ustazah Bang Kadi Bu Dokter bisa menambahkan.
1: Iya. Jadi kita lihat ada salah satu untayan kalimat ya, ad-dinu al-aql. Ladina liman aqala lahu. Yeah. Agama itu adalah berdasarkan akal pikiran, rasional, otak dipikirkan panjang-panjang. Tapi kalau tidak berarti bukan agama. Prinsip inilah yang membuat orang-orang yang ingin tahu tentang apa Islam itu bagaimana, tadi Ustadz sudah sampaikan, sudah terbuka itu tentang Islam itu seperti apa, setelah ini seperti apa, dan hasil daripada kitab suci Al-Quran itu sudah jelas-jelas dan tidak ada perubahan sedikit pun sampai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah akan menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Ini yang menarik buat mereka. Sementara kitab-kitab suci mereka mungkin mereka menganggap tidak pas atau tidak pantas, mantap kan bagaimana?
0: Ya, jadi ini pertanyaan yang berikut. Saya Sumarni, ibu rumah tangga. Mengapa kebanyakan laki-laki banyak selingkuh? Mohon penjelasan Ubas dan Ibu Dokter, silakan.
1: Ya, sebenarnya selingkuh itu adalah merupakan fenomena lingkungan yang terjadi. Selama kita bertawakal kepada Allah, kita beriman kepada Allah, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah apabila melihat hamba itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melindungi hamba itu dan memberikan jalan keluar. Itu selingkuh karena apa? Karena faktor tidak puas di rumah tangganya, merasa orang di sebelah lebih baik, tetangga sebelah lebih hebat. Padahal faktor-faktor itu hanya merupakan sambilan, merupakan anggapan yang tidak benar. Karena nyatanya berselingkuh itu akibatnya dosanya banyak, keuntungannya tidak ada, merugikan. Ya, ada orang selingkuh, ternyata ketahuan, dipecat dari keluarganya, dipecat dari kantornya dan sebagainya. Okay. Dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaat.
0: Ya, jadi tanya mengapa ini kan begini. Ngoni ibu-ibu, ngoni mama-mama, ngoni di kampung-kampung itu jangan terlalu makan banyak pinang itu. Ya, ngoni semer, ngoni pemulu itu sampai bapak-bapak darah.
1: Iya.
0: Itu nanti salah satu cirinya itu ngoni pesuami akan lari. Nah. Ngoni bastel sedikit.
1: Betul.
0: Ngoni pe daster itu yang tata robe itu jangan ngoni pakai. Kemudian kalau ngoni pakai terlalu akan ngoni pipa itu bilang di sana saya pe bini ka dorom.
1: Berubah ya, ini tahun berubah itu. Kita harus
0: jadi,
1: berubah.
0: Oleh karena itu artinya
1: ini sudah kita harus hijrah
0: sedikit ya.
1: Hijrah ya, saya. Jadi ini saya Ustaz saya tambah. Kita memaknai kata hijrah. Jadi kemarin Ustaz bilang kemarin yang tidak baik kita berhijrah menjadi baik.
0: Tunggu pertanyaan
1: mungkin
0: dulu. Ini pertanyaan saja. Jangan konsoliwati tadi itu.
1: Terus.
0: Jadi itu mengapa laki-laki itu tadi
1: selingkuh? Karena itu faktor tadi. Itu.
0: Jadi ngoni so tahu tanpa mati laki-laki Pak Yasin begini-begini. Ah itu ngoni juga pastel.
1: Pelayanan yang memuaskan.
0: Jadi harus pelayanan prima. Ya, Om Dino jangan ente tertawa deng Udin Jojo. Ah begitu, kasih tahu pelan-pelan ngoni pe bini. Coba kalau ngoni keluar dari rumah ku menuju pasar, ngoni gosok sadiki ngoni pe semengken sadiki tipis-tipis ka. Nah, kemudian jangan ngoni pakai ngoni pe daster tata robe jangan, tapi jangan sampai gitu ngoni pakai jandung orang pasar bilang ini manusia sana manusia kah domba jalan itu. Itu jangan. Oke, ini intermezzo.
1: Ada lagi
0: ya, mudah-mudahan ibu-ibu orang semua sehat dan selalu menjaga rumah tangga. Terakhir pertanyaannya, saya itu kasih cepat, ini waktu habis.
1: Saya
0: Rugaya dari Morotai, Gota Lamu, mau tanya Ubas. Ada ustaz ceramah bilang begini, banyak perempuan masuk neraka. Apakah karena dosa lebih banyak? Lalu bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki gemar minuman khamar. Bohong dikupas. Ini terakhir. Silakan. Ya. Ini setengah menit.
1: Iya, jadi itu benar. Hadis mengatakan bahwa paling banyak di neraka itu perempuan. Faktornya apa? Ya. Lisan. Jadi tong ini Carlota ini termasuk membawa kita ke neraka. Ya, lisan kita yang kurang. Kemudian kita tidak menyadari kiprah kita sebagai seorang ibu, wanita salihah harus berkiprah sebagai orang dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hal kita sebagai orang perempuan yang soleha itu kita harus mengikuti semua syariat Islam. Tadi sudah diubah bilang pakai daster ya pagi-pagi abis subuh, sampai subuh abis tuh mandi bersih-bersih, pakai badai ya, kasih alis kalau sadiki, kasih semakin sadiki, berhiaslah untuk suami, pahalanya besar sekali.
0: Baik, saya kira ini singkat sekali karena waktu kita terbatas habis. Mudah-mudahan Ubas ya bisa berjumpa lagi yang akan datang, dan Ubas dan Ibu Dokter mau pamit, mau permisi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukur Loci, syukur Eb, syukur Dala, syukur Dofu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Kipra Desa bersama Ustadz Basir Ishak dan juga Ibu Dr. Haja Asmia Haji Hukum. Dan pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 di mana Kanada melawan Qatar ya, langsung dari Stadion BC Place Vancouver. Ini untuk pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B antara Kanada melawan Qatar. Selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih Echa dan saudara pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog interaktif Pesta Bola Dunia 2026 edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Davi Baba hadir untuk Anda pagi hari ini bersama dengan para narasumber yang tentunya sudah siap sedia pagi ini membahas topik yang sejak kemarin sudah kita susun, yaitu menjaga tradisi ataupun menjaga identitas budaya di tengah euforia Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tentunya dialog pagi ini kami bersama dengan narasumber yang pertama di studio saat ini sudah hadir Bung Asgar Saleh, pengamat sepak bola tanah air. Selamat pagi, Abang Gah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik ya. Ini menjadi kali kedua ya kita bersama dengan Bung Asgar Saleh membahas terkait dengan bagaimana pertandingan yang ada di Piala Dunia kali ini. Dan saat ini sementara berlangsung juga pertandingan antara Qatar menghadapi
1: Kanada
0: ya, tuan rumah Kanada. Dan skor saat ini juga kami pantau sudah 4-0, Abang Gak?
1: Oke.
0: 4-0, dan tentunya pertandingannya masih akan terus berlangsung hingga full time nantinya. Dan pendengar, selain Bung Asgar Saleh, kami juga tentunya menunggu narasumber lainnya, yaitu Rizal Marsauli yang merupakan sekretaris daerah Kota Ternate sekaligus pendukung timnas Spanyol. Kami sembari menantikan narasumber lainnya, tentunya kami akan berbincang-bincang dengan Bung Asgar Saleh terlebih dahulu pagi hari ini. Dialog interaktif Ternate pagi ini atau dialog interaktif Pesta Bola Dunia 2026 juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Ternate, dan juga Anda dapat saksikan sekaligus dengarkan di aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat bergabung bersama kami di layanan telepon kami 0921-3125-521. Untuk mengawali perbincangan pagi hari ini sembari menantikan narasumber yang lain, saya akan berbincang lebih banyak dengan Bung Asgar Saleh. Abangga, kita tahu bersama bahwa di pertandingan awal masing-masing fase grup ini menghadirkan cukup kejutan, di antaranya Brazil yang diunggulkan bisa menang melawan Maroko, namun imbang tentunya, malahan Maroko yang lebih dulu memberikan kejutan kepada Brazil dengan golnya. Kemudian juga ada laga lain yang teranyar kemarin, kita lihat Portugal melawan Kongo ya. Kongo di mana mampu menahan imbang Cristiano Ronaldo CS. Nah, Anda melihatnya seperti apa di awal-awal perhelatan untuk masing-masing grup ini?
1: Iya, memang dari awal sih sebenarnya kalau kita melihat grouping yang dilakukan oleh FIFA, ada 12 grup dan pembagiannya lumayan merata.
0: Iya.
1: Hanya grup F ya, sepanjang yang saya catat itu hanya grup F di mana ada Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia yang dianggap sebagai grup neraka. Ternyata banyak kejutan dan itu membuktikan bahwa sepak bola memang sudah berkembang demikian pesat, sudah merata. Orang kadang-kadang mempertanyakan kenapa Spanyol begitu kesulitan mengalahkan Tanjung Verde misalnya, atau Brasil ya levelnya hampir sama dengan Maroko. Kemudian ada beberapa, Portugal kemarin gagal melawan Republik Demokrat Kongo. Kongo itu ada dua, Bung Raffi. Kongo ada yang Republik Kongo, ada yang Kongo Republik Demokrat. Kalau Kongo yang Republik Demokrat yang lawan Ronaldo dan kawan-kawan ini, dulu Piala Dunia 1974 di Jerman itu mereka datang dengan nama Zaire. Sekarang berubah lagi jadi
0: Republik Kongo ya.
1: Ya, RD Kongo itu dulu namanya Zaire. Mereka ini kepesertaan yang kedua. Tapi orang selalu mempertanyakan kenapa tim-tim besar selalu kesulitan menghadapi tim-tim yang baru muncul. Orang tidak pernah bertanya, tidak pernah mengakui bahwa sepak bola sudah jauh berkembang. Sudah kualitas sepak bola sekarang sudah nyaris merata ke seluruh dunia. Dan memang kita menunggu ini pertandingan, baru pertandingan pertama di grup, ada pertandingan kedua, ada pertandingan ketiga. Segala sesuatunya masih bisa terjadi dalam sebulan ke depan.
0: Baik, jadi memang begitu cukup banyak kejutan di awal, dan seperti Bung Asgar Saleh sampaikan terkait dengan peluang-peluang masing-masing timnas di grupnya begitu ya. Nah, kalau boleh kita ulas per grup, Bangga. Di grup A kita lihat ada kekuatan Kanada, Swiss, Qatar dan juga satunya lagi. Nah, Anda melihat di grup ini kira-kira yang sudah memainkan pertandingan kedua hari ini ya, tim mana yang paling difavoritkan juara? Apakah tuan rumah Kanada disambut juga dengan kekuatan Swiss dan termasuk juga Qatar mungkin perwakilan?

0: dari Asia.
1: Ya, ini memang hasil yang mengejutkan ya, karena Qatar sementara berlangsung, dan mengapa mereka sampai kebobolan 4-0 karena memang mereka bermain dengan 9 orang. Tadi yeah. dua pemainnya di kartu merah langsung dan mengurangi keseimbangan tim. Jadi kalau dari grup A sih sebenarnya ada Bosnia Herzegovina di sana, tapi mengejutkan tadi Bosnia kalah-kalah dari Swiss ya. Dan overall secara keseluruhan memang kalau kompetisi ini berlangsung fair sesuai dengan regulasi yang biasanya, cuma karena ada penambahan jatah partisipan, akhirnya FIFA mengambil jalan tengah untuk mencukupi jatah 32 besar di babak stakeout pertama. Ya, memang harus ditambah 8 tim dari peringkat 3 terbaik. Ini akan, menurut saya, akan sedikit mendistorsi persaingan, karena ada tim-tim yang sejatinya memang tidak lagi lolos, mereka bisa berebut untuk jatah 3 itu. Jadi di grup ini mungkin kita mengunggulkan Swiss sama tuan rumah Kanada untuk lolos.
0: Baik, Kanada dan juga tuan rumah Kanada dan juga Swiss ya, yang saat ini kami lihat di live score terkini 4-0 untuk tuan rumah ya, Kanada ya. Dan kalau kita loncat ke grup selanjutnya ya, mohon maaf tadi di awal juga ada grup A yang baru saya diulas adalah perwakilan dari grup B. Sementara tuan rumah Meksiko, abang nggak berada di grup A bersama dengan Korea Selatan, Ceko dan juga Afrika Selatan. Kalau Anda melihat di grup A ini kekuatan apakah menjadi milik tuan rumah Meksiko ataukah nantinya akan ada kejutan dari Korea Selatan ataupun Afrika Selatan sendiri yang tampil cukup baik di pertandingan awal.
1: Di grup ini memang nanti siang akan ada big match ya, antara tuan rumah melawan Korea Selatan, antara Meksiko melawan Korea Selatan. Ini sebenarnya kekuatan, dua kekuatan tradisional boleh dikata begitu, karena sering muncul di Piala Dunia, dan di pertandingan pertama baik Meksiko maupun Korea meraih kemenangan ya. Dan ini hasil yang menurut saya mempermulus langkah keduanya. Apakah big match sebentar lebih kepada penentuan perebutan posisi peringkat pertama. Yang kejutan yang justru muncul adalah Ceko yang jadi salah satu kekuatan tradisional dari Eropa tadi harus ditahan imbang oleh Afrika Selatan ya. Dan itu membuat persaingan untuk memperebutkan posisi tiga terbaik di setiap grup menjadi terbuka lagi. Tapi kalau overall di atas kertas, Meksiko dan Korea Selatan sangat
0: yang berpeluang untuk favoritkan untuk lolos ke berikut untuk peringkat pertama dan juga runner up. Nah, yang menarik juga Bangga di grup C ya, di saat ini di grup C sendiri Skotlandia yang kemarin menang di laga perdana sementara memimpin klasemen grup C, sementara Maroko berada di kedua dan Brasil kemudian Haiti di posisi paling bontot atau paling buncit. Nah, besok kita lihat Brasil akan menghadapi Haiti sementara Skotlandia menghadapi Maroko. Dari dua pertandingan ini Anda melihat apakah Brasil akan misalnya kembali kesulitan seperti halnya melawan Maroko?
1: Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti update terkini Neymar tidak akan bermain melawan Haiti. Itu pertama. Kemudian kedua, tergantung pilihan taktikal dari Ancelotti sih sebenarnya. Karena selalu saya bilang bahwa di level Piala Dunia seperti ini dengan kompetisi yang lumayan panjang, bakat, materi pemain itu tidak menentukan, selamanya tidak menentukan hasil sebuah pertandingan. Lebih kepada komitmen tim, keinginan, hasrat untuk menang, itu yang kadang-kadang membuat sebuah tim jadi berbeda. Kita lihat Portugal kemarin, apa sih salah mereka ya, dengan skuad yang demikian mewah tapi toh bisa ditahan oleh Kongo. Kemudian di grup ini memang Haiti selalu dipandang sebelah mata, tapi jangan lupa bahwa Skotlandia di pertandingan pertama sangat kesulitan, harus menundulkan Haiti dengan skor tipis 1-0. Kita tidak tahu besok, Brasil di atas kertas pasti semua dunia mengunggulkan dia untuk menang lawan Haiti. Pertandingan yang menarik justru terjadi antara Skotlandia dan Maroko, itu big match di grup ini ya, di grup C ini, dan itu bisa jadi menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup. Kalau ada tim yang menang, otomatis sangat mungkin dia akan keluar sebagai juara grup.
0: Baik, apa enggak? Yang menarik tadi yang Anda sampaikan mengenai ketiadaan Neymar di match kedua besok melawan Haiti. Apa sih sebenarnya menurut Anda yang membuat Carlo Ancelotti berjudi membawa Neymar ke Piala Dunia kali ini, sementara di dua pertandingan awal saya dia sudah dipastikan tidak dapat tampil?
1: Kalau melihatnya, harus membacanya secara umum ya. Piala Dunia ini bisnisnya terlalu besar, satu. Kemudian kedua, di Brasil itu tekanan medianya luar biasa terhadap pelatih tim nasional. Apalagi ini untuk kali pertamanya sepanjang sejarah Selecao itu baru mengontrak pelatih asing untuk menukangi timnas mereka, sehingga meskipun Ancelotti punya nama besar di kompetisi Eropa, sukses berkali-kali di level klub, tapi belum tentu untuk diterima sebagai pelatih tim nasional. Debat ini kemudian mengarah kepada opini yang seakan-akan memaksa dalam tanda kutip bahwa harus pemain ini diambil, harus ini. Kebintangan Neymar itu bagi masyarakat Brasil sampai saat ini masih lebih levelnya dibanding pemain lain, sehingga meskipun dalam situasi yang tidak bugar, masih terlilit cedera, dia tetap dipaksa untuk dipanggil, dan anehnya memang Ancelotti mengikuti itu. Termasuk ada beberapa pengambilan pemain yang menurut saya out of the box ya. Publik mempertanyakan misalnya ketika kemarin mereka gagal mencetak gol, itu termasuk ya, kita juga agak heran sih. Brasil itu kan selama ini terkenal dengan penyerang-penyerang utama yang bermain di klub-klub besar ya. Mulai dari Romario, ada Ronaldo, ada banyak sekali pemain. Tapi tiba-tiba timnas Brasil ya, Bung David, timnas Brasil itu diperkuat oleh penyerang utama mereka hanya bermain di Brentford. Klub Liga Semenjana lah di Inggris. Dan itu jadi pertanyaan besar. Padahal di saat yang sama Brasil punya talent, misalnya ada João Pedro di Chelsea. Itu yang tidak dipanggil. Dan kemarin juga agak aneh dalam situasi yang butuh gol, ketika Maroko bermain demikian dengan sirkulasi yang cepat, dengan intensitas yang tinggi, seorang Endrick itu tidak dimasukkan. Ini yang masih jadi pertanyaan. Saya kira Ancelotti tentu akan melakukan evaluasi serius, dan mudah-mudahan besok Brasil dengan Haiti bisa mendapat hasil yang lebih baik.
0: Baik, nah kalau kita loncat berikut ya, setelah grup D ini ada Amerika, Australia, Turki, dan juga Paraguay. Nah yang menarik juga di grup E, grup E bangga ya, ada Jerman, Pantai Gading, Ekuador, dan Korea. Jerman kemarin menang telak, skornya persis sama dengan ketika mereka mengalahkan Brasil 7-1 waktu itu. Nah ada juga kekuatan Ekuador dan juga Pantai Gading yang kemarin menang telak ya, menang telat di menit-menit akhir baru bisa mampu membuat atau membawa kemenangan. Anda melihat kekuatan grup ini, tentunya saya yakin dan percaya ada pada Jerman. Selanjutnya tim-tim di bawah yang difavoritkan menjadi runner up dan mungkin saja peringkat ketiga terbaik.
1: Iya, minggu ini hari nanti Jerman akan berhadapan dengan Pantai Gading ya. Hasil itu akan menentukan siapa yang akan jadi juara grup, karena dua-duanya di partai awal menang. Kita tidak bisa berspekulasi, karena saya bilang bahwa kemenangan Jerman atas Curaçao itu bukan sesuatu yang memang tiba-tiba terjadi. Itu memang ada setup, ada latihan, ada hal-hal teknis yang dilakukan untuk itu. Dan kita menikmati sih proses golnya, bukan gol-gol yang kebetulan terjadi, bukan gol karena penalti atau hadiah dari wasit dan sebagainya yang selama ini diklaim sebagai hal yang merusak Piala Dunia. Tapi ketika kita melihat itu, kualitas golnya memang tercipta itu. Dan ujian sesungguhnya bagi Jerman sejak awal memang saya bilang ada di pertandingan melawan Pantai Gading dan Ekuador, karena memang levelnya sedikit di bawah Jerman ya secara materi. Dan ini akan jadi masalah serius sih sebenarnya. Kita menunggu apa kejutan masih terjadi di Piala Dunia atau belum.
0: Baik, baik. Nah, sementara itu Abang Ga ya, di kita lihat, kita mengulas masing-masing grup kekuatan, namun beberapa grup kita lewati, kita mungkin lebih spesifik kepada grup-grup yang ya memiliki tim-tim yang punya kans lebih untuk melaju ke babak selanjutnya. Nah, kemarin Spanyol melawan Tanjung Verde. Nah, yang memang di luar dari ekspektasi pendukung timnas Spanyol begitu ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa kekuatan Tanjung Verde kali ini yang mungkin menurut sebagian orang akan menjadi bulan-bulanan di grup, karena ada Uruguay, ada Spanyol, dan termasuk juga Arab Saudi.
1: Babak kalau melihat hasil pertandingan pertama memang mengejutkan ya, mengejutkan. Tapi kalau melihat permainan Spanyol ketika melawan Tanjung Verde, sebenarnya menurut saya kesalahan taktikalnya ada di pelatih ya. Spanyol ini tim besar, tapi sudah lama dia kehilangan penyerang hebat. Ketika era Fernando Torres berakhir, kemudian sedikit dilanjutkan oleh Alvaro Morata, saat ini kita kebingungan striker penyerang utama Spanyol itu siapa. Memang Aris Sabazal ada kemarin, tapi kan dia tidak, nyaris tidak memberi dampak apa-apa terhadap perbedaan tim secara kolektif. Dan ini akan jadi masalah yang mungkin saja akan dianalisa. Spanyol tetap jadi unggulan, karena biar bagaimanapun di grup ini dia punya sejarah hebat di Piala Dunia dan punya materi pemain yang jauh lebih itu. Tapi ada catatan bahwa dia toh ditahan oleh Tanjung Verde, dan ini mengejutkan. Kemudian ada Arab Saudi yang di luar dugaan juga pada pertandingan pertama mampu menahan Uruguay. Ini akan jadi persaingan, karena di grup ini belum ada pemenang, semua empat-empat timnya imbang. Ini akan jadi sesuatu yang lebih menarik di pertandingan kedua nanti. Kita akan melihat bagaimana peta persaingan.
0: Baik, nah karena kebetulan pendukung timnas Spanyol sudah ada ya, Pak Sekretaris Daerah Kota Ternate, Pak Rizal Marsauli, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kebetulan Pak Sekda tadi kita membahas bersama dengan Bung Asgar Saleh, masing-masing grup ya, kita ulas dari grup A, dan ternyata ketika sampai di grup H, Spanyol ya, yang kemarin sempat kesulitan juga melawan Tanjung Verde ya, ini menjadi menarik. Nah, sebagai pendukung timnas Spanyol sendiri, Anda melihat apakah dari pertandingan awal kemarin bisa disimpulkan bahwa filosofi penguasaan bola atau tiki-taka, apakah masih menjadi gaya yang relevan untuk menghadapi sepak bola modern saat ini? Sementara di satu sisi kemarin melawan Tanjung Verde yang sebagian besar mungkin ya, pencinta sepak bola memprediksi Spanyol tidak akan kesulitan menang melawan Tanjung Verde, sementara kita tahu bersama hasilnya seperti apa.
2: Ya baik, terima kasih. Pagi ini temanya kita cerita tentang Piala Dunia, kemudian sejauh mana pemerintah kota memfasilitasi sejumlah fasilitas yang itu kemudian dijadikan sebagai arena atau tempat nonton bareng. Nah, saya sendiri adalah orang yang sangat fans berat terhadap tim Spanyol. Jadi dari awal-awal memang karena Barcelonanya, kemudian walaupun kita lihat bahwa squad yang dibawa oleh pelatih ke Amerika kali ini memang mayoritas Barcelona. Dari Barcelona, tetapi itu tidak merubah cara bermain tiki-taka dari tim Spanyol. Nah, cerita tentang Tanjung Verde kemarin itu, mungkin tadi Bung Asgar juga, selamat pagi Bung Asgar.
1: Dan ya, pagi Pak Sek.
2: Dan apa yang telah diulas tadi, memang kalau kita lihat ini juga baru pertama, masih babak penyisihan. Jadi apapun bisa saja terjadi di sana. Pelatih pasti punya strategi, sehingga kemarin kita baru lihat Dani Olmo, kemudian Nico William, kemudian Yamal, itu baru di masukkan di babak kedua. Bahkan di line up-nya mereka bertiga tidak masuk. Nah, ini artinya bahwa ada yang ingin dimainkan oleh pelatih di Piala Dunia kali ini. Nah, bisa saja ada hal yang mengejutkan atau mungkin yang lebih besar lagi akan terjadi di pertandingan melawan Arab Saudi nanti.
0: Melawan Arab Saudi. Nah, Anda melihat kan Spanyol seperti apa ketika nanti melawan Arab Saudi beberapa hari ke depan? Karena di pertandingan kemarin Arab Saudi juga sangat menyulitkan Uruguay dengan skor yang imbang.
2: Benar, dan di grupnya ini semuanya draw. Dan ini semuanya draw. Ini membuktikan bahwa semua negara yang mereka masuk dan lolos ke Piala Dunia ini tentu tidak bisa kita remehkan. Artinya semua tim itu punya kekuatan. Sampai mereka bisa lolos ke Piala Dunia, artinya mereka itu adalah tim-tim tangguh, tim-tim yang kuat, termasuk Arab Saudi. Nah, sehingga kita tahu persis Arab Saudi beberapa kali juga sempat bertemu dengan timnas Indonesia. Nah, kemudian mereka juga adalah salah satu tim yang besar, dan kemudian juga dilatih oleh pelatih yang profesional, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti ketika menghadapi Spanyol ini juga akan lebih seru jika dibandingkan dengan Tanjung Verde kemarin.
0: Iya, tapi Anda tetap optimis Spanyol akan menang.
2: Saya optimis menang 3 poin.
0: 3 poin ya. Oke, untuk skornya nanti kalau pertandingan akan berlangsung. Nah, saya kembali ke Abang Gam. Kemarin juga kita lihat Argentina ada fenomena yang tentunya Messi mencetak hat-trick begitu ya. Apakah ini sudah dapat diprediksi sebelumnya? Sementara di laga-laga lain juga ada pemain-pemain yang mampu mencetak lebih dari satu gol baru di pertandingan awal. Ini juga akan menjadi menarik untuk perebutan siapa yang akan keluar sebagai top skor Piala Dunia 2026. Karena Messi juga sudah menyamai rekor dari Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Nah, Anda bisa mengomentari terkait dengan ini seperti apa?
1: Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sek ya, bahwa Pak Sekda ya, oleh ini pertandingan baru pertama, di pertandingan pertama setiap grup baru memainkan pertandingan pertama, dan apa yang dihasilkan oleh Messi terlepas dari kejeniusan yang dia miliki untuk membuat 3 gol di partai melawan Aljazair, yang kalau kita lihat di partai uji coba sebelumnya mereka mengalahkan Belanda 1-0 ya. Tapi ada perbedaan sangat signifikan dengan misalnya orang membandingkan antara Messi dengan Ronaldo. Yang terjadi di Ronaldo benar-benar menyedihkan bersama Portugal, yang terjadi di Messi sebuah hasil yang bagus bersama Argentina. Kenapa? Apa bedanya? Karena 9 pemain Argentina di luar Emi Martinez sebagai penjaga gawang itu berlari sepanjang laga, bergerak 100%, mereka memberikan semuanya untuk seorang Messi, untuk Argentina. Itu yang membedakan. Sementara di Portugal ketika laga pertama berlangsung, Ronaldo nyaris terisolir sendirian di depan. Benar bahwa dia sudah berusia 41 tahun, beda 2 tahun dengan Messi, tapi jangan lupa bahwa sepanjang laga itu dua back dari back tengah terutama dari Kongo itu selalu menjaga dia. Artinya dia punya sesuatu yang berdampak terhadap hasil pertandingan, dan itu bedanya. Makanya di awal tadi saya selalu bilang bahwa di level seperti Piala Dunia, kadang-kadang bakat itu bukan faktor penentu. Anda boleh datang dengan kualitas bintang, tapi kerjasama tim, karena bermain bola ini kan 11 orang.
0: Iya.
1: Kerjasama tim, komitmen, passion, hasrat untuk memenangkan pertandingan, berjuang atas nama negara itu, kalau dia bersatu itu bisa mengalahkan apa saja. Dan itu terbukti ketika misalnya 11 pemain Argentina plus yang ada di bench maupun pelatih mereka seluruhnya berdiri untuk mendukung Lionel Messi.
0: Baik, baik. Oke. Nah, di sisa waktu yang ada mungkin kita akan sedikit menyentil terkait dengan budaya dan bagaimana dorongan dari pemerintah daerah. Pak Sek, nah sebagai perwakilan dari pemerintah daerah sekaligus pendukung timnas Spanyol, bagaimana Anda kemudian melihat antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia tanpa harus melupakan identitas budaya lokal tentunya? Pemerintah Kota Ternate sudah begitu luar biasa menyajikan Benteng Oranye yang full setiap pertandingan, terutama Brasil, Argentina dan juga tim-tim lain. Nah, bagaimana kemudian pemerintah melihat antusiasme yang ada saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Memang euforia Piala Dunia ini sudah menjadi sesuatu yang dirindukan oleh semua orang di semua negara, untuk bagaimana momentum ini tidak saja kita menikmati tontonannya, tetapi pemerintah atau negara juga bisa hadir untuk memfasilitasi warga atau masyarakatnya untuk bisa menikmati tontonan gratis yang berkualitas ini. Nah, pemerintah melalui surat edaran dari Mendagri itu telah memerintahkan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk dapat memfasilitasi sejumlah fasilitas ruang-ruang publik untuk bisa dijadikan sebagai lokasi nonton bareng. Nah, pemerintah Kota Ternate sendiri telah mengambil spot itu di Fort Orange, tepatnya di Taman Film, yang kemudian itu dikemas, di packaging menjadi Kampung Piala Dunia 2026. Nah, ada beberapa sejumlah ketentuan yang kemudian itu menjadi pagar untuk nantinya bisa ditaati oleh semua fans yang ada di Ternate. Untuk yang pertama, mungkin kita tidak bisa menonton itu dari arah sisi barat, terutama di atas gedung atau bangunan dari Benteng Orange itu sendiri. Nah, yang kedua, para setiap fans itu kalau setiap kali menonton pulang, kemudian pas konvoy-konvoynya itu mungkin agak lebih berhati-hati. Iya, karena di beberapa hari kemarin sudah ada korban yang jatuh dari motor, yang kemudian ini menjadi catatan penting bagi teman-teman untuk bisa mengkoordinir fansnya mereka masing-masing. Nah, kemudian juga masalah kebersihan dan sampah. Nah, ini menjadi catatan penting untuk ketika ruang publik itu difasilitasi, maka ini harus juga ditaati sebagai bagian dari menjaga kota budaya yang kemudian ini sama-sama kita harus berkomitmen. Nah, satu poin penting dari surat edaran Pak Tito, Pak Mendagri, bahwa ajang Piala Dunia ini juga diminta untuk daerah di lokasi nonton bareng itu ada fasilitasi untuk teman-teman para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Yeah. Nah, sehingga pemerintah di momentum besok ini kami sudah melibatkan beberapa UMKM ngopi-ngopi, beberapa kedai kopi yang sering mangkal di depan kedaton ini, kami undang untuk mereka masuk ke dalam. Ya, kemudian ada yang sementara pakai mobile itu, nah dua mobil sudah stay di sana di beberapa pertandingan kemarin. Nah, ini artinya bahwa semangat negara, pemerintah hadir untuk momentum ini sangat berarti ketika ini dikemas dengan baik untuk semua orang itu bisa berdampak. Ya, termasuk para pelaku UMKM di dalamnya.
0: Baik, saya minta tanggapan dari Bung Asgar Sales apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Sekda, yang tentunya negara juga memberikan fasilitas kepada masyarakatnya untuk menyaksikan tontonan yang begitu luar biasa yang hanya hadir setiap 5 tahun sekali.
1: Saya kira poinnya kita harus memberikan apresiasi ya kepada sikap responsif dari pemerintah Kota Ternate ya. Terlepas dari memang ada surat edaran dari Pak Menteri, tapi kan lebih itu sebelumnya saya sudah membaca Pak Sekot bikin banyak pernyataan bahwa akan ada fasilitas publik yang dibuka untuk nobar, kemudian sekarang akan menggandeng UMKM. Saya kira kegembiraan Piala Dunia ini bukan hanya berhenti di sepak bola. Paling tidak ada segmen-segmen ekonomi menengah, ada hal-hal lain yang turut bergerak untuk memperbesar daya beli dan kemapanan hidup masyarakat, yang memang kita lagi harus diakui bahwa kita lagi tidak baik-baik saja dalam situasi ekonomi. Dan itu euforia itu memang harus lebih kepada hal-hal yang positif tentunya. Dan saya juga membaca imbauan dari Ibu Kapolres Ternate tentang apa pawai yang jangan sampai membuat kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Ini juga memang harus diwaspadai, bahwa yang selalu kita bilang bahwa kegembiraan ini jangan sampai menimbulkan duka cita, ya. Itu kan kegembiraan yang lost control lah, yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Dan ada nilai yang memang harus dijaga. Kita punya adat sehat orang, punya hal-hal tradisional yang memang harus dijaga. Daerah ini konsekuensi hidup dengan nilai itu selalu ada, dan karena itu memang ada batasan. Pernyataan menarik misalnya soal sampah misalnya. Ini kan kesadaran kolektif. Mungkin Pemkot bisa menyediakan, atau kan saya lihat kalau nonton bareng jam 10 sampai jam 1 siang itu kan panas sekali itu. Mungkin bisa difasilitasi bagikan tas kresek, dipakai menutup kepala, kemudian setelah selesai pertandingan mungkin dipakai untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di situ. Ini gairah untuk mengajak semua elemen terlibat agar kita sama-sama menjaga kota yang kita cintai ini, Bung Rafi.
0: Baik, jadi ini menjadi langkah baik tentunya dari pemerintah daerah yang memberikan fasilitas, namun tentunya ada beberapa aspek-aspek seperti persoalan sampah yang kemudian harus diperhatikan juga. Ada UMKM yang nantinya akan didorong hadir karena ini baru memasuki match kedua di masing-masing grup. Nah, saya masih bersama kembali dengan Pak Sek ya. Pak Sek, mungkin sebagai bagian dari pemerintah daerah, Anda adakah ya nilai-nilai dalam budaya Ternate seperti persaudaraan, sportivitas, dan tentunya gotong royong yang paling utama yang sejalan dengan semangat sepak bola dunia saat ini, pesta bola dunia? Nilai-nilai yang sejalan adakah saat ini yang Anda lihat?
2: Ya, sebenarnya kalau itu di setiap geliat aktivitas pemerintah harus ada, apalagi semangat kita untuk melaksanakan 7 nilai dasar kebudayaan atau kie sigam mogu gugu matiti tomdi. Nah, 7 nilai ini menjadi spirit kita bersama. Tadi Bunga sampaikan bahwa sebenarnya ada yang memagari kita untuk bagaimana norma-norma adat sehat orang, adab. Nah, jadi itu menjadi citra kita dalam bagaimana dalam momentum Piala Dunia ini juga harus dikedepankan. Ya, misalnya di saat konvoi mungkin teriak-teriak boleh, tetapi ada batasan-batasan, tidak bisa saling menghina antara hujat antara satu pendukung dengan pendukung yang lain. Ya, kan ada yang membatasi itu, atau mungkin di jalan atau pada saat nonton tidak boleh ada lempar-lempar. Nah, ini juga mungkin yang menjadi catatan penting di luar dari apa yang telah dihimbau oleh Ibu Kapolres, sehingga apa yang menjadi komitmen kita bersama, nonton boleh, ayo datang beramai-ramai ke benteng, sama-sama kita mendukung tim favorit kita, tetapi kembali juga ke rumah itu dalam perjalanan yang santun di jalan. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah.
0: Baik, ya. Saya juga ingin Pak Sekda bisa memberikan tanggapan atau mengomentari. Abang Gah juga nanti akan memberikan tanggapan. Ada semacam sudah menjadi tradisi di Tidore dan mungkin juga sudah mampir ke Ternate, tradisi Batobo ketika timnya kalah. Nah, Anda melihat tradisi ini seperti apa? Positif ataukah seperti Anda punya tanggapan tersendiri mengenai ini?
2: Ini sebenarnya identitas juga, dalam artian bahwa fenomena ini dia terjadi hanya di Piala Dunia, dan ini harus kita maknai sebagai bagian dari semangat kegembiraan persaudaraan antara satu dan lain. Karena momentum ini, kalau wali kota Tidore misalnya dicebur ke air, itu kan sesuatu yang spektakuler kalau Argentina kalah nanti. Nah, atau hari ini Sekda Kota Ternate misalnya tiba-tiba Spanyol kalah kemudian dipalang pintunya. Nah, ini juga menarik ini, atau dicebur di air. Nah, jadi saya berharap kita jangan menilai berlebihan ini, tetapi ini sebagai bagian dari euforia senang-senangnya kita untuk ayo kita sambut ini secara bersama. Saya pikir ini positif.
0: Baik, Abang Gah, dari pernyataan Pak Sekda tadi saya rasa beliau sangat menantikan Pak Wali Kota Tidore bisa batoku. Nah, Anda melihat tradisi ini sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun setiap perhelatan Piala Dunia, dan viral di media sosial, menarik, lucu dan sebagainya. Bahkan yang Piala Dunia lalu itu jembatannya sempat patah begitu ya. Nah, komentar ada Ambal?
1: Iya, saya kira tradisi itu kan apa ya, kebiasaan yang berkembang, yang hidup, yang berulang kali. Ini kan baru nih karena euforia Piala Dunia. Tapi saya kira benar seperti yang dibilang oleh Pak Sekda bahwa ini kan masyarakat merayakan kegembiraan. Dan jangan lupa bahwa nilai dasar dari sepak bola selain universal, dia itu egaliter. Dia tidak melihat pangkat, jabatan, struktur sosial dan sebagainya. Ketika Anda jadi fans, Anda sama dengan fans yang lain, sehingga perlakuannya sama. Jadi benar tadi, akan jadi sebuah story yang apa ya, dibicarakan orang. Misalnya kalau Pak Wali Kota Tidore yang sayangnya tidak datang ya, kalah Argentina, kemudian harus dicebur ke laut oleh para fans yang timnya menang, itu kan akan jadi sesuatu yang memang dirayakan. Orang jadi dekat dengan pemimpin, orang merasa bahwa kita tidak punya batas dalam urusan sepak bola. Dan ini kegembiraan yang memang sekali lagi harus dirayakan secara bersama-sama.
0: Baik, Abang Gak. Tadi kalau kata Pak Sek, misalnya kalau Spanyol kalah, apakah pintunya dipalang? Kalau Jerman kalah misalnya, Anda siap apa?
1: Kalau Jerman kalah ya kita siap malu sih sebenarnya.
2: Mudah-mudahan Pak Wali bisa dengar ini.
1: Ya, karena saya lihat kemarin kan Pak Wali hadir di penutupan Porprov itu dengan jersey Jerman warna biru ya.
2: Betul sekali.
1: Satu hal lagi yang mungkin saya tambah ini Bung Raffi, ini penting untuk masyarakat. Tadi Mas Ek secara luar biasa bicara tentang nilai Ternate ya. Ada yang dia maksud itu kan ada satu filosofi Barisi Gamsunga. Itu menjaga persatuan. Jangan sampai misalnya kita saling apa, orang Ternate bilang baterek, berlebihan, kemudian itu terbawa di hati sehingga muncul dendam, merasa tidak suka, kebencian, dan akhirnya menimbulkan konflik. Itu jangan sampai terjadi, karena ini ajang 4 tahun sekali. Apa urusannya kita sama kemenangan tim-tim di luar? Tapi ini kan bagian dari kita untuk menghibur diri. Dan nilai sepak bola sekali lagi ya menyatukan. Persatuan itu penting. Jangan, ya selesai ini selesai, kita kembali sebagai warga Ternate yang sama. Dan silakan Anda merayakan itu, tapi jangan sampai ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran itu mendominasi percakapan di media sosial. Itu juga sesuatu yang kurang bagus. Bahwa kita saling baku terek dalam tanda kutip, wajib sih sebenarnya karena orang bebas saja bicara, tapi jangan sampai itu menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan SARA misalnya, dengan identitas yang lain. Itu akan jadi sesuatu yang tidak bagus.
0: Baik, saya masih lanjut juga dengan Anda, Bang Gak. Mengapa sepak bola begitu mudah menyatukan berbagai kalangan, bahkan melampaui perbedaan suku, agama, dan budaya? Kita lihat orang bisa berkumpul di Benteng Oranye dari mana saja begitu, dengan latar belakang yang berbeda.
1: Ya, karena dia permainan yang memang menarik dari awal ya. Ketika, kalau kita baca story-nya, sepak bola pertama dimainkan di Inggris sampai berkembang ke mana-mana, sama sih sebenarnya. Orang datang ke lapangan ingin melihat 11 lawan 11, di situ semuanya sama dan ada atraktif permainan, menghibur, dan akhirnya orang tiba-tiba menjadi. Saya kira fenomena Piala Dunia ini aneh ya, aneh. Saya yakin kalau misalnya kemarin tim nasional kita lolos ke Piala Dunia, toh tidak akan merubah persepsi orang bahwa saya pendukung Spanyol, saya pendukung Argentina, saya pendukung Jerman, saya pendukung Belanda. Warga negara Indonesia yang bertahun-tahun hidup dengan pilihan-pilihan itu tidak akan berubah, meskipun kecintaan terhadap tim nasional ada, tapi itu tidak akan mengurangi euforia, tetap akan ramai juga.
0: Tetap akan ramai. Baik, saya loncat-loncat pertanyaannya kali ini, kita tidak mungkin tidak terlalu serius. Ke Pasek, kemarin Inggris menang besar ya menghadapi Kroasia, yang mungkin bagi sebagian orang ini pertandingan yang bisa saja berakhir imbang karena keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Nah, Anda melihat peluang Inggris seperti apa di Piala Dunia kali ini? Karena dari tahun ke tahun setiap perhelatan Piala Dunia, football is coming home, selalu saja digaungkan.
2: Seperti saya sampaikan tadi bahwa semua tim yang masuk ke Piala Dunia kali ini itu semua tim-tim yang hebat, termasuk di dalamnya tim Inggris. Dan apa yang telah dipertontonkan antara dua laga kemarin, antara Inggris dan Kroasia, saya justru melihat satu yang tidak berimbang di sana adalah Kroasia banyak pemain-pemain yang tua. Artinya dalam artian mereka masih memakai pemain-pemain yang lama. Ya, nah ini juga mempengaruhi dengan kualitas pemain Inggris yang rata-rata pemain muda, dan itu luar biasa kecepatannya. Nah ini tentu membuat nilai atau poin tersendiri bahwa untuk Piala Dunia kali ini Inggris juga perlu diperhitungkan sebagai negara yang juga bisa saja membawa pulang Piala Dunia di World Cup FIFA 2026 ini.
0: Waduh, ini Hasim Ilyas pasti ketawa-ketawa ini mendengarkan prediksi dari Pak Asek. Anda sepakat, Abangga, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asek terkait dengan kekuatan Inggris